0: yang berulang. Untuk melengkapi kajian tersebut, ICW telah meminta data kepada Kemensos dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Kemensos menyatakan akan mendalami seluruh masukan ICW dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola sekaligus mencegah korupsi pada program sekolah rakyat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansa dititipkan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tiba di rutan KPK tanpa menggunakan borgol dan rompi tahanan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
2: KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menerima penitipan penahanan terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansa. Penitipan dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penitipan penahanan dilakukan berdasarkan surat permohonan dari Kejaksaan Agung yang diterima KPK pada Jumat pagi. Budi menjelaskan Febri akan menjalani masa penahanan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Gedung Merah Putih KPK. Budi menegaskan keputusan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik Kejaksaan Agung sesuai kebutuhan proses penyidikan.
2: Pada kerangka koordinasi dan supervisi, hari ini Jumat 24 Juli 2026, KPK memberikan dukungan dan perbantuan terkait dengan penitipan penahanan untuk tersangka saudara FA terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang penyidikannya dilakukan di Kejaksaan Agung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansa memilih bungkam ketika turun dari mobil tahanan Kejaksaan Agung dan menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Mengatakan sebelum penitipan penahanan dilakukan, KPK telah menjalin koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung melalui fungsi koordinasi dan supervisi. Koordinasi tersebut mencakup pemantauan serta penukaran informasi mengenai perkembangan penanganan perkara. Menurut Budi, dukungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas KPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengenai koordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi. Dari Jakarta, Hairul Umam Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Agam tengah fokus untuk memperbaiki sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana alam. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Salah satu kabupaten yang terdampak cukup parah di Sumatera Barat. Dan tentu kita bersyukur pada bencana kemarin banyak bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemda-pemda kabupaten kota lainnya di Indonesia, kemudian dari pihak swasta dan dari tokoh-tokoh masyarakat perantau bahu-membahu untuk membangun kembali Kabupaten Agam.
5: Pemerintah daerah atau Pemda Kabupaten Agam saat ini fokus memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana. Adapun infrastruktur yang dimaksud antara lain jalan dan juga jembatan. Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal menjelaskan usai bencana banyak jalan rusak dan jembatan putus. Oleh karena itu, Pemda Kabupaten Agam saat ini tengah fokus untuk melakukan perbaikan. Ia juga menjelaskan selain jalan dan jembatan, Pemda Kabupaten Agam juga fokus memperbaiki ladang pertanian yang terkena lumpur akibat banjir serta fokus memperbaiki gedung sekolah dan rumah-rumah warga yang juga mengalami kerusakan.
4: Rencana Pemda Agam fokus untuk memperbaiki sarana prasarana yang rusak di Kota Agam, seperti infrastruktur.

0: sekolah-sekolah yang rusak, kemudian sawah-sawah yang hancur, kemudian tempat ibadah dan lain sebagainya. Kita fokus untuk memperbaiki itu. Silakan saja, semoga dalam tidak begitu lama jangka waktunya, perbaikan yang kita lakukan ini insya Allah bisa berjalan dengan baik dan agama kembali pulih, dan kemudian masyarakat bisa kembali normal menjalani kehidupannya.
1: Apa sih Pak yang perlu diperbaiki Pak untuk wilayah di agama sendiri?
0: Diperbaiki? Pasca bencana?
1: Iya, prioritas. Yang paling prioritas.
0: Kita tadi yang pertama infrastruktur, jalan-jalan. Karena banyak jalan yang hancur, jembatan yang putus, itu kita prioritaskan. Kemudian memperbaiki sawah-sawah yang terkena lumpur, kemudian sarana pendidikan, seperti sekolah-sekolah yang rusak, itu kita perbaiki. Kemudian memperbaiki rumah-rumah yang hancur tadi.
1: Apakah ada evaluasi, Pak, ke depannya?
0: Evaluasi untuk?
1: Untuk infrastruktur, kemudian juga untuk pasca bencana kemarin.
0: Kita fokus untuk memperbaiki dulu.
1: Memperbaiki ya, Pak. Ya. Dalam waktu dekat apa memang sudah berjalan, Pak?
0: Anggaran sudah ada. Nah, saat ini kita lagi berproses. Doakan saja dalam tidak waktu begitu lama, infrastruktur yang rusak tadi bisa kita perbaiki.
1: Jumlah anggarannya berapa sih, Pak, nilainya, Pak?
0: Ya?
1: Untuk memperbaiki tersebut, membutuhkan anggaran berapa?
0: Anggarannya untuk semua itu sekitar itu 10T.
1: 10 triliun ya, Pak?
0: Ya, 10T.
1: Oke. Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Agam Yopi Eka Androni menilai penanganan bencana di Kabupaten Agam sudah berjalan dengan baik, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
2: Bisa menambahkan dari anggota DPRD terkait pasca bencana di Sumatera seperti apa nih?
1: Sekedar diketahui bahwa Kabupaten Agam merupakan salah satu daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera pada 26 Desember 2025 lalu. Akibat bencana tersebut, banyak infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Dari Jakarta, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, tim Badan Anggaran DPRD Sragen bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sragen akan melakukan penyesuaian belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan maksimal 30% dengan memperkirakan target tersebut tercapai pada awal 2029. Mulato melaporkan selengkapnya.
4: Pokoknya mau dihitung kembali aja. Ya banyak sih, banyak karena kepentingannya juga banyak. Mana yang secara prioritas dulu.
5: Tim Badan Anggaran Banggar DPRD Sragen bersama tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Sragen membahas kebijakan anggaran untuk penyesuaian belanja pegawai agar sesuai ketentuan maksimal 30%. Pembahasan menyusul ketentuan batas maksimal belanja sebesar 30% yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan pemetaan Pemkab Sragen, target tersebut belum memungkinkan dicapai pada 2027. Berdasarkan penghitungan, porsi belanja pegawai pada tahun depan masih berada di angka 33,30%, turun dari sekitar 41%. Ketua Banggar DPRD Sragen Suparno mengatakan waktu pencapaian target belanja pegawai 30% masih akan dihitung lebih lanjut dengan mempertimbangkan kondisi anggaran daerah, termasuk potensi sisa lebih pembiayaan anggaran Silpa 2026.
4: DPP memang bisa ya kita naikkan. Nundaknya sekretaris kompengan, makanya dihitung dulu postur anggarannya seperti apa. Ini dirasakan masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan kebijakan belanja. Ya, kebijakan belanja dan kemarin teman-teman pokirnya yang terkait dengan arahan dari tim pencegah KPK kan banyak yang tidak tercairkan dalam itu. Karena tiba-tiba sistemnya memang kita sudah mengikuti, tapi dilihat dari paparannya kan, ya kayak gitu.
5: Suparno menegaskan tambahan penghasilan pegawai TPP tidak akan dikurangi. Bahkan DPRD berharap kesejahteraan aparatur tetap dapat ditingkatkan meski pemerintah harus menyesuaikan komposisi belanja pegawai. Ia juga menyebut masih banyak program prioritas termasuk pokok-pokok pikiran DPRD yang belum dapat direalisasikan secara optimal karena mempertimbangkan arahan tim pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Selain itu menurut Suparno keberadaan tenaga honorer juga tetap dipertahankan mengingat penghasilan mereka masih relatif rendah. Sedangkan Sekda Sragen Hargianto menjelaskan strategi minus growth dilakukan dengan tidak mengganti pegawai yang pensiun dengan pegawai baru sehingga jumlah aparatur secara bertahap akan berkurang.
6: Kita memang nanti minus growth, pertumbuhan minus. Ya. Jadi yang pensiun nggak akan diisi. Kalau dulu kan zero growth, berarti kan
7: ada hijaunya.
6: Ada hijaunya ini enggak.
8: Kalau kecukupan pegawai kan gini. Yang namanya kecukupan pegawai, kalau dituruti kecukupan pegawai sesuai dengan ancap APK kurang. Tapi kita kan sekarang ada bagaimana kita efisiensi pegawai, bagaimana ada aplikasi, bagaimana ada organisasi yang...
5: Selain mengandalkan pengurangan jumlah pegawai karena pensiun, Pemkab Sragen juga akan mengevaluasi efektivitas sejumlah sekolah dasar yang memiliki jumlah siswa sangat sedikit. Menurut Hargianto, terdapat 51 SD yang jumlah siswanya di bawah 51 orang. Pemerintah Kabupaten Sragen akan melakukan regrouping dan sebelumnya akan dilakukan workshop bagi guru-guru sebelum menentukan kebijakan lanjutan. Radio Surakarta Melatuisan melaporkan.
3: Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Palangkaraya mendorong segera disahkannya peraturan daerah kepramukaan yang tengah dilakukan penyempurnaan draft peraturan daerah bersama dengan pemerintah kota. Aga Jaya Biaksana melaporkan selengkapnya.
9: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan?
10: Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Kota Palangkaraya mendorong pembentukan peraturan daerah perda tentang kepramukaan sebagai landasan hukum untuk memperkuat pembinaan generasi muda. Menurut Ketua Bapemperda Kemal Nasiri, regulasi tersebut diharapkan mampu mendukung penyelenggaraan pendidikan kepramukaan secara lebih terarah, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan serta memperkuat peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan jiwa kepemimpinan di kalangan pelajar maupun masyarakat. Saat ini Kemal mengakui draft atau naskah rancangan peraturan daerah atau raperda kepramukaan sedang dilakukan perbaikan agar pasal dan poin tidak bertentangan dengan kehidupan bermasyarakat dan selanjutnya akan siap disahkan melalui rapat paripurna.
9: Bagaimana menggerakkan kembali kegiatan kepramukaan untuk generasi muda yang ada di Kota Palangkaraya.
11: Oke, Pak. Nanti ini mengatur tentang apa sih, Pak?
9: Mengatur regulasi bagaimana teknis pelaksanaan. Supaya kita ingin, tujuan kita adalah apa? Dengan perda ini kita tetapkan, kita ingin membumikan ke permukaan ini di Kota Palangkaraya. Yang mana tujuan utama daripada permukaan.
10: Sementara itu di tempat terpisah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo menegaskan bahwa gerakan pramuka menjadi pembentuk karakter generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, melalui peraturan perundang-undangan serta turunannya di daerah terkait kepramukaan juga diharapkan terus mengalami perbaikan serta penyempurnaan mengikuti perkembangan zaman.
12: Gerakan pramuka ini kan tidak lagi, tapi kita berharap gerakan pramuka ini terus menjadi pembentuk karakter ya generasi. Nah, undang-undang kepramukaan juga kita harapkan terus mengalami perbaikan, penyempurnaan. Jadi saya kira gerakan pramuka seyogyanya mengikuti perkembangan zaman.
10: Regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan kepramukaan secara berkelanjutan, memperjelas peran pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan serta mendukung pembentukan karakter, kepemimpinan dan semangat kebangsaan bagi generasi muda di Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Peringatan Hari Kebaya Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengajak masyarakat khususnya perempuan melestarikan kebaya sebagai warisan budaya yang syarat nilai dan identitas bangsa. Farida Usnia melaporkan selengkapnya.
13: Kebaya merupakan salah satu simbol budaya Indonesia. Dengan menggunakan kebaya, mencerminkan keanggunan, kesopanan, dan kekuatan perempuan wanita Indonesia. Saat menanggapi kebaya di Hari Kebaya Nasional tahun 2026, Kepala HRD Mirota Surabaya, Haina Honori, mengatakan, dengan mengenakan kebaya, kita bisa mengenalkan keindahan budaya Indonesia.
14: Saya berpesan kepada perempuan-perempuan yang ada di seluruh Indonesia, cintailah dengan budaya dengan berkebaya, di mana dalam berkebaya tersebut kita bisa mengenalkan keindahan budaya kita dari Indonesia dan tertuang di dalam motif-motif yang ada di setiap kebaya. Dan kami berpesan dari Mirota Batik Surabaya ini, dengan berkebaya kita bisa selalu menampilkan keanggunan, keluwesan yang menjadi ciri khas dari wanita Indonesia.
13: Sementara itu, pengunjung Mirota Surabaya sekaligus anggota komunitas Cinta Berkain Surabaya periode 2010 hingga 2021, Happy Yuliati mengatakan pentingnya melestarikan budaya berkebaya.
7: KCP yang pernah saya ikuti beberapa waktu yang lalu itu salah satunya untuk bertujuan melestarikan budaya berkebaya dari anak-anak muda yang menginspirasi anak-anak muda untuk mengingat kembali budaya kita yang sesungguhnya zaman dulu itu berkebaya, Pak. Dan itu kami lakukan pada waktu itu dimanapun kami berada selalu berkebaya, Mbak. Di mall juga kami berkebaya. Kita pernah lawatan ke luar negeri juga kita selalu berkebaya. Setiap harinya, setiap saatnya berkebaya. Yang mencerminkan budaya kita ya, Mbak ya. Tempo yang lalu yang kita berusaha untuk melestarikan budaya berkain itu, Mbak.
13: Aneka kebaya warna-warni di Mirota Surabaya bisa menjadi alternatif pilihan perempuan dan wanita masa kini. Harga kebaya yang ditawarkan juga terjangkau hingga Rp300.000. Farida Usnia melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai langkah memperkuat koordinasi perlindungan warga negara di kawasan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Laporan khusus.
16: Diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini.
17: Meningkatnya mobilitas masyarakat di kawasan Asia Tenggara membawa tantangan baru dalam upaya perlindungan warga negara. Menjawab kondisi tersebut, Indonesia mendorong pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN sebagai wadah untuk memperkuat koordinasi antar negara anggota dalam menangani berbagai persoalan kekonsuleran. Usulan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN ke-59 di Filipina pada 21 Juli lalu. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri, Nabil Mulacela, pembentukan forum tersebut didorong oleh meningkatnya mobilitas warga negara ASEAN yang beriringan dengan semakin kompleksnya persoalan kekonsuleran di kawasan.
16: Sehingga respons krisis dari masing-masing negara ASEAN ini berbeda-beda. Nah, melalui mekanisme khusus ini yang diusulkan, diharapkan bahwa koordinasi dalam isu-isu konsuleran bisa memperkuat kolaborasi ASEAN secara kolektif dalam mengatasi isu-isu ini. Dan harapannya ini bisa menjadi forum pada tingkat direktur dan kepala divisi dari masing-masing kementerian luar negeri yang terutama yang menangani isu konsuler dan perlindungan warga negara Indonesia, warga negara masing-masing negara ASEAN untuk memberikan dukungan bersama dalam isu-isu kasus-kasus tersebut.
17: Sementara itu, dalam pertemuan para Menlu ASEAN, Menlu Sugiono menyebut bahwa negara-negara ASEAN memiliki mekanisme koordinasi yang lebih terstruktur ketika menghadapi situasi darurat, mulai dari konflik bersenjata, bencana, hingga kasus perlindungan warga negara yang melibatkan lebih dari satu negara di kawasan. Dalam berbagai forum ASEAN, Indonesia juga menekankan bahwa kerjasama kawasan perlu terus beradaptasi terhadap tantangan yang semakin dinamis.
18: Strategic competition is sharpening. Energy and food systems are under strain.
19: Persaingan strategis semakin meningkat. Sistem energi dan pangan berada di bawah tekanan. Ancaman digital juga tidak mengenal batas negara. Tugas kita adalah memastikan kerjasama yang telah terjalin mampu mengikuti perkembangan berbagai tantangan tersebut.
18: Marks 50 years of Treaty of Amity and Cooperation.
17: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro mengatakan, rangkaian pertemuan ini menghasilkan sejumlah komitmen untuk memperkuat kerjasama kawasan. Menurutnya, solidaritas dan kerjasama yang bersifat praktis menjadi kunci dalam membangun ketahanan ASEAN menghadapi berbagai tantangan lintas negara.
15: During the meeting, we adopted important documents including.
20: Kami membahas berbagai inisiatif untuk memperkuat ketahanan kawasan, ketahanan pangan serta energi, rantai pasok, serta kerja sama yang berpusat pada masyarakat di Asia Timur.
15: Series of negotiations among the 11 ASEAN member states, and I assume it's already in our ASEAN website.
21: Selain memperkuat koordinasi saat terjadi krisis, forum ini diharapkan dapat menjadi wadah berbagi pengalaman, penguatan kapasitas, hingga penyusunan prosedur bersama dalam penanganan persoalan kekonsuleran. Dengan begitu, perlindungan warga negara ASEAN di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan dinamika geopolitik kawasan dapat dilakukan secara efektif dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan urgensitas Forum Konsuler ASEAN. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia menilai perlindungan konsuler harus diperkuat melalui mekanisme regional yang lebih terstruktur. Persoalan kekonsuleran berkembang cepat dan semakin kompleks di berbagai negara kawasan ASEAN. Kasus kecelakaan, perdagangan orang, tindak pidana, hingga evakuasi konflik terus meningkat. Situasi tersebut menuntut koordinasi lebih erat antar negara ASEAN untuk memastikan perlindungan warganya. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mengusulkan pembentukan Forum Kepala Divisi Urusan Konsuler ASEAN. Forum ini dirancang sebagai wadah koordinasi strategis antar otoritas konsuler kawasan ASEAN. Tujuannya mempercepat komunikasi dan penyelesaian persoalan yang melibatkan warga ASEAN. Kebutuhan forum semakin relevan karena mobilitas masyarakat kawasan ASEAN meningkat pesat setiap tahun. Aktivitas pendidikan, pekerjaan, investasi, dan pariwisata antar negara tumbuh tanpa jeda. Pergerakan besar ini menuntut sistem perlindungan yang lebih responsif dan terintegrasi. Di sisi lain, konflik global turut memengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Kondisi darurat dapat terjadi sewaktu-waktu dan memerlukan respon cepat lintas negara ASEAN. Harus memastikan mekanisme perlindungan warganya mampu bekerja dalam situasi paling kritis. Dengan hadirnya forum konsuler, negara anggota dapat berbagi informasi secara efektif dan terarah. Pertukaran data cepat menjadi kunci perlindungan warga terdampak berbagai insiden. Langkah ini memperkuat kemampuan negara kawasan ASEAN merespon ancaman secara kolektif. Forum tersebut juga memperkuat kerjasama menghadapi kejahatan lintas negara yang terus berkembang. Perdagangan orang, penipuan daring, penyelundupan, dan eksploitasi tenaga kerja membutuhkan penanganan bersama. Kolaborasi konsuler menjadi fondasi penting untuk menekan kejahatan lintas batas. Selain itu, forum konsuler meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan krisis kemanusiaan kawasan ASEAN. Negara anggota dapat menyusun protokol bersama untuk evakuasi dan bantuan darurat. Mekanisme ini memastikan setiap warga ASEAN memperoleh perlindungan cepat dan terukur. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ASEAN dikenal mengedepankan semangat kebersamaan dalam setiap kerja sama regional. Prinsip itu harus diwujudkan melalui perlindungan warga yang semakin terintegrasi, dan forum konsuler menjadi langkah konkret memperkuat solidaritas kawasan. Bagi Indonesia, perlindungan warga negara merupakan amanat konstitusi yang tidak dapat ditawar. Diplomasi konsuler harus diperkuat melalui kerjasama regional yang lebih sistematis. Keberhasilan ASEAN diukur dari kemampuannya hadir melindungi setiap warga kapanpun dan dimanapun. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Negara-negara ASEAN menegaskan komitmennya untuk memperkuat ketahanan sistem kesehatan regional. Komitmen tersebut dilakukan melalui peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan, dan respon terhadap darurat kesehatan serta pandemi di masa depan. Dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Jakarta International Velodrome. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia menyapu bersih semua laga grup A dengan total mengumpulkan sebanyak 6 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial tersebut. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah kita dengarkan Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Salam sehat penuh semangat ya untuk semua pendengar yang masih dipersibukkan dengan segala aktivitasnya di hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Lagu hiburan kembali kami hadirkan untuk Anda di selingi informasi. Dan saya masih setia juga ya temani ruang dengar Anda hingga pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, sebelum kita dengarkan pilihan lagu-lagu hiburan, ini ada informasi. Pertamina Natra Niaga Regional Papua Maluku kembali menggelar My Pertamina Futsal Competition 2026. Kompetisi ini mempertemukan 16 tim futsal terbaik tingkat SMA se-Jayapura dan sekitarnya. Kegiatan berlangsung selama 3 hari penuh di Gor Cendrawasih, Jayapura. Region Manager Retail Sales Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Wedi Surya Windrawan, mengatakan ajang ini menjadi wadah bagi anak-anak muda Papua untuk mengembangkan potensi, sportivitas, disiplin, dan jiwa kepemimpinan melalui olahraga futsal. Pendengar, My Pertamina Futsal Competition baru memasuki pelaksanaan tahun kedua. Antusiasme peserta sangat tinggi sejak tahun lalu. Dua siswa SMAN 4 Jayapura, Hedson Messi Sirait dan Ardio Febrian Dwi Putra, bahkan berhasil dipanggil memperkuat tim nasional futsal U17 Indonesia pada ajang futsal series U17 Go to Spain 2026. Pelaksanaan My Pertamina Futsal Competition 2026 tidak lepas dari sinergi pemerintah daerah, sekolah, asosiasi futsal, dan masyarakat. Selain pertandingan, acara ini juga menghadirkan 11 pelaku UMKM kuliner dan kerajinan produk lokal khas Papua. Breadgas Hip Hop Lokal Papua turut meramaikan suasana. Beragam aktivitas menarik juga tersedia melalui aplikasi My Pertamina selama kompetisi berlangsung. Mulai dari pendaftaran tim, pendaftaran UMKM, hingga program promosi, semuanya terhubung dalam satu aplikasi. Hiburan di sela-sela pertandingan pun menambah kemeriahan acara.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Migrasi merupakan salah satu cara hewan untuk menjelajahi dunia. Jika kita dapat pergi keliling dunia dengan memanfaatkan kemajuan transportasi, hewan-hewan menjelajahi bumi mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Hewan tidak butuh kendaraan, mesin berteknologi canggih atau GPS untuk tahu tujuan migrasinya. Meski tanpa GPS atau peta, hewan tetap bisa melakukan migrasi rutin setiap tahun tanpa takut tersesat. Ada beragam jenis hewan yang rutin bermigrasi untuk mencari makan atau berlindung dari cuaca. Contohnya burung. Di bumi ada sekitar 10.000 spesies burung dan setengah dari jumlah tersebut dapat bermigrasi. Burung memanfaatkan indera penglihatan dan penciuman saat bermigrasi. Saat burung pertama kali menjalankan migrasi, mereka akan mengingat sungai atau pegunungan yang dilewati. Ya, burung ternyata dapat mengingat tempat menggunakan pemandangan yang dilihatnya dan aroma yang diciumnya. Burung juga memanfaatkan benda-benda langit sebagai penunjuk jalan. Selain itu, posisi matahari dan bintang diibaratkan sebagai kompas yang menentukan arah yang akan dituju. Sebagian hewan seperti burung juga memanfaatkan medan magnet bumi untuk mencari tahu tujuan migrasi tahunannya. Burung punya indera yang disebut magnetoresepsi, berfungsi untuk merasakan medan magnet bumi secara alami. Di belahan bumi bagian utara, terdapat banyak burung migran dengan jenis paling beragam. Yang paling terkenal yaitu burung Godwits yang berhasil menempuh jarak hingga 12.000 km antara Alaska dan Selandia Baru selama 11 hari. Sedangkan burung Great Snipe bisa menempuh jarak 6.700 km dengan kecepatan 96 km per jam. Burung migran tercepat biasanya melakukan perjalanan migrasi antara Eropa dan Afrika Sub-Sahara. Sedangkan burung laut Arktik menjadi jenis burung yang mendapatkan rekor sebagai hewan yang mengalami migrasi terlama di dunia. Kelompok burung laut Arktik bisa melakukan perjalanan bolak-balik dari kutub ke kutub dengan jarak lebih dari 96.560 km. Hal ini biasa terjadi pada hewan sebab migrasi merupakan bagian dari siklus hidup burung. Jadi, setiap tahun pada saat-saat tertentu, kita akan menemukan pemandangan menakjubkan ketika ratusan hingga ribuan burung sedang bermigrasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Qur'an. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ustaz Indong dan Yaakob Patipik. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Fak-fak siang ini.
2: Fak-fak siang ini.
1: Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lewat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Jangan lewatkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibatik juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fak-Fak,

Selamat pagi, jelang siang. Teruntuk Anda yang masih tetap stay tune di 94,9 MHz. Baru saja kita dengarkan ya persembahan lagu dari grup musik Raja dengan Patah Hati, membawa kita pada pukul 10.08 menit waktu Indonesia Timur. Pada pukul 11 nanti, pendengar, Anda dapat ikuti Cek Fakta dan musik informasi terus berlanjut temani ruang dengar Anda ataupun hiasi ruang dengar Anda di suasana hari ini hingga tuntas tugas pada pukul 12 siang waktu Indonesia Timur. Cuaca fak-fak saat ini nampak bersahabat, namun kami juga punya updatean informasi perakiraan cuaca ya dari beberapa wilayah di Indonesia. Nah, ini selengkapnya yang kami kutip dari laman resmi rri.co.id. Perakiraan cuaca hari ini 25 Juli 2026, perakirawan BMKG Mas Ayu mengatakan untuk wilayah Sumatera, di antaranya Banda Aceh dan Palembang, udara kabur, Medan, Pekanbaru, Jambi, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang, hujan dengan intensitas ringan. Padang, hujan disertai petir, Bengkulu berawan tebal, Bandar Lampung berkabut. Kemudian untuk wilayah Jawa, di antaranya Serang berawan, Jakarta dan Surabaya berawan tebal, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta cerah berawan. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara, diantaranya Denpasar, cerah berawan, Mataram dan Kupang, hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk wilayah Kalimantan, diantaranya Pontianak dan Palangkaraya berawan, Banjarmasin dan Tanjung Selor, hujan dengan

intensitas ringan. Samarinda berawan tebal. Wilayah Sulawesi diantaranya Mamuju, hujan dengan intensitas sedang. Makassar, Manado, dan Kendari berawan. Palu udara kabur, Gorontalo cerah berawan. Wilayah Maluku dan Papua diantaranya Ternate, Ambon, Nabire, dan Jayapura berawan tebal. Sorong dan Jayawijaya berkabut. Manokwari dan Merauke hujan dengan intensitas ringan.

0: Setiap hari tanpa kita sadari, 1, 2, bahkan 10 kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang. Kemana perginya? Ke sungai, ke laut, ke perut hewan, dan akhirnya kembali ke diri kita.
1: Kita semua punya pilihan. Seperti kita memilih jalan hidup, kita juga bisa memilih untuk lebih sadar, gunakan kantong belanja pakai ulang, bawa tas sendiri, kurangi plastik mulai hari ini. Menjadi bijak bukan soal sempurna, tapi soal sadar. Dan memilih untuk berubah karena bumi ini cerminan dari pilihan kita.

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang terjadi akibat kondisi alam atau ulah manusia. Banjir terjadi ketika luapan air menenggelamkan tanah atau daratan lain yang biasanya kering. Jenis banjir yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir genangan, banjir bandang, dan banjir rob yang diakibatkan oleh naiknya permukaan air laut. Nah, berikut jenis-jenis banjir di antaranya. Yang pertama adalah banjir bandang, banjir yang paling berbahaya. Banjir jenis ini akan mengangkut air, lumpur, bebatuan, dan apapun yang ada di sekitar alirannya. Banjir bandang juga kerap menimbulkan kerusakan cukup parah. Banjir jenis ini biasa terjadi akibat hutan gundul. Daerah rawan terkena banjir bandang adalah daerah pegunungan. Berikut adalah banjir air, merupakan banjir yang terjadi akibat luapan air sungai, danau, atau selokan. Banjir air adalah jenis banjir yang sering terjadi saat hujan deras dalam waktu yang lama. Selanjutnya adalah banjir lumpur, merupakan banjir yang keluar dari perut bumi dan mengenangi wilayah daratan. Lumpur yang dihasilkan mengandung gas yang berbahaya. Banjir jenis ini memiliki sedikit kemiripan dengan banjir bandang perihal material yang dikeluarkan. Selanjutnya ada banjir rob atau banjir laut air pasang adalah jenis banjir yang biasa terjadi di kawasan permukiman wilayah pesisir pantai. Air laut pasang dapat meluap mengenangi wilayah daratan. Berikut ada banjir lahar dingin, terjadi akibat hujan deras yang mengguyur lereng gunung berapi, menyebabkan material vulkanik turun bersama air, membentuk aliran yang sangat berbahaya. Selanjutnya ada banjir genangan. Banjir genangan biasanya terjadi di daerah perkotaan akibat drainase yang tidak mampu menampung air hujan. Tinggi genangan bisa mencapai 10-15 cm yang berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari. Terakhir, ada banjir luapan sungai, terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis. Berikut adalah banjir luapan sungai. Terjadi ketika debit air sungai meningkat drastis karena hujan di hulu sungai yang mengalami sedimentasi parah lebih rendah meluap. Nah, pemahaman tentang berbagai jenis banjir sangat penting ya, agar masyarakat lebih siap dalam menghadapinya.

Pendengar, selain informasi dari dalam negeri, kami juga punya updatean informasi ya dari luar negeri. Ini tentang Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional IMO, Arsenio Dominguez, mengecam keras serangan terbaru terhadap pelayaran internasional di Laut Merah. Dalam pernyataannya pada Kamis 23 Juli 2026, ia menyebut serangan tersebut sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut karena mengancam keselamatan para pelaut, keamanan perdagangan maritim, dan rantai pasok global. Dominguez menegaskan bahwa para pelaut merupakan warga sipil yang menjalankan tugas penting dalam menopang perekonomian dunia. Oleh karena itu, ia meminta seluruh operator kapal melakukan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum melintasi kawasan Laut Merah. Menurutnya, para pelaut tidak boleh ditempatkan dalam situasi berbahaya maupun dijadikan sasaran dalam konflik bersenjata. Ia menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat terhadap pelaut yang disandra aksi perompakan di Laut Merah dan Teluk Aden. Dominguez menegaskan bahwa keselamatan mereka merupakan kewajiban berdasarkan hukum internasional sekaligus tanggung jawab bersama masyarakat global. Ia mengingatkan bahwa Laut Merah merupakan salah satu jalur pelayaran paling vital bagi perdagangan internasional. Serangan yang terus berlanjut berpotensi meningkatkan ketegangan, mengganggu jalur pelayaran komersial, serta melemahkan kebebasan bernavigasi. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa deeskalasi menjadi satu-satunya solusi untuk mengakhiri ancaman tersebut. Selain itu, ia juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap potensi pencemaran lingkungan akibat insiden terbaru di Laut Merah maupun di Selat Hormuz. Ia memastikan IMO akan terus memantau perkembangan situasi dan siap memberikan bantuan apabila diperlukan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah serangkaian insiden keamanan kembali terjadi di kawasan Laut Merah. Data IMO juga menunjukkan lebih dari 20 insiden percobaan maupun aksi perompakan dan perampokan kapal di Laut Merah dan Teluk Aden. Insiden tersebut terjadi dalam periode 3 bulan hingga 6 Juli. Organisasi tersebut juga mencatat penggunaan senjata yang semakin berbahaya serta meningkatnya kekerasan terhadap para pelaut. Hal tersebut memicu kekhawatiran baru terhadap keamanan salah satu jalur perdagangan maritim terpenting di dunia. Informasi ini pendengar kami kutip dari laman rri.co.id. Kita dengarkan kembali ya pilihan lagu-lagu hiburan, tetap stay tune terus di Pro 1 RRI Fak-Fak.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: Few inches later.
2: Capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Buku ini memperkenalkan Stoicisme, sebuah filsafat kuno yang berasal dari Yunani dan Roma, sebagai panduan untuk menjalani kehidupan yang tenang dan penuh makna. Stoicisme mengajarkan pentingnya memfokuskan energi pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan menerima hal-hal yang di luar kendali kita dengan bijaksana. Melalui latihan mental dan meditasi, Stoicisme membantu mencapai ketenangan batin dan kestabilan emosional. Buku ini mengajarkan kita untuk bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan kebaikan, serta menghindari reaksi emosional yang berlebihan. Mengajarkan penerimaan terhadap realitas dan keadaan hidup dengan sikap positif dan konstruktif. Buku karya Henry Manampiring ini memberikan contoh-contoh praktis bagaimana menerapkan prinsip-prinsip Stoicisme dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menghadapi stres, mengelola emosi, dan meningkatkan kualitas hidup. Buku Filosofi Teras mengajarkan pembaca untuk hidup lebih bijaksana, tenang, dan berfokus pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan, sehingga mencapai kehidupan yang lebih seimbang dan memuaskan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring adalah memperkenalkan dan mengaplikasikan prinsip-prinsip Stoicisme dalam kehidupan modern. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca menemukan ketenangan batin, mengelola emosi, dan hidup dengan lebih bijaksana. Buku yang diterbitkan pada tahun 2019 ini mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada faktor eksternal, melainkan pada sikap batin dan cara kita merespon peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan dan terima hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Dengan memahami dan menerapkan dikotomi kendali, kita dapat mengurangi stres dan kecemasan adalah pesan moral yang ingin disampaikan dalam buku ini. Melalui latihan mental dan penerimaan realitas, kita bisa mencapai ketenangan batin. Karena buku ini mengajarkan bahwa kedamaian datang dari dalam diri, bukan dari keadaan eksternal. Bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan kebaikan. Memiliki pertimbangan yang matang dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan adalah tanda dari pribadi yang bijak. Menerima kenyataan dengan sikap yang positif dan konstruktif, mengeluh tentang keadaan yang tidak dapat kita ubah hanya akan menambah penderitaan kita. Secara keseluruhan, pesan moral dari Filosofi Teras adalah untuk hidup dengan lebih bijaksana, tenang, dan berfokus pada apa yang benar-benar penting. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoicisme, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih harmonis, seimbang, dan bermakna. Demikian esensi buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Esensi buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Suasana siang hari ini sambil dengarkan Pro 1 RRI Fak-Fak dengan pilihan lagu-lagu hiburan ya. Bagi Anda yang masih setia dengan segala aktivitasnya, salam sukses selalu ya. Dan bagi Anda yang lagi menikmati secangkir teh ataupun secangkir kopi, mungkin saja pagi tadi Anda belum sempat untuk menikmatinya dikarenakan kesibukan dan lain-lain. Nah ini kalau ngomongin tentang teh, seperti yang kita ketahui bersama bahwa teh menjadi salah satu minuman yang digemari banyak orang karena menawarkan cita rasa sekaligus manfaat kesehatan bagi tubuh. Beragam jenis teh mengandung antioksidan dan senyawa alami yang dapat membantu menjaga kesehatan tubuh kita jika dikonsumsi secara bijak. Pendengar, setiap jenis teh memiliki proses pengolahan berbeda. Perbedaan tersebut menghasilkan karakter rasa, warna, serta kandungan senyawa aktif yang bisa memberikan manfaat kesehatan beragam. Nah, ini ada beberapa jenis teh yang berkhasiat untuk tubuh. Yang pertama adalah teh hijau, dikenal sebagai salah satu jenis teh dengan kandungan antioksidan polifenol cukup tinggi. Minuman ini juga mengandung katekin yang berperan melindungi tubuh dari paparan radikal bebas. Konsumsi teh hijau secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan mendukung fungsi otak. Kandungan L-theanin di dalamnya juga memberikan efek menenangkan sehingga tubuh terasa lebih rileks. Selanjutnya ada teh rosemary. Ini merupakan teh herbal yang dibuat dari daun tanaman rosemary yang beraroma khas. Daun tersebut mengandung minyak atsiri, flavonoid, terpen, serta asam fenolat yang berfungsi, yang bersifat sebagai antioksidan. Teh rosemary bermanfaat untuk memperbaiki pencernaan dan mendukung pengelolaan kadar gula darah. Teh ini juga dapat meningkatkan produksi urin sehingga membantu proses pembuangan cairan dan racun yang bersarang dalam tubuh. Berikut ada teh hitam dihasilkan melalui proses oksidasi penuh sehingga memiliki warna seduhan yang lebih pekat. Proses tersebut memberikan cita rasa kuat dan aroma yang khas, membuat jenis teh ini cukup terkenal. Mengonsumsi teh hitam dapat membantu menjaga kesehatan jantung serta meningkatkan konsentrasi berkat kandungan kafeinnya. Antioksidan di dalamnya juga berperan melindungi sel-sel di dalam tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Selain teh hitam, pendengar, ada juga teh olong. Ini merupakan jenis teh yang mengalami proses oksidasi sebagian sebelum dikeringkan. Proses tersebut menghasilkan rasa teh yang berada di antara teh hijau dan teh hitam. Teh olong dipercaya membantu menjaga metabolisme tubuh dan dapat menjaga berat badan yang sehat. Kandungan antioksidannya juga dapat membantu menjaga kesehatan jantung apabila dikonsumsi secara seimbang. Dan yang terakhir adalah teh putih. Berasal dari pucuk daun teh muda yang mengalami proses pengolahan sangat minimal. Sebutan putih berasal dari tampilan bulu-bulu halus berwarna putih pada kuncup daun teh yang belum terbuka sepenuhnya. Kandungan antioksidan pada teh putih dapat menjaga kesehatan kulit dan mulut serta memperlambat penuaan dini. Selain itu, teh putih juga dapat mendukung daya tahan tubuh serta menjaga kesehatan sel secara keseluruhan.

Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi informasi yang mengklaim pemerintah membuka pendaftaran bantuan langsung tunai BLT khusus bagi tenaga kerja Indonesia TKI dan tenaga kerja wanita TKW untuk tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran menunjukkan bahwa tidak ada informasi resmi maupun sumber kredibel yang menyatakan adanya program BLT khusus TKI-TKW pada tahun 2026. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memang memiliki program terkait pekerja migran seperti kredit usaha rakyat KUR penempatan pekerja migran Indonesia, namun bukan berupa BLT. Selain itu, daftar bantuan sosial resmi yang disalurkan pemerintah pada Juli 2026 juga tidak mencantumkan program BLT khusus TKI atau TKW.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pilihan lagu-lagu hiburan temani ruang dengar ada di suasana siang hari ini dengan cuaca fak-fak yang masih bersahabat. Dan pendengar, untuk updatean informasi berikut ini kami pilihkan dari informasi olahraga. Nah, ini informasi olahraga tentang Timnas Soft Tennis Indonesia siapkan fisik menuju Asian Games 2026. Selengkapnya yang kami kutip dari laman resmi rri.co.id. Tim Nasional Soft Tennis Indonesia mengintensifkan program latihan fisik menjelang ajang olahraga Asian Games 2026. Para atlet juga terus memperkuat mental bertanding guna menghadapi persaingan ketat di negara Jepang. Komite Olimpiade Indonesia, KOI, memantau langsung pemusatan latihan nasional tersebut untuk memastikan kesiapan fisik atlet. Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan performa seluruh tim nasional sebelum bertolak ke Nagoya. Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Soft Tennis Indonesia, PPPSTI, Buyung Wijaya Kusuma mengapresiasi perkembangan para atlet. Pihak pengurus persatuan tersebut merilis laporan resmi mengenai persiapan tim pada hari Jumat kemarin 24 Juli 2026. Sebelum menjalani latihan intensif di Jakarta, tim nasional telah menyelesaikan rangkaian uji coba internasional. Uji coba tersebut berlangsung di negara Korea Selatan pada pertengahan hingga akhir Juni 2026. Seluruh atlet bertanding dalam dua turnamen bergengsi yang dilaksanakan di wilayah Incheon serta Suncheong. Delegasi Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perunggu setelah bersaing melawan berbagai tim kuat Asia. Pendengar, pelatih kepala sektor putri tim nasional Gularso Mulyadi menilai hasil uji coba tersebut sangat positif. Latihan sektor putra dipimpin oleh Prima Simpatiaji, sedangkan Robi Sudrajat bertanggung jawab atas kebugaran fisik.

0: So it's not like a helicopter.
1: Saudara Muhammad Akram Sofian bin.
2: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Kini, prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.

Peyek atau rempeyek adalah bagian dari jenis gorengan atau kudapan yang berbahan dasar tepung. Kemudian terdapat aneka isian seperti kacang, ebi, teri, dan lainnya. Dilansir dari indonesiakaya.com, konon rempeyek telah ada sejak masa Kesultanan Mataram sekitar abad ke-16. Dalam buku Kuliner Yogyakarta Pantas Dikenang Sepanjang Masa, Murdijati Garjito dan kawan-kawan menulis bahwa rempeyek Yogyakarta merupakan kudapan berusia tua yang sejak dulu ada. Di Yogyakarta, masyarakat mengenal banyak jenis peyek, seperti peyek kacang, peyek kedelai, peyek teri, dan peyek anak kepiting. Ada juga rempeyek udang, hingga rempeyek gereh petek atau ikan asin kecil dengan ukuran yang beragam. Bukan sekedar makanan pelengkap, rempeyek juga memiliki filosofi yang dipercaya masyarakat. Misalnya, rempeyek teri cocok menjadi teman makan sayur lodeh, maknanya adalah sebagai simbol kebersamaan bagi orang Jawa. Rempeyek gerah petek juga tidak bisa dilepaskan dari acara selamatan dan merupakan perlambangan dari gotong royong dan persatuan. Sejak dulu, rempeyek juga merupakan bagian dari sajian dalam upacara adat di Jawa yang berkaitan dengan daur hidup manusia. Upacara ini merupakan wujud penghayatan manusia terhadap tiga fase penting kehidupannya, yakni kelahiran, perkawinan, dan kematian. Misalnya, sajian dalam upacara mitoni atau selamatan saat bayi berumur 7 bulan dalam kandungan. Upacara brokohan atau barokahan setelah si jabang bayi lahir, kemudian kitanan atau sunat, upacara pernikahan hingga kenduri pada upacara kematian. Masyarakat kota gede zaman dulu juga menggunakan rempeyek sebagai pelengkap sesaji untuk ritual sebagaimana menurut Retno Widyayanti dalam profil makanan tradisional di kota gede. Saat ini rempeyek identik sebagai lauk maupun kudapan yang disukai berbagai kalangan karena rasanya yang renyah dan gurih.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam dan juga itu adalah kegiatan haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang pagi sampai siang dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Indom dan Yaakob Pacipi. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, Kairos Film resmi merilis official trailer dan poster film istimewa. Sebuah film keluarga yang mengangkat kisah persahabatan, keberanian, dan kasih sayang melalui sudut pandang anak-anak disabilitas. Film ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia pada 17 September 2026. Disutradarai Ruben Adrian, film dengan judul Istimewa mengisahkan sekelompok anak yang tinggal di rumah istimewa bersama sosok pengasuh mereka, yaitu Pak Mahendra. Ketika figur ayah yang selama ini menjadi tempat mereka bersandar tiba-tiba menghilang, anak-anak tersebut memutuskan melakukan perjalanan untuk mencarinya. Perjalanan itu membawa mereka menghadapi berbagai tantangan, sekaligus menemukan makna keluarga, persahabatan, dan keberanian. Film ini menempatkan anak-anak disabilitas sebagai tokoh utama yang aktif menggerakkan cerita dengan karakter, mimpi, serta cara pandang yang beragam. Sutradara Ruben Adrian mengatakan, sejak awal, tim produksi ingin menghadirkan film keluarga yang dapat dinikmati seluruh kalangan, sekaligus mengubah cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Official trailer menampilkan kehidupan hangat di rumah istimewa yang kemudian berubah menjadi petualangan penuh kejutan. Berbagai momen lucu, dinamika persahabatan hingga tantangan yang dihadapi bersama menjadi gambaran perjalanan emosional para tokohnya. Poster resmi film memperlihatkan seluruh penghuni rumah istimewa berkumpul di depan rumah yang menjadi tempat mereka tumbuh bersama. Aktor Matias Mucus yang memerankan Pak Mahendra mengaku tersentuh dengan pesan yang diusung film tersebut. Film ini juga mengingatkan kita bahwa keluarga tidak selalu tentang hubungan darah, tetapi tentang siapa yang memilih untuk menerima, menjaga, dan tetap hadir ketika kita saling membutuhkan. Pendengar, melalui film dengan judul Istimewa ini, Kairos Film berupaya menghadirkan representasi yang lebih inklusif di industri perfilman Indonesia dengan menempatkan anak-anak disabilitas sebagai pusat cerita. Mereka berperan aktif dalam membangun alur dan menyampaikan pesan tentang pentingnya penerimaan serta kasih sayang dalam keluarga. Untuk updatean informasi lainnya pendengar, bisa Anda baca melalui laman resmi rri.co.id.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: Pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya waktu bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah itu hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru. Jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca. Dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir, itu mereka harus berpikir lebih lama. Jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali. Bahkan kalau kita belum bermain, mereka bilang, ayo ke Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tidur, belajar, dan bermain di luar kelas. Jadi tidak di dalam kelas. Jadi anak-anak sangat semangat sekali, kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak begitu, kayak sedih sekali, kesian kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu, kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak begitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

51 menit berlalu dari pukul 11 siang hari ini dengan pilihan lagu-lagu hiburan hiasi ruang dengar Anda, juga ada informasi. Tak terasa begitu cepat waktu berputar, saatnya kita harus pisah di Fak-Fak siang ini, edisi Sabtu 25 Juli 2026. Saya Siti Nuraisa pamit mundur. Pastikan Anda tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Fak-Fak. Ada rekan Juleka Waulat yang akan temani Anda ya di lanjutan Fak-Fak siang ini dari pukul 12 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Insya Allah kita akan suap kembali di lain hari. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, selamat menikmati suasana akhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,9 MHz Prostata Radio Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, salam jumpa bersama saya Rifanti, temani Anda pendengar. Kebersamaan kita di edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Dilanjutan Fakfak siang ini hingga sore nanti ya, tepatnya pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pendengar, awali jumpa kita ya, ada persembahan lagu daerah Bugis untuk Anda. Dan untuk 1 jam ke depan hingga pukul 13 nanti, pilihan lagu-lagu daerah Nusantara kami hadirkan, hiasi ruang dengar Anda. Nantinya pada pukul 13 kita ikuti bersama dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan di

keluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan Karkuris Raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik.

Dengan pemerintah Kabupaten Sumedang menegaskan komitmennya dalam melestarikan seni dan budaya daerah melalui penyelenggaraan Festival Makopat Kabupaten Sumedang tahun 2026. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang pelestarian sekaligus media edukasi bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenal warisan budaya lokal. Pendengar, Kabupaten Sumedang sangat kaya akan warisan tradisi seni dan budaya, dan salah satu warisan adiluhung yang wajib dijaga adalah seni makopat. Pendengar, menurut staf ahli Bupati Sumedang bidang pemerintahan dan politik Hisbul Watan, makopat ini adalah salah satu warisan budaya yang memiliki nilai historis, moral, dan spiritual sehingga keberadaannya perlu terus dijaga. Seni makopat tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi media pembelajaran yang syarat dengan pesan kehidupan. Setiap bait tembang mengandung nilai-nilai etika, budi pekerti, spiritual, serta falsafah hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pendengar, penyelenggaraan Festival Makopat ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu mempererat silaturahmi para pelestari makopat lintas generasi, kemudian meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai seni tradisional, serta memperkuat identitas Kabupaten Sumedang sebagai daerah yang tetap menjaga nilai-nilai budaya di tengah perkembangan zaman.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Esensi buku dengan judul Ateis karya Ahdiat Kamiharja. Esensi Ateis adalah karya yang menggambarkan pergolangan batin dan konflik ideologis dalam masyarakat Indonesia pada masa transisi antara tradisionalisme dan modernisme. Cerita berpusat pada tokoh utama Hasan, seorang pemuda yang religius, mengalami perubahan pandangan hidup setelah berinteraksi dengan teman-teman lamanya yang berpaham modern, terutama mereka yang penganut pandangan ateis atau sekuler. Hasan bertemu kembali dengan Anwar, teman masa kecil yang flamboyan, skeptis, dan sinis, serta Rusli, seorang intelektual yang memegang pandangan materialisme dan ateisme. Melalui diskusi dengan mereka, Hasan mulai mempertanyakan keyakinan agama yang dianutnya sejak kecil. Konflik batin Hasan diperparah ketika dia jatuh cinta kepada Kartini, seorang wanita modern yang juga bagian dari kelompok pemikir ateis. Hubungan ini membawa Hasan pada dilema moral dan spiritual yang semakin dalam. Esensi buku ini mengajarkan bahwa pencarian kebenaran adalah proses yang berat dan seringkali menimbulkan konflik batin. Namun, kehilangan pegangan pada keyakinan tanpa mendapatkan landasan yang baru bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kekosongan spiritual dan moral. Ateis adalah refleksi tentang bagaimana manusia harus berdamai dengan dirinya sendiri dalam menghadapi perubahan tanpa kehilangan makna hidup yang hakiki.
0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Ada cewek tuh.
3: Kuning lagi. Aduh.
2: Udah yuk.
4: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Peringatan kami hadirkan kembali pilihan informasi untuk Anda dari laman resmi kami rri.co.id. Kali ini pendengar, informasi terkait dengan UNESCO secara resmi menetapkan pantun sebagai warisan budaya tak benda dunia yang tentunya sangat membanggakan seluruh rakyat bangsa Indonesia. Pengakuan internasional ini menegaskan keindahan sastra lisan Melayu yang kaya pesan moral dan kearifan lokal bernilai sangat tinggi. Tradisi lisan ini tumbuh subur dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya wilayah dengan akar budaya Melayu yang sangat kuat. Masyarakat menggunakan pantun dalam pergaulan sehari-hari, upacara adat perkawinan hingga musyawarah penyelesaian berbagai masalah di lingkungan warga kampung. Kekuatan utama pantun terletak pada kemampuan menyampaikan pesan moral secara halus tanpa kesan menggurui para pendengarnya secara langsung. Sampiran dan isi menjadi jembatan penghubung antara keindahan alam sekitar dengan nilai luhur kehidupan manusia yang terus diwariskan. Pada upaya pelestarian tradisi pantun terus diperkuat melalui festival budaya rutin dan lomba di berbagai daerah seluruh wilayah Nusantara. Sekolah turut mengenalkan struktur pantun agar generasi muda memahami nilai budaya mendalam di balik setiap bait yang tercipta. Memasuki era digital saat ini, generasi muda berhasil menghadirkan pantun lewat berbagai konten media sosial yang sangat menarik. Inovasi kreatif berupa video dan ilustrasi digital membuat tradisi kuno ini terasa semakin relevan bagi anak muda masa kini. Nah, pengakuan UNESCO juga turut memperluas peran pantun sebagai daya tarik utama dalam sektor pariwisata budaya nasional yang sangat potensial. Para wisatawan tidak hanya menyaksikan pertunjukan seni, tetapi juga diajak belajar menyusun bait pantun yang kaya akan makna. Pendengar, momentum sejarah ini tentu menjadi landasan penting ya untuk menjaga keseimbangan antara tradisi kuno dan juga inovasi modern masa depan bangsa. Pantun akan terus hidup sebagai identitas bangsa selama masyarakat senantiasa mencintai dan juga melestarikan karya sastra lisan leluhur ini.

Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

bencana alam dapat terjadi disebabkan oleh aktivitas dari alam itu sendiri atau akibat dari ulah manusia. Bencana yang disebabkan oleh faktor alam, misalnya gempa bumi, gunung meletus, badai, dan tsunami. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh perbuatan manusia atau kejadiannya dipicu oleh perbuatan manusia, misalnya banjir dan longsor. Bencana alam dapat terjadi secara perlahan-lahan atau tiba-tiba. Bencana alam yang umumnya terjadi secara tiba-tiba, diantaranya gempa, termasuk gempa tektonik, vulkanis dan robohan, tsunami, banjir bandang, badai tropis, dan letusan gunung berapi serta tanah longsor. Bencana-bencana tersebut sulit diantisipasi terjadinya karena sulit sekali diramalkan sebelumnya. Dilansir bpbd.go.id, berikut cara atau tips untuk menghindari bencana alam. Tsunami, penyebabnya pasang laut akibat gempa tektonik yang sumber gempa ada di tengah lautan. Cara menghindari, mencari lokasi yang tinggi di tanah yang terbuka. Bila terjebak di dalam bangunan, berupaya keluar dan mencari tempat yang tinggi dan aman. Gempa bumi, penyebabnya pergerakan kerak bumi menghasilkan patahan. Cara menghindari, mencari tempat yang aman di tempat terbuka. Bila terjebak dalam rumah, berupaya berlindung di bawah meja atau tempat tidur yang kuat atau berada di bawah pintu kayu. Letusan gunung berapi, penyebabnya aliran magma yang keluar dari gunung berapi. Cara menghindarinya, menjauh dari sumber magma, berlindung di tempat yang terlindung. Badai dan angin topan, penyebabnya angin dengan kecepatan tinggi saat pergantian musim atau perubahan cuaca mendadak. Cara menghindari, keluar dari rumah mencari tempat yang aman. Gejala erosi, penyebabnya gaya endogen dan eksogen. Cara menghindari, mengurangi daerah yang miring, menutup tanah terbuka dengan tanaman pelindung, pengaturan aliran air lewat saluran tersier dan sebagainya. Tanah longsor, penyebabnya tanah miring di lereng pegunungan. Cara menghindarinya, menghindari untuk tidak membuat bangunan di lereng, reboisasi dan menutup permukaan tanah yang kosong dengan tanaman. Kekeringan, penyebabnya perubahan musim dengan musim kemarau lebih panjang daripada musim hujan. Cara menghindari, pengaturan pemanfaatan air, pembuatan tandon air, membuat resapan yang dapat menampung air hujan. Banjir, penyebabnya perubahan cuaca di musim hujan, intensitas hujan yang turun sangat besar dan atau waktu yang lama. Cara menghindarinya, pemetaan lingkungan, penghijauan, pengaturan daerah, aliran sungai yang terhindar dari erosi dan terhindar dari penyumbatan akibat penumpukan sampah.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi mengudara melalui frekuensi 94,9 MHz. Siaran kami dapat Anda dengarkan juga ya, streaming melalui rri.co.id. Pendengar, saat ini tengah berlangsung ya Lovina Festival 2026 yang berlokasi di kawasan Pantai Lovina yang dipusatkan di Pantai Binaria dan Pantai Tasikmadu Buleleng Bali. Perayaan Lovina Festival tahun ini mengusung tema Theater of Dolphins. Festival yang digelar selama 5 hari ini menampilkan pertunjukan seni budaya, musik, pameran kuliner dan juga ekonomi kreatif. Pendengar, untuk mengunjungi Lovina Festival, pengunjung tidak dikenakan tiket masuk alias gratis. Dan festival ini merupakan perayaan tahunan ke-12 yang bertujuan untuk mengangkat potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di pesisir Bali Utara. Adapun pendengar ya, untuk kegiatan di hari kedua yaitu hari ini ya 25 Juli di Pantai Tasikmadu, ada perahu mini tradisional, kemudian gemarikan, sunset DJ dan barong lawang. Ada juga pertunjukan musik tradisional Bali dan magrombongan dance. Ada poco band, crazy horse dan ada juga penampilan dari DJ Rama. Berbeda dengan festival pada umumnya, acara ini dirancang lebih lama untuk mendorong wisatawan tinggal serta menikmati keunikan ekosistem lumba-lumba serta tradisi lokal masyarakat setempat. Acara ini juga menampilkan tarian tradisional khas Buleleng dan pameran kesenian rakyat. UMKM lokal juga hadir ya. Mereka menyajikan makanan serta minuman khas Bali Utara. Tidak ketinggalan juga ada beragam musik dan hiburan yang menampilkan musisi lokal dan juga nasional. Ada juga pendengar ya, kegiatan olahraga termasuk ajang lari Lovina Cross Country.

Pikon adalah alat musik tradisional Papua. Pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Bali yang berarti alat musik bunyi. Pikon terbuat dari sebilah bambu dan diikat seutas tali pada ujungnya yang terdapat lidi yang bergetar menghasilkan bunyi bervariasi. Alat musik ini banyak dimainkan oleh kaum pria suku Dani sambil bersantai di sela pekerjaan mereka.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jurgen Klopp resmi melatih timnas Jerman. Timnas Indonesia diminta mewaspadai peta persaingan grup A Piala AFF 2026. Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Federasi Sepak Bola Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih kepala timnas Jerman dengan kontrak berdurasi 4 tahun. Mantan pelatih Liverpool itu menggantikan Julian Nagelsmann yang mundur setelah Jerman tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp diharapkan membawa die Mannschaft untuk bangkit setelah rentetan hasil mengecewakan di 3 edisi Piala Dunia terakhir. Sementara itu Pep Guardiola dikabarkan menolak tawaran untuk menangani timnas Italia. Penolakan tersebut membuat Federasi Sepak Bola Italia kini mengalihkan pencarian pelatih baru kepada kandidat lainnya.

0: Manchester United meraih kemenangan telak 5-0 atas klub Norwegia Rosenborg dalam laga uji coba pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Proved himself again today. It's a good cross towards the back post. Brilliant.
2: Manchester United berpesta gol 5-0 saat menghadapi klub asal Norwegia Rosenborg dalam laga persahabatan pramusim di Stadion Lerkendal Trondheim, Norwegia malam tadi. Si setan merah Manchester United tampil solid meski tidak menurunkan starting 11 utama mereka. Para pemain senior seperti Bryan Mbeumo, Mason Mount, Harry Maguire hanya tampil di 1 jam awal pertandingan saja. Mereka digantikan para pemain muda, mengizinkan para pemain muda tersebut untuk unjuk gigi di lapangan. Kelima gol Manchester United sendiri dicetak oleh Chelsea pada menit ke-31, Joshua Zirkzee pada menit ke-56, Jacob Devaney pada menit ke-63, Harry Amas pada menit ke-72, dan Ethan Williams pada menit ke-84. Selesai pertandingan, kepala pelatih Manchester United Michael Carrick mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang memuaskan. Ia juga memuji penampilan para pemain muda yang turun bermain pada babak kedua.
3: Yeah, it was good day. I think clean sheet, scoring goals.
2: Tidak kebobolan, mencetak gol, dan sepertinya tidak ada yang cedera adalah hal yang sebenarnya Anda inginkan pada tahap ini. Tentu saja kami juga ingin segalanya terus membaik dan penampilan tim semakin baik dari waktu ke waktu. Menurut saya, menjaga kebugaran pemain dan terus berkembang selama pramusim sama pentingnya dengan hal lainnya. Di babak kedua, para pemain muda yang masuk lapangan, menurut saya mereka luar biasa dan bermain sebagai tim dengan sangat baik serta pantas mendapatkan apa yang mereka raih di babak kedua.
3: Deserve what they got second half.
2: Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, pemain senior dan juga gelandang Manchester United Mason Mount menyampaikan bahwa dirinya senang dengan penampilan para pemain muda di paruh kedua pertandingan.
4: It poses a little bit of a different threat. They're a lot sharper.
2: Menurut saya, kami tidak memulai pertandingan ini dengan baik, tapi kami benar-benar mulai menemukan ritme permainan di akhir babak pertama dan berhasil mencetak gol. Lalu tentu saja di babak kedua kami mencetak gol kedua dan kemudian para pemain muda yang masuk menggantikan mencetak beberapa gol lagi. Saya sangat senang untuk mereka. Menurut saya, ini adalah hari yang baik bagi semua orang. Selanjutnya, Manchester United dijadwalkan akan berjumpa dengan Atletico Madrid dalam laga persahabatan pramusim di Strawberry Arena, Solna, Swedia, hari Sabtu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pebalap Ferrari Charles Leclerc menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1 Grand Prix Hungaria di sirkuit Hungaroring pada Jumat malam waktu Indonesia Barat. Leclerc mencatatkan waktu terbaik 1 menit 19,075 detik sekaligus mengungguli pebalap Red Bull Max Verstappen. Persaingan berlangsung ketat sepanjang sesi. Verstappen sempat memimpin setelah menggunakan ban

Mega bintang NBA LeBron James resmi bergabung dengan Philadelphia 76ers. Pemain berusia 41 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun senilai $8 juta atau 143 miliar rupiah dengan opsi pemain pada musim kedua. Dan kepindahan ini mengakhiri spekulasi mengenai masa depan James setelah berpisah dengan Los Angeles Lakers. LeBron mengatakan dirinya masih ingin bersaing, meraih kemenangan, dan kembali memburu gelar juara NBA.

0: Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani harus mengakhiri langkahnya di perempat final China Open 2026. Putri kalah dari wakil Jepang Tomoka Miyazaki lewat pertandingan 3 game dengan skor 21-16, 11-21 dan 9-21 di Changzhou, China. Dengan kekalahan Putri KW, harapan Indonesia di China Open kini bertumpu pada sektor ganda putra. Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri menjadi satu-satunya wakil merah putih yang masih bertahan dan akan menghadapi pasangan tuan rumah, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal hari ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga Piala AFF 2026 resmi bergulir dengan dua hasil berbeda di grup A. Vietnam langsung memimpin klasemen sementara usai mengalahkan Timor Leste 7 gol tanpa balas di Chonburi Stadium semalam. Sementara itu Singapura meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Kamboja. Gol penentu kemenangan Singapura tercipta pada masa injury time babak kedua. Dan hasil ini menempatkan Vietnam di puncak klasemen berkat keunggulan selisih gol, disusul Singapura di posisi kedua. Indonesia belum memainkan laga perdana dan dijadwalkan menghadapi Kamboja pada Senin 27 Juli 2026. Pada hari yang sama, Singapura akan bertemu Timor Leste.

0: Timnas Indonesia diminta mewaspadai persaingan di grup A Piala AFF 2026 yang juga dihuni tim-tim unggulan seperti Singapura dan Vietnam. Luna Elia melaporkan.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman resmi menetapkan 26 pemain yang akan tampil di Piala AFF 2026. Daftar tersebut merupakan hasil seleksi dari 50 pemain yang sebelumnya mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menuju turnamen Asia Tenggara. Sejumlah nama harus tersisih dari skuad akhir, termasuk Teja Pakualam, Pratama Arhan, Witan Sulaiman, Rafael Srik, hingga Mauro Zilstra yang sebelumnya sempat mengalami cedera. Hartman memilih kombinasi pemain senior dan talenta muda untuk menghadapi persaingan di grup A. Pengamat sepak bola Ovan Lamara mengingatkan Indonesia untuk tidak boleh menganggap enteng lawan di fase grup.
2: Walau harus kita akui bahwa kekuatan di grup A ini tidak sedahsyat dalam tanda kutip grup B yang dihuni oleh Thailand, Malaysia, kemudian ada Filipina juga di situ dan ada Myanmar di situ, tapi itu bukan berarti bahwa grup A ini akan bisa kita lalui dengan

0: mudah ya, karena bagaimanapun di grup A ini selain kita ada dua tim kuat lainnya yang juga diunggulkan sebagai juara, apalagi memang di sejarah AFF ini kedua tim ini sudah beberapa kali juara di piala AFF atau Asian Championship ini, yakni Singapura dan juga Vietnam.
1: Sementara itu, John Hartman menegaskan turnamen ini menjadi bagian penting dalam proses membangun kekuatan tim.
2: What was important was the process to see players get minutes in their legs and more importantly to see our tactical identity start.
1: Yang terpenting adalah proses agar para pemain mendapatkan menit bermain dan taktik mulai terbentuk saat menghadapi lawan yang tangguh. AFF memberi kami kesempatan berkembang dan membuktikan siapa yang benar-benar siap bersaing.
2: The opportunity there to grow together, but more importantly for this group of men to say I'm ready to compete, and you'll only do that by being tested.
1: Piala AFF 2026 menjadi ujian awal bagi skuad Garuda sebelum menghadapi target yang lebih besar di level Asia. Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan turnamen ini untuk meningkatkan kualitas permainan sekaligus mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara AFF. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

Sementara itu Piala Presiden 2026 resmi bergulir mulai 25 Juli hingga 6 Agustus sebagai ajang pemanasan menjelang kompetisi Liga Indonesia musim baru. 8 tim terbagi ke dalam 2 grup termasuk 3 klub undangan dari Brunei Darussalam, Singapura dan Thailand. Turnamen berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Bandung serta Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Laga pembuka akan mempertemukan DPMM FC menghadapi Tampines Rovers. Dilanjutkan duel Persib Bandung menghadapi Arema FC pada Sabtu sore dan malam nanti. Piala Presiden 2026 diharapkan menjadi ajang bagi setiap klub untuk menguji kekuatan, mematangkan strategi, dan membangun kekompakan tim sebelum kompetisi resmi dimulai.

0: Lantas seberapa penting turnamen ini untuk mengukur kesiapan tim dan seperti apakah persaingan yang akan tersaji? Berikut kita simak cuplikan wawancara Hana Pratiwi bersama pengamat sepak bola Hanif Marjuni berikut ini.
1: Bung Hanif, bagaimana melihat secara umum tujuan digelarnya turnamen ini, terutama sebagai ajang untuk mengukur kesiapan tim sebelum Liga 1 ini resmi dimulai?
2: Ya, kita tahu bahwa ini perhelatan yang sekian kalinya ya, 8 kali berjalan, dan kita tahu bahwa Piala Presiden menjadi salah satu hajatan, satu ajang yang bisa menjadi salah satu parameter setiap klub sebelum hadir di kompetisi yang sebenarnya. Dan kita tahu bahwa dari turnamen ini biasanya klub akan mengambil manfaat yang dalam skala yang besar, dalam artian mereka bisa mengukur kelemahan, kekurangan, plus kelebihan sebelum hadir di kompetisi resmi. Dan menariknya kalau kita melihat dalam dua musim terakhir, ada kehadiran, dua musim terakhir termasuk di musim ini ya, ada kehadiran tim dari luar negeri. Artinya ini menjadi salah satu parameter bagaimana kekuatan tim-tim kita dalam level pramusim ketika harus bersaing dengan tim-tim dari luar negeri. Jadi saya pikir ini pembelajaran yang cukup berarti dan pasti akan memberikan manfaat yang banyak, terutama bagi tim-tim di Liga 1 musim ini. Seperti itu.
1: Baik, bagaimana dengan klub-klub yang mengikuti turnamen ini, termasuk juga klub undangan begitu ya?
2: Ya, memang kalau secara umum, seperti halnya Piala Presiden sebelumnya ya, bahwa memang ini belum menjadi salah satu kekuatan secara besar bagaimana tim tersebut ketika hadir di kompetisi sebenarnya. Tapi dari sini kita bisa melihat bahwa ini menjadi tolak ukur persiapan awal mereka, bagaimana mengukur tim, bagaimana mereka harus mengasah tim secara keseluruhan gitu. Contoh paling gampang seperti ini, kita tahu bahwa saat ini Persebaya juga sudah melakukan persiapan yang cukup bagus. Mereka bahkan kemarin sudah menggelar pertandingan anniversary gitu, meskipun hasilnya masih imbang. Kemudian Persija sudah mulai latihan, memang belum melakukan uji coba secara resmi ya, tapi di sini menjadi satu ukuran bagaimana persiapan mereka nantinya, dan mereka bisa melihat kondisi tim terakhir sebelum hadir di kompetisi nanti yang insya Allah akan dimulai di bulan September. Jadi saya pikir meskipun nanti hanya akan menjalani beberapa pertandingan, tapi dalam poin yang lebih besar, pelatih, head coach, dan tim kepelatihan sudah bisa melihat bahwa tim ini sudah berapa persen dari target yang mereka tentukan, baik dari level stamina mungkin, kemudian bagaimana pemahaman strategi, kemudian bagaimana chemistry antar pemain, karena kita tahu bahwa setiap tim Liga 1 atau Liga 2 musim ini yang ikut di Liga Presiden ini, mereka kebanyakan pernah melakukan bongkar pasang pemain. Artinya ini menjadi salah satu momentum yang sangat tepat buat mereka, sekali lagi sangat tepat dalam momen yang tidak begitu lama, dan bisa meracik plus mematangkan tactical play yang digunakan oleh pelatih. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Berarti dengan adanya bongkar pasang pemain begitu, ini sudah momennya begitu ya, karena ada chemistry-nya di sana, Bung Hanif. Lalu untuk persaingan di masing-masing grupnya nantinya akan seperti apa ini, Bung Hanif?
2: Ya, kalau kita melihat ini ada dua grup di Bandung dan Surabaya. Kita melihat memang relatif sama, tapi harus kita akui bahwa ada beberapa yang persiapan mereka mungkin lebih awal dibandingkan tim kita ya, terutama dari Taipot, dari Thailand, yang kita tahu mereka tidak banyak melakukan bongkar pasang pemain, dan mereka bersatukan sebagai tim yang kemarin menduduki peringkat kedua. Artinya dalam ketika mengikuti turnamen ini, fokus mereka agak berbeda dibandingkan dengan tim-tim kita. Ketika Taipot hadir di turnamen ini, mereka memang lebih fokus pada conditioning secara keseluruhan, mungkin fisik lebih bagaimana mengembalikan, tapi mereka tidak perlu lagi memoles chemistry antar pemain seperti halnya tim-tim kita, karena sekarang

0: Fani Hasana melaporkan.
1: Sebanyak 32 klub sepak bola U16 dari berbagai daerah mengikuti Higher Cup Indonesia 2026 di lapangan bola Pasiran Surabaya. Turnamen ini bagian dari rangkaian kompetisi regional Higher Cup Southeast Asia 2026. Wang Huazeng, CEO Marketing Director Higher mengatakan, setelah Surabaya, rangkaian turnamen bergulir ke Jakarta. Tim terbaik akan mewakili Indonesia ke Thailand berhadapan dengan tim-tim unggulan dari berbagai negara Asia Tenggara.
2: The number one team from the Surabaya will go to the Jakarta first, because we have one national.
1: Rupanya tidak semua tim semata berambisi untuk menjadi juara. Salah satunya Barata Football School Mojokerto, Miftahul Nizam Firdaus menuturkan, yang penting timnya mengasah kemampuan.
3: Targetnya mungkin poin aja, fokus ke poin sama strateginya harus benar-benar kompak.
4: Gak harus juara ya?
3: Gak harus juara, kita cari pengalaman di sini.
1: Sejalan dengan semangat global play with number ones, Higher Cup Indonesia 2026 diharapkan dapat menjelma menjadi agenda tahunan yang berkelanjutan, memberikan dampak positif jangka panjang bagi sepak bola usia dini di seluruh tanah air. Ali Hasana melaporkan.

0: Timnas voli putra Indonesia lolos ke semifinal CV Cup 2026 setelah mengalahkan Filipina dengan skor set 3-1 di Jakarta International Velodrome tadi malam. Indonesia menyapu bersih semua laga grup A CV Cup 2026 dengan mengumpulkan 6 poin. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Timnas voli putra Indonesia sukses mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 pada laga kedua Pool A leg kedua CV Cup 2026 di Jakarta International Velodrome malam tadi. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai pemuncak klasemen grup A dengan 6 poin. Pelatih Redel Toiran mengaku memanfaatkan pertandingan ini untuk mencari komposisi tim yang sesuai dengan strategi. Secara matematis, Indonesia sudah mengantongi kemenangan dan hanya butuh satu set untuk lolos semifinal.
2: Kita mencoba regenerasi untuk tim kita, coba yang lebih kinesti untuk tim, biar nanti asendir, karena target kita asendir.
1: Di sisi lain, pemain voli Indonesia Luffy Febrian Nugraha menegaskan bahwa kunci utama kesiapan tim nasional terletak pada fokus individu dan mental diri sendiri.
3: Mungkin lebih semangatnya harus ditingkatin lagi, kerja sama timnya. Semua lah ibaratnya harus ditingkatin, tapi yang terutama harus fokus di diri masing-masing dulu aja. Ibaratnya kalau diri masing-masing sudah fokus, sudah siap gitu kan, jadi tim juga semuanya lengkap lah ibaratnya.
1: Selanjutnya tim Garuda akan bersua Vietnam di semifinal pada malam ini pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: And of the timeout for Philippines.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 94,9 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas, Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila, yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Saatnya perdana yang ditadalah kita. Saya menyapa yang sudah ikutan perdana nih. Halo, selamat siang. Salam Prodangdut.
1: Selamat siang, Pro Dandut. Dandut adalah kita.
0: Dandut adalah kita.
1: Ibu cantik, manis, baik hati, tidak sombong, pintar menabung.
0: Iya, paket lengkap ya.
1: Apa kabar Mbak Reva? Baru kedengaran lagi suaranya Mbak Reva atau baru kita ketemu kali?
0: Baru ketemu lagi hari ini ya.
1: Lagi cuti ya?
0: Iya, begitulah.
1: Baik. Manfaatkan cutinya ya Mbak Reva.
0: Oke.
1: Ada lagu apa Mbak Reva?
0: Lagu kita hari ini ada Fitri Tamara, Adam Hawa, Robo Koplo, Bunga Maaf, ada Mala Agatha juga, Seperti Hati Sedalam Luka, Strong Woman, Anita Kaif, Siti Badriah, Melanggar Hukum, Christina, Harapan dan Duka, Irsya, Abu-Abu Cinta, ada Kertas dan Api, Mansyur S, Kopi Dangdutnya Fahmi Sahab, Secawan Madu Via Valen, Jangan Minta Sabarku Novi Alia, ada Ayu Ting Ting Apalah Cinta, ada juga Tasya Rosmala Indahnya dan Hetty Sunjaya Kakanda Sayang.
1: Secawan madu aja.
0: Secawan madu aja. Oh, okay.
1: Ya, oke okay, ya Mbak Reva, saya mau salam-salam dulu. Yang pertama ada Ibu Utri Pak Freddy, selamat siang. Ada Bang Cut ya, Ibu Mas Lia, Bang Bintang, Pak Nasrun, Ibu Ali, Kak Lili, Kak Anis, Mbak Retno Nurcael Burosna, ada Ayu Dimas Dohi, ada Jure Jakarta, Ibu Sofia Saat, ada juga Kang Ahmad Irwan ya, Bang Iwan, Bung Darwin, ada juga Bang Windy, ada Bang Luhut, ada Pak Andi di Batam, ada Andi Cakrawinata juga bersama di Kadita Liabu ya, Purnama Sari, Ibu Ani Pertama Bago, Bang Leputra Tengah ya, Pak Saban, Pak Abdul Syukur, Pak Rahman, Bung Darwin, Pak Ustadz, ada lagi siapa ya, Bang Leputra Tengah sudah ya, Ibu Bunda Ima, dan semua-semua sudah Mbak Reva yang lagi monitor. Mbak Reva sukses selalu ya, sampai siaran. Bahagia bersama keluarga ada di rumah. Makasih Mbak Reva, selamat siang. Dandut adalah kita.
0: Dandut adalah kita. Perdana Ibu Christine dari Toli-Toli ya, sudah ikutan gabung. Lanjut lagi penelpon berikutnya. Selamat siang, salam Pro Dandut.
2: Dandut adalah kita Mbak Reva.
0: Halo.
2: Iya, halo.
0: Apa kabar Bang Luhut?
2: Kabar baik, kabar sehat di sini. Cuacanya juga cerah.
0: Cerah ya, sama di Fak-Fak juga cerah nih.
2: Sama ya. Nih, aku mau dengar lagunya itu yang tadi. Malagata apa tadi judulnya?
0: Mala Agatha, Seperti Hati Sedalam Luka.
2: Seperti Hati Sedalam Luka. Ah,
0: itu aja ya, oke.
2: Oke, salamnya yang pertama buat Mbak Revanya. Selamat juga sampai kita dan dalam semangat. Terus buat Ibu Kristi nomor yang turun.
0: Iya.
2: Ada juga Bang Putra Tengah, Bang Lei, ada Ibu Putri, Bali, ada Nona Zuta, ada juga Barani, Bang Atus, ada juga Ibu Jati, Ibu Natalia, Bunda Ima, ada Bunda E, ada Ibu Pak Widi di Tokyo, ada juga Hadi di Nias. Terus, ya. Semua aja lah mendengarkan.
0: Semua aja. Oke.
2: Okay. Selamat berjumpa sampai tuntas dan selamat berjumpa dengan semua. Selamat siang. Yang duduk adalah kita. Terima kasih.
0: Oras. Terima kasih kembali untuk Bang Luhut dari Tapanuli Utara ya. Oke. Okay, ada lagi yang gabung. Selamat siang. Salam Pro Dangdut.
3: Iya, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana nih?
3: Ini dengan Cliff yang ada di Manado.
0: Cliff di Manado. Sekitar. Salam kenal ya Cliff. Ada Reva yang lagi siaran.
3: Ya, dengan siapa? Reva ya?
0: Iya, Reva.
3: Oh, Reva. Salam kenal ya dengan
0: salam
3: Cliff
0: kenal.
3: Di Manado
0: Oke.
3: Apa di kabar Reva?
0: Kabar baik, sehat, alhamdulillah.
3: Oh, cuacanya gimana di sana?
0: Di Fak-Fak panas nih. Panas.
3: Ada juga sih panas, tapi disertai dengan angin gitu. Kalau di sana berangin nggak?
0: Tidak sih. Biasanya sore ya, agak tapi, sorean.
3: Tapi nggak apa-apa. Kalau kalau suka mau adem-adem di dalam studio aja sih.
0: Iya benar.
3: Oke, ini langsung pilih lagu atau request sendiri atau gimana?
0: Pilih lagu sih udah dengar tadi lagu-lagunya.
3: Coba dibaca kembali soalnya tadi.
0: Oke, ada lagunya. Ada Fitri Tamara, Adam Hawa, Bunga Maaf, Rabu Koplo, Anita Kaif, Strong Woman. Ada Siti Badriah, Melanggar Hukum, Kristina Harapan dan Duka, Abu-abu Cinta, Irsyah, Mansyur S, Kertas dan Api, Fahmi Sahab, Kopi Dangdut. Ada juga Novi Alia, Jangan Minta Sabarku, Tasya Rosmala, Indahnya, Heti Sunjaya, Kakanda Sayang.
3: Kalau Kristina ya, itu apa judulnya? Kristina.
0: Kristina Harapan dan Duka.
3: Itu aja dulu.
0: Itu aja. Oke deh.
3: Oke. Okay. Salam ya. Oke, salam pertama buat Reva. Salam kenal. Karena saya perdana di Fak-Fak ini, saya mau cari teman dulu ya. Salam kenal dari orang Manado. Dan ada temanku yang ada di Minasa Tondano ya. Udah kamu apa belum ya? Soalnya
0: belum
3: ya. Belum. Yang siapa itu? Tajudin kan?
0: Iya belum.
3: Dan semua. Oh yang biasa gabung itu Bunda Natalia ya, kalau tidak salah ya.
0: Iya Bunda Natalia tadi sudah ikutan.
3: Oh sudah ikutan. Oh maaf, soalnya saya belum lama monitor ya. Salam kompak. Terus ada Ayu yang ada di Masohi. Ada Ibu Farida, ada Bunda Ratna di Manado Singkil, dan semua-semualah pendengar setia Pro 1 Fak-Fak.
0: Oke,
3: itu saja ya Reva. Terima kasih, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Koif yang ada di Manado ya, sudah ikutan gabung. Sebelum saya terima lagi yang mau ikutan, kita nikmati dulu ya lagu-lagu yang sudah dipilih.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Rendi jeni ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Saya kembali menyapa yang sudah ikutan. Selamat siang, salam Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang, salam Pro Dangdut, Mbak Reva.
0: Iya, Dangdut adalah kita. Apa kabar Bung Darwin?
1: Gituan, baik-baik selalu.
0: Baik-baik ya, tapi macam agak-agak beda suara ini.
1: Cuma agak, kenapa?
0: Agak-agak beda suara Bung Darwin.
1: Iya, ini agak apa, hidung berdua warna.
0: Oh, begitu ya.
1: Ya, apa ini, satu warna keluar daerah kan.
0: Aduh, itu lagi.
1: Aduh, flu ini ya, agak suara agak beda.
0: Oke, silakan Bung Darwin, ya. Mau dengar lagu yang mana nih?
1: Kalau Umar Sendai dengan apa, Putra Tengah bilang Keton Tiga itu ya sinting.
0: Oh begitu.
1: Iya. Aduh, tidak tahu gimana ini. Iya, lagu apa ini?
0: Lagunya apa ini? Ada Hetty Sunjaya, Kakanda Sayang, Tasya Rosmala, Indahnya, Novi Alia, Jangan Minta Sabarku, ada Fakis.
1: Iya, indahnya saja.
0: Indahnya, ya. Oke.
1: Iya. Buat Maria di Jakarta, walaupun sudah tidak jarang masuk ke pak-pak lagi, tapi itu cenggol aja.
0: Cenggol saja.
1: Mungkin. Iya, Mbak Dinda juga di Bogor, Jahara yang punya Palu. Jahara ini sudah tidak ada suara sih, tidak ada nongol lagi.
0: Oke.
1: Bung Irman juga, Mbak Yuli juga, Mbak Niar juga, Falma yang punya Nenukan. Pokoknya Princess Mari yang baru masuk, saya juga kurang kenal satu persatu. Bunda El ini, yang Manado, Bintang Pratama juga, Farida juga, Mbak Kristin yang punya Toli-Toli, Mbak Adi yang punya TPA, Mbak Ayu yang punya Masoy, Mbak Ayu sudah tidak fans fak-fak lagi.
0: Aduh, itu lagi.
1: Yang nggak masuk-masuk ini, Mbak Ayu sudah masuk. Mbak Ira yang punya Nama Longin juga, Ena yang punya Tepian Pantai Samudra, Mbak Paniar yang punya Putra Henyar yang punya Malakuli, Yano Yai Delano, mana saja berada, Putri 89 yang punya Tebu Maut juga, tetap kita senggol yang bisa masuk ya.
0: Oke.
1: Mbak Lili yang punya Sebra, jangan terlalu marah, berlarut-larut kalau ini. Minta maaf juga kalau masih ada jarum yang patah simpan di hati ya, tidak menghindari, minta maaf. Ini yang punya Cesa juga dan Om Botak, Putra Tenga, Ija Serangkel, apa ini Bu Marcelle juga dan Putri bersama pasangannya di Merauke, Pak Yeri juga dan oh iya sudah lupa ini sama ini kemarin kasihan Bu Rosna itu dia bilang Pak Darwin itu masuk tidak bisa senggol-senggol Ibu Rosna di jalan Indrawati. Kasihan, padahal saya ini biasa masuk itu satu kali tiga, Rosna, Mbak Ami, Nujain di satu jalan Cendrawasih. Bung Darwin dia tersebut begitu. Bu Rosna, aduh, kasihan. Mungkin Bu Rosna yang kurang dengar. Darwin punya suara di RRI siapa? Iya, Bu Rosna sekali lagi kalau masuk ini, Bu Bang Darwin ada senggol yang kedua kali lagi. Mbak Rosna, Nur Jaya, Hamis atau Jalan Cendrawasih. Oke, buat semuanya yang lagi pantau di jalur ini, Bung Darwin kasih satu pantun dulu.
0: Boleh, boleh.
1: Bangun putih di atas dahan. Ulang dulu. Saya sudah lupa pantun, kayaknya sudah lama.
0: Selama terapantun ini kayaknya nih.
1: Iya. Aduh, sudah, nanti baru saya masuk
0: nanti
1: lagi.
0: Nanti baru masuk lagi. Okay.
1: Terima kasih, selamat siang, salam Pro Dandu.
0: Salam Pro Dandu, terima kasih untuk Bung Darwin. Lanjut penelpon berikutnya. Salam Pro Dandu.
2: Halo Dandu, tanya lagi kita, selamat siang Mbak Reva.
0: Iya, siang juga.
2: Apa kabar Mbak Reva?
0: Kabar baik.
2: Udah lama ya kita gak ngobrol.
0: Iya, baru ketemu lagi nih. Tadi ditanyain tuh sama temennya tuh.
2: Iya, sibuk soalnya. Jadi gabung siangnya itu cuman
0: sekali-sekali
2: minggu sekarang.
0: Oh gitu.
2: Kalau malam mungkin bisa, bisa gitu, ya? Tapi gak selalu juga malam gitu. Sibuk sekarang.
0: Oke, oke, okay.
2: Iya.
0: Mau dengerin lagu yang mana
2: Reva,
0: nih? Gimana?
2: Reva
0: udah.
2: Lagunya dipilihin aja sama Mbak Reva.
0: Dipilihin
2: ya
0: aja, oke siap.
2: Iya. Salam buat Chris tadi di Nusa, Minasa Selatan atau di Manado. Buat Ani di Kota Mopagu. Juga buat semuanya deh, dengarnya Pro Satu Fak-Fak. Buat kru-krunya juga diwakili saja sama Mbak Reva. Buat Revanya makasih, selamat bertugas juga, kesehatan, sampai ketemu lagi. Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih kembali untuk Tajudin di Minasa ya. Oke, satu penelpon lagi sebelum kita break. Selamat siang Bro Dangdut.
1: Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita Mbak Reva.
0: Dangdut adalah kita Bang Putra Tenga.
1: Iya. Lagunya Kopi Dangdut.
0: Kopi Dangdut saja, oke.
1: Mbak Reva, selamat bertugas ya. Salam untuk Mbak Eka. Semoga cepat sembuh, pulih dari flu-nya. Juga salam untuk semuanya yang lagi istirahat, tetap lagi dinas. Selamat siang, salam sehat selalu. Oke, lanjut.
0: Oke.
1: Untuk Bang Darwin. Bang Darwin bilang ini senting satu sudah masuk kan? Nah, ini yang kedua. Jadi bilang kita singgah-singgah, jadi senting tiga. Jadi mudah-mudahan yang satu lagi monitor gabung. Bang Darwin tunggu. Itu Bang Darwin suara beda itu karena terlalu banyak duriannya.
0: Jadi, ditambah-tambah ya, rambutan juga langsar, pas lagi. Sudah.
1: Akhirnya sebelah juga lancar, sebelah agak sebelah.
0: Mungkin kalau kelebihan bisa over-over ke studio begitu ya.
1: Iya, itu lagi betul, Bang Darwin. Coba luncurkan separuh ke kota kah. Oke, lanjut untuk juga Bang Klis ya. Salam kenal Bang Klis, Bang Tajirin dan semua-semua yang ada di Manado sana. Juga ada Bang Junaidi, Bang juga Ucan, Yunus juga, Ahmad Irwan, juga ada Bang Mas Abang, Bang Jogo Rili, Bang Upa, Pak Ustadz juga, dan juga ada Bang Luhut, Bang Fedi Putri, Bang Adi juga, Pak Nasrung, Ibu Farida, Pemama Sari, Rani, dan juga semuanya, tanpa terkecuali. Yang
0: mau
1: selalu doa terbaik dan juga salam kompak.
0: Oke,
1: okay, sudah Mbak Reva. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dangdut adalah kita. Di Bang Putra Tengah dari seputaran Jalan Koka. Sebelum saya menyapa yang mau gabung lagi, saya sampaikan dulu cek fakta.

Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim polisi Republik Indonesia resmi memperlakukan aturan baru denda sebesar Rp250.000 dan ancaman pidana kurungan selama 1 bulan bagi pengendara sepeda motor yang menggunakan ban gundol. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari komdigi.co.id, sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 memang diatur dalam pasal 285 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun ketentuan tersebut telah berlaku sejak lama dan ditujukan bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis serta tidak layak jalan secara umum. Jadi ketentuan tersebut bukan merupakan aturan baru yang khusus menyasar pengguna ban gundol. Sekian, cek.

0: Kawan, menganga uang itu biasa saja kan?
1: Kawan, sekarang itu tuh kita harus lebih teliti. Kita harus mewaspadai peredaran uang mutilasi.
0: Hah? Uang mutilasi? Maksudnya?
1: Uang mutilasi itu tuh uang asli yang dong sobek, terus dong tempel dengan uang palsu.
0: Mama yo, orang-orang ini saja ada akal .
1: Makanya kita harus tahu dia ciri-ciri kawan. Perhatikan dia pun nomor seri. Kalau uang mutilasi tuh, nomor seri dalam satu uang itu beda. Terus ada sambungan macam dong potong begitu. Perhatikan juga benang pengaman uang . Kalau benang pengaman tera jelas atau tera ada sama sekali, bisa jadi itu uang mutilasi kawan.
0: Oke, sip.
2: Warna merah melambangkan apa?
3: Beranilah.
2: Kalau putih?
3: Ya pasti suci.
2: Nah, kalau warna ungu?
3: Sorry, warna janda kan?
2: Nggak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam.

hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Masih di Prodiang Dut, Diang Dut adalah kita yang mau ikutan gabung. Boleh banget ya, ditunggu suaranya nih di 0811495949. Oke, sudah ada yang gabung. Saya sapa dulu, selamat siang. Saya Prodiang Dut.
1: Halo, selamat siang dan Dut adalah kita.
0: Dut adalah kita. Apa kabar Pak Junaidi? Iya, sehat-sehat Pak.
1: Sehat.
0: Oke, sudah tahu lagu-lagu kita hari ini?
1: Ya.
0: Sudah tahu lagu-lagu kita kah belum?
1: Bagaimana?
0: Sudah tahu lagu-lagu kah belum ini?
1: Oh. Dari tadi kita ada ikuti cuma lupa-lupa lagi.
0: Lupa-lupa lah, ye. Oke.
1: Habis kalau banyak.
0: Oke, depo lagu ini ada Fitri, Tamara, Adam Hawa, Robo Koplo, Bunga Maaf, Strong Woman, Anita Kaif, Siti Badria, Melanggar Hukum, Irsye, Abu-Abu Cinta, Mansur S, Kertas dan Api, ada juga Novi Alia. Kertas dan Api.
1: Apa?
0: Kertas dan Api.
1: Oh iya, sudah itu sudah.
0: Itu sudah. Oh, oke deh.
1: Oh, itu juga. Terima kasih banyak. Selamat menjalankan tugas. Semoga diberkati. Lalu Pak Kuasa juga. Ada Putra Teng, Naya, Boros Elta dilewat. Terima kasih. Salam. Ada Mamara siapa? Panje. Terima kasih siapa Mamara nih? Di Jalan Cendrawasih siapa?
0: Ibu Rosna.
1: Ibu siapa
0: nih? Ibu Rosna.
1: Ibu Rosna, selamat siang ya. Ada kita orang punya Ibu Els, Bunda Els di Manado, selamat siang. Ani ketemu Pak Manado, selamat siang. Rani Ternate juga, Alung Atus juga di Jelolo, Maluku Utara. Ada Bung Luhut juga, Lei di sana, Bung Iwan juga ya. Ada kita punya Bung Nasrun, Ibu Mas Lia juga ya. Lalu ada Bundarwin pagi tadi selalu salam terus, tapi Bundarwin lewat lu, orang Ambon ya. Betul ya. Bang Ucang, Bang Imus juga ya di Bogor, selamat siang. Harapan sehat juga Bu Ibu Ima juga di Momere, selamat siang dan harapan sehat selalu. Ada siapa Bang Ibu Lili juga di sana, selamat siang dan harapan sehat ya. Ada yang Dinias, siapa yang Dinias ini?
0: Hadi Dinias.
1: Hadi. Bung Hadi Dinias, selamat siang dan harapan sehat sekali lagi. Bung Darwin, Pak Junaidi Senggol ini ya. Nanti besok Bundar Wilayah lewat lagi, lupa. Kita pernah ke Palu, lewat dari motor. Ini tentena tinggal di Poso.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Itu dulu. Terima kasih banyak. Selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih untuk Pak Junaidi di Ambon ya. Oke, lanjut penelpon berikutnya. Halo, selamat siang, salam Pro Dangdut.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dangdut adalah kita.
0: Bu Utri, apa kabar Bu Utri?
2: Iya, baik saya. Masa sehat.
0: Reva di sini.
2: Iya, Mbak Isa sehat.
0: Reva.
2: Halo.
0: Halo, Reva yang lagi siaran nih, Bu Utri.
2: Berarti dengar suara saya?
0: Dengar, masa tak dengar
2: suara? Oh, alhamdulillah kalau dengar ya. Iya.
0: Okay,
2: kalau
0: lanjut,
2: kita di Kalau kita di Merauke ini panas, Mbak.
0: Panas ya? Oh, okay.
2: Tapi kalau sore-sore jam-jam 3 begini, sekarang ini sudah mulai dingin, Mbak.
0: Iya, mulai angin, mulai dingin-dingin gitu,
2: Iya.
0: Oke. Okay. Ya,
2: kalau fak-fak sudah
0: sama.
2: Turun hujan.
0: Fak-fak turun hujan sedikit-sedikit aja dia, lari-lari, hujan lari-lari.
2: Lari-lari, apa tanah tidak basah. Baik, kalau ada lagu Aisa, lagu apa Aisa?
0: Lagunya ada Fitri Tamara, Adam Hawa, Roba Arabo, Kopolo, Bunga Maaf, Strong Woman, Anita Kaif, ada juga Siti Badriah, Melanggar Hukum, Abu-Abu Cinta, Irsya, Novi Alia, Jangan Minta
2: Nova
0: Sabar.
2: Nova Alia saja.
0: Nova
2: Alia.
0: Oke, oke.
2: Oke, saya kirim-kirim dulu ya, Mbak Aisa. Pertama sekali untuk Mbak Aisa yang sedang bertugas, semoga Mbak Aisa bersama keluarga sehat di rumah dan juga diberikan rezeki yang banyak dan berbahagia. Dan juga untuk Abang Cita Mami, Kak Anis juga, dan Bang Luhut ya, dan juga untuk Ibu Farida, Ibu Mas Mia bersama pasangannya dan Bang Bintang Pratama, serta Mama Ima di Momere, semuanya sehat. Dan juga untuk Ibu Natali di Toli-Toli, semoga Ibu Natali juga sehat di siang hari ini. Dan juga untuk kembali ke Pak Kaku Om terima kasih Mbak Isla.
0: Iya. Terima kasih kembali Dangdut adalah kita untuk Ibu Utri yang ada di Merauke. Salam juga untuk Pak Freddy ya. Oke, ada lagi yang gabung nih. Selamat siang, salam Pro Dangdut.
3: Selamat siang, salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Aduh, kemana aja Mbak Repa, baru kedengaran lagi nih.
0: Iya, tidak kemana-mana, di fak-fak aja.
3: Iya, yang sering tiap dengar saya cuman Mbak Ati, Mbak Aisyah, Mbak Eka. Nah, Mbak Repa kemana ceng?
0: Iya.
3: Saya
0: ada di sini. Saya dengar-dengar suaranya.
3: Iya, rindu kangen ya, sama Mbak Repa gitu. Aduh. Gitu aja ya. Berkena batang hari, bengundu dan buah kupa, aku merana setiap hari kena rindu sama Mbak Repa.
0: Asik.
3: Gitu aja. Ini bukan gombal, ini kenyataan. Bukan. Coba ada lagu apa Mbak Repa?
0: Lagunya. Ada dari Hati Senjaya, Kakanda Sayang, Irsya, Abu-Abu Cinta, ada Siti Badriah, Melanggar Hukum, Anita Kaif, Strong Woman, Rabu Koplo, Bunga Maaf, Fitri Tamara, Adam Hawa.
3: Ah, itu yang siapa, yang kekasihku gitu kan?
0: Kekasihku, ya mana tuh kekasihku?
3: Yang pertama disebut sama Mbak Repa.
0: Kakanda Sayang.
3: Itu okay. Karena rasa sayang itu kan tidak bisa disebut-sebut, tidak bisa disembunyikan kan gitu aja.
0: Oke, oke.
3: Sayang kepada seseorang itu kan seperti halnya rindu kepada Mbak Repa, tidak bisa disembunyikan. Karena baru kedengar lagi suaranya itu aja. Itu aja ya. Ya, salam-salamnya Mbak Repa ya. Yang baru saja siapa? Halo?
0: Gimana?
3: Yang barusan siapa?
0: Adik Ibu Utri tadi.
3: Oh, Ibu Utri ya, sama Pak Predinya sekeluarga. Ibu Ali di Pulau Madura, ada juga Pak Leman di Bandar Lampung ya. Siapa? Buat Teh Dinda, ada juga Putra Tengah ya, putra para putra-putra semua yang bisa ikut bergabung ya. Ayo Om Botak, ada Pak Nasrun, ada Bang Lei, ada Bang Acus, ada juga Ibu Farida, Ibu Kristina Talia itu kan, ada Bunda El, kemudian ada juga buat siapa lagi? Buat Pak Hambali itu kan, Pak Darwin, ada juga Pak Bintang Pratama itu kan, selaku kapten kesebelasan Pro Dangdut. Karena selama sebulan penuh Barek Pasati begadang terus di bola, akhirnya aduh, dan saya jadi turun, tapi sekarang udah normal kembali karena begadang terus tiap tidak terlewat gitu kan.
0: Iya iya.
3: Di Piala Dunia sekarang Piala sudah berakhir.
0: Oke.
3: Iya iya. Itu bareng Pak ya buat semuanya aja ya. Tanpa terkecuali pokoknya salam persaudaraan, salam persahabatan.
0: Mm-mm.
3: Mudah-mudahan yang tidak tersebut mohon maaf. Bukan berarti diskriminasi tapi ya itulah.
0: Ya itulah
3: mungkin,
0: ya.
3: Mungkin semuanya yang sakit semoga cepat sembuh.
0: Mm-mm.
3: Yang lagi nggak punya duit cepat punya duit. Yang belum mendapat jodoh semoga cepat mempertemukan jodoh yang diinginkan. Terutama para janda dan duda gitu aja. Itu ya, Pak.
0: Oke.
3: Makanya diakhiri dengan sebuah pantun ya, Pak.
0: Boleh, boleh.
3: Persinggahanku ke Samarinda itu kan.
0: Mm-hmm.
3: Berkelana ke Batang Hari. Hidupku menjadi duda, ku merana setiap hari.
0: Waduh, kasihan.
3: Itu mah kata pantun. Terima kasih, Pak.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Pengalihan isu ini ya, Pak Ahmad Irwan ya. Katanya pantun atau emang dirasakan. Oke. Okay. Saya sapa lagi yang sudah gabung. Oh, sayang sekali terputus. Nanti bisa dicoba lagi ya untuk Pak Saban dan Kakak Lili yang ada di seberang.

Ketika menonton film atau konser musik yang keren sekali, saat acaranya selesai, pasti banyak orang yang secara langsung menepukan kedua tangannya. Suaranya yang jadi riuh dan seru sekali. Tapi pernahkah Anda bertanya, kenapa kita harus tepuk tangan dan bukan menghentakkan kaki? Kira-kira sejak kapan ada tepuk tangan? Ternyata kebiasaan ini sudah ada sejak zaman kuno ribuan tahun yang lalu. Orang Yunani dan Romawi kuno suka sekali tepuk tangan saat menonton teater atau mendengar pidato. Bahkan pemimpin di masa itu sering menyewa orang khusus agar bertepuk tangan paling keras. Tujuannya supaya terlihat hebat dan disukai banyak orang. Sejak saat itu budaya ini menyebar ke seluruh dunia. Lalu, kenapa harus pakai tangan? Nah, tubuh kita sebenarnya adalah alat musik yang hebat. Kita bisa bersiul, berteriak, atau menghentakkan kaki di lantai. Tapi, tepuk tangan adalah cara paling mudah dan cepat untuk membuat suara yang keras. Saat kita menepukkan dua tangan, kita tidak butuh alat bantu dan alat tambahan lagi. Suara yang dihasilkan juga cukup nyaring untuk didengarkan orang yang ada di atas panggung dari jarak jauh. Ini adalah cara tercepat memberi sinyal suara daripada harus berteriak satu persatu yang bisa bikin tenggorokan sakit. Tepuk tangan itu juga seperti bahasa rahasia manusia. Saat kita melihat sesuatu yang keren, mulut kita mungkin susah berkata-kata saking kagumnya. Jadi, kita menggunakan tangan untuk bicara. Saat satu orang tepuk tangan, orang lain biasanya akan ikut melakukannya. Ini membuat kita merasa kompak dan terhubung satu sama lain. Sedangkan, menghentakkan kaki tidak menghasilkan suara sekeras tepuk tangan. Kebiasaan ini juga terus terjadi sampai sekarang, bahkan sejak kita masih bayi. Bayi sering diajarkan tepuk tangan kalau sedang senang atau berhasil melakukan sesuatu. Itu karena tepuk tangan bisa memberikan energi positif. Bagi orang yang tampil, suara tepukan adalah hadiah terindah. Bagi penonton, tepuk tangan adalah cara melepaskan rasa gembira dan kekaguman yang ada di dalam hati. Jadi, jangan ragu untuk tepuk tangan yang keras. Ya, karena itu tandanya Anda menghargai usaha keras orang lain dan ikut merasa bahagia bersama mereka.

0: tengah arus globalisasi, budaya kita menghadapi banyak tantangan. Namun, apakah kita siap menjaganya?
1: Sekarang ini macam budaya lokal di berbagai daerah kurang dilestarikan, Kak. Coba cek-cek di medsos, lebih banyak orang yang ikut tren luar.
2: Itulah pentingnya ketahanan sosial budaya. Ketong boleh maju, tapi terlalu lupa juga dengan ketong punya akar budaya masing-masing, toh.
1: Tapi bagaimana caranya ketong tetap menjaga budaya di zaman sekarang ini?
2: Mulai dari hal-hal kecil saja, toh. Seperti gunakan bahasa daerah, kenali ketong punya tradisi, dan bangga dengan ketong punya warisan leluhur.
1: Jadi, jaga ketong punya budaya itu bukan kuno tuh, tapi justru penting, eh.
2: Betul sekali, Maci, karena budaya adalah ketompu identitas.
0: Ketahanan sosial budaya adalah kekuatan kita sebagai bangsa. Dengan menjaga nilai, tradisi, dan kearifan lokal, kita tetap berdiri teguh di tengah perubahan zaman. Mari lestarikan budaya, perkuat jati diri bangsa, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya.

0: Saya kembali menyapa di jalur telepon yang sudah gabung. Halo, selamat siang, salam Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak Reta.
0: Kita, waalaikumsalam Mas Lia.
1: Apa kabar di sana?
0: Kabar baik, gimana Mas Lia di sana?
1: Sama.
0: Sama, sehat-sehat ya.
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Oke, silakan Mas Lia, mau dengerin lagunya siapa nih?
1: Lagunya Adam dan Hawa.
0: Adam dan Hawa, ada dong.
1: Iya, kirim buat Bunda Barida, Bunda Christine Gita Itoli, Ibu Putri bersama pasangannya, Bang Juta Mami, Mbak Rosna, Mbak Nurjael, Mbak Lili, Bang Lei, Putra Tenga, Om Botak, Bang Darwin.
0: Iya.
1: Bunda El. Bang Luhut, Nasrun, Bintang Pertama, dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Ucapan salam kompakan buat Mbak Reta, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Lia yang ada di Palembang sudah gabung, lagunya dari Fitri Tamara, Adam Hawa. Oke, lanjut lagi. Selamat siang, salam Pro Dangdut.
2: Selamat siang, selamat sore.
0: Iya. Halo, Om Botak, apa kabar nih Om Botak?
2: Gimana Mbak Usara? Udah lama saya jalan sama Om Botak ini.
0: Oke, silakan Om Botak.
2: Kayaknya baru pulang mudik.
0: Oh begitu, dari mana nih Om Botak nih?
2: Ya, di kampung. Jadi kurang pantau lampu.
0: Oke.
2: Jadi baru ini hari baru masuk. Sekarang buat teman-teman semua. Mbak Lia tadi Mas Lia ya?
0: Iya Mas Lia tadi.
2: Oke, juga Irwan Ahmad tadi sudah masuk. Assalamualaikum Bang. Dan semuanya tanpa terkecuali. Salam sehat selalu bagi yang mulia.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Om Botak yang sudah ikutan ya. Untuk emosi mau ikutan gabung boleh banget di 0811495949 ya. Masih saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, untuk Om Botak yang sudah gabung, terima kasih ya. Untuk Pak Saban juga yang ada di seputaran sekrusannya ya, salam Pro Dangdut. Untuk Kakak Lili juga tadi sempat ikutan tapi mungkin lagi rame ya atau pas lagi break. Mungkin bisa coba kembali aja ya. Untuk Ibu Rosne juga yang ada di Cendrawasi, untuk Bunda Emma yang ada di Maumere, untuk Rani yang ada di Ternate juga, untuk Bunda L yang ada di Manado, Nona Vika juga yang ada di Manado. Salam kompak ya untuk yang sudah mencoba ikutan gabung tapi belum terhubung gitu ya. Lagi saya hadirkan dulu nih, saya play lagu pilihannya Mas Lia dari Fitri Tamara, Adam Hawa.

menemani hangatnya suasana sore Anda, Programa 1 RRI Fak-Fak hadir dengan beragam program informatif dan inspiratif untuk seluruh pendengar setia. Kita awali sore Anda dengan Warta Berita Korwil menghadirkan informasi aktual dari daerah. Setiap hari pukul 16.00 sampai dengan 16.30 waktu Indonesia Timur. Pukul 17.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Timur, kami sajikan program unggulan pilihan setiap harinya. Hari Senin, ada obrolan UMKM. Hari Selasa, dengarkan Kentongan. Hari Rabu, minggu ke-1 dan ke-3 bersama Indonesia Cerdas. Minggu ke-2, hadir inflasi dan investasi. Dan minggu ke-4, suara Nusantara. Hari Kamis, kami hadirkan beranda Asta Cita berjaringan nasional. Hari Jumat, ikuti ekonomi digital. Dan hari Sabtu, tutup pekan Anda dengan Grand Radio. Edukasi lingkungan untuk masa depan yang lebih hijau. Dan jangan lupa, kami juga hadirkan ruang layanan masyarakat. Fak-fak sore ini, tetap dengarkan Programa 1 RRI Fak-fak, kanal-kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih untuk semuanya yang sudah ikut meramaikan Prodang Dut untuk edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Saya Revanti sampai di sini ya, temani pendengar semua di segmen Prodang Dut, dan selanjutnya pukul 15 kita ikuti bersama Dinamika Korwil Nusantara 2.
1: Prodang Dut

0: Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.
1: Selamat sore, saudara. Dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Selengkapnya bersama saya, Yohbek Kubiari. Saudara, pengembangan bandar udara kelas 2 rendah di Manokwari terus dipersiapkan untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan transportasi udara di Provinsi Papua Barat. Salah satu tahapan yang dilakukan yakni penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL sebagai bagian dari rencana pengembangan bandar udara ke depan. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU kelas 2 rendah di Manokwari, Herman Sujito, mengatakan pada Kamis 23 Juli 2026 bahwa penyusunan AMDAL menjadi bagian penting sebelum pembangunan dilaksanakan sekaligus untuk memastikan berbagai potensi dampak lingkungan dapat diidentifikasi dan ditangani sejak awal. Berdasarkan master plan pengembangan Bandara Rendani, landasan pacu atau runway yang saat ini memiliki panjang 2.300 meter direncanakan diperpanjang menjadi 2.500 meter. Pengembangan tersebut juga mencakup pembangunan clear area serta fasilitas terminal baru. Herman menjelaskan terminal SKT yang dibangun pada 2012 memiliki luas sekitar 4.350 meter persegi dengan kapasitas pelayanan sekitar 311 penumpang dalam waktu yang bersamaan.

0: Selain itu, ia menambahkan jika terminal baru yang direncanakan ini memiliki area kurang lebih 18.900 meter persegi, pengembangan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan penerbangan, sekaligus memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara. Penyusunan dokumen AMDAL juga menjadi sarana untuk melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat sekitar kawasan Bandara Rendani. Melalui proses tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai rencana, pengembangan, serta potensi dampak yang mungkin muncul dari kegiatan pembangunan.
1: Kita ya, akan rencana membangun terminal yang baru dengan kapasitas nantinya di 18.900 meter persegi, kurang lebih. Sehingga nantinya Bapak-Ibu bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal terkait dengan penerbangan di Bandara Rendani ini. Ya. Harapan kami, dan tentunya yang ingin kami sampaikan, kami mohon dukungannya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ya. Nah, salah satunya adalah terkait dengan untuk persiapan itu kita harus menyusun dokumen AMDAL-nya.
0: Dengan adanya kajian lingkungan secara menyeluruh, pengembangan Bandara Rendani diharapkan dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan kepentingan masyarakat. Kepala Basarnas Manokwari, Yefri Sabarudin, mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi terkait hilangnya Yanto Iderwai yang hingga kini masih dalam pencarian tim SAR gabungan di kawasan air terjun Memti, Kampung Singsra, Kabupaten Pegunungan Arfak. Saat dihubungi RRI, Yefri minta masyarakat mengacu pada informasi yang selaras dengan keterangan saksi mata yang melihat langsung peristiwa korban terjatuh dan terseret air sungai. Ia juga minta masyarakat untuk menghormati privasi dan perasaan keluarga korban dengan tidak menyebarkan narasi yang belum dapat dipastikan. Selain itu, dengan berbagai metode yang dilakukan sesuai kondisi medan dan situasi di lokasi kejadian, masyarakat diharapkan untuk turut mendukung segala informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyelidikan Polres Pegunungan Arfak mengarah pada kepastian bahwa lokasi kejadian TKP korban hanyut berada di kawasan air terjun Menti. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah polisi mengumpulkan keterangan dari sejumlah saksi yang berada di sekitar lokasi pada hari kejadian. Kapolres Pegunungan Arfak AKBP Dr. Bernardus Okaka mengatakan pihaknya sempat menelusuri informasi yang beredar di masyarakat mengenai dugaan korban mengalami musibah di lokasi lain. Namun hasil penyelidikan sementara tidak menemukan bukti yang menguatkan dugaan tersebut. Menurut Kapolres, salah satu saksi penting merupakan seorang perwira Polres Pegunungan Arfak yang saat itu tengah berwisata bersama keluarga, dan perwira tersebut mengaku berpapasan dengan ketiga korban di persimpangan jalan menuju air terjun Memti. Ia menjelaskan saksi tersebut mengenali korban karena merupakan presenter TVRI. Saat itu mereka diketahui mengendarai dua sepeda motor dan melanjutkan perjalanan menuju kawasan wisata air terjun Memti.
2: Nah, kami coba lakukan penyelidikan dan coba mengambil beberapa informasi. Nah, salah satunya adalah anggota kami sendiri. Beliau seorang perwira, juga dengan keluarganya wisata. Nah, bertepatan mereka ketemu di pertigaan dan korban ini dikenal karena beliau itu adalah presenter TVRI, jadi kenal. Jadi semula saya berasumsi seperti itu, penyelidikan harus kita melebar keluar. Tetapi dengan keterangan dari perwira saya dengan anaknya, keluarganya, bahwa mereka ketemu di pertigaan tiga orang ini dengan dua motor, sehingga kecil kemungkinan TKP itu di tempat lain, dia terjadi di tempat lain.

0: berada di sekitar 5 km dari persimpangan jalan, dengan 3 km dapat ditempuh menggunakan kendaraan dan sisanya harus dilalui dengan berjalan kaki menuruni jalur menuju lokasi. Polisi memastikan penyelidikan tetap dilakukan hingga seluruh rangkaian peristiwa dapat terungkap secara utuh.
1: Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2.
0: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat mendorong penguatan pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dengan diselenggarakannya focus group discussion dengan topik optimalisasi layanan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Papua Barat dan Papua Barat Daya pada Kamis 23 Juli 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, Sahata Marlen Situngkir, mengatakan masih terdapat keluhan masyarakat terkait belum optimalnya akses terhadap bantuan hukum, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin. Menurutnya persoalan tersebut menjadi perhatian bersama agar masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum dapat memperoleh hak secara optimal. Selain persoalan bantuan hukum, Kementerian Hukum saat ini juga tengah menyusun aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHP. Aturan tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih rinci terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHP. Dengan demikian, regulasi turunan KUHP diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta menjadi pedoman bagi seluruh pihak dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian berita dinamika berjaringan Korwil Nusantara 2. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi,

0: kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ucapan lagu dari Tere temani Anda pendengar ya di suasana sore hari ini setelah tadi kita ikuti dinamika Korwil Nusantara 2 dari Pro 1 Manokwari. Salam kompak untuk Anda pendengar yang masih setia monitor ya hingga saat ini di Pro 1 RRI Fakfa kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar juga nih untuk pendengar yang baru pantauin baik yang ada di seputaran kota Fakfa ataupun yang ada di luar kota Fakfa yang saat ini streaming melalui rri.co.id. Semoga semuanya sehat walafiat, terhibur juga ya lewat lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda di Fak-Fak sore ini kebersamaan kita.

0: Kasihan banget, teman mamaku kena tipu.
1: Kena tipu? Kok bisa? Bagaimana ceritanya sih?
0: Itu loh, penipuan lewat chat.
1: Oh, yang modusnya ngirim link aplikasi itu ya? Yang lagi rame sekarang kan? Wah, bahaya itu. Data-data kita bisa dicuri.
0: Nah, makanya yang kirim pesan katanya pura-pura kenal gitu. Karena tidak curiga, ya langsung diklik aja linknya. Setelah itu, baru deh sadar terkuras uangnya di rekening loh.
2: Modus penipuan online semakin berkembang. Jangan klik, install tautan atau aplikasi sembarangan. Apalagi dari orang yang tidak dikenal. Pastikan aplikasi dari sumber terpercaya dan jangan berikan izin akses apapun jika aplikasi yang diinstal tidak berasal dari sumber terpercaya. Waspada penipuan online, jangan sampai jadi korban.

merujuk pada konsep kebersamaan, toleransi, dan harmoni. Sedangkan tiga batu adalah simbol tiga agama dengan banyak pemeluk

Pendengar, aksi kejahatan cyber berupa phishing atau upaya pengelabuan data pribadi kini semakin marak ya. Penjahat cyber biasanya mengirimkan tautan palsu yang menyerupai institusi resmi untuk menjebak para korbannya. Dan tautan tersebut seringkali menjanjikan hadiah menarik atau mengabarkan berita darurat guna memancing kepanikan pengguna. Jadi korban yang terkecoh akan memasukkan data sensitif seperti kata sandi atau kode OTP ke dalam situs tiruan tersebut. Nah, pendengar, langkah pencegahan utama adalah selalu memeriksa alamat situs web secara teliti sebelum kita memasukkan informasi apapun ya. Pastikan alamat situs menggunakan protokol keamanan resmi yang valid tanpa ada kejanggalan ejaan. Jangan pernah mengklik tautan mencurigakan yang dikirimkan melalui pesan singkat atau email dari nomor yang tidak dikenal. Konfirmasikan informasi tersebut langsung melalui saluran komunikasi resmi dari instansi yang bersangkutan. Nah, kesadaran untuk bersikap skeptis ya terhadap tawaran online yang mungkin terlalu menggiurkan. Nah, bisa jadi itu pertahanan terbaik kita ya. Jadi kita berpikir kritis sebelum bertindak, tentu akan menyelamatkan aset digital pribadi kita dari kerugian yang besar. Pendengar, kewaspadaan terhadap phishing adalah kunci keamanan data. Jadi sebaiknya kita tidak mudah untuk membagikan informasi pribadi kita kepada pihak manapun di ruang digital. Nah, pemerintah juga terus memperkuat sistem perlindungan cyber nasional serta mengedukasi publik mengenai modus kejahatan digital. Kolaborasi seluruh pengguna internet juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan ruang cyber yang aman dan terpercaya. Melindungi data pribadi dari intipan kejahatan cyber adalah tanggung jawab mutlak setiap warga digital modern ya. Karena sekarang semuanya serba digital ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati, kita ya seperti tadi ya, katanya harus skeptis juga untuk melindungi ya data-data kita tentunya. Jangan mudah terpancing ya kalau ada yang orang yang tidak dikenal atau nomor yang tidak dikenal atau ada iming-iming hadiah yang di luar nurul ya, alias ya hadiah yang ataupun imbalan ya, atau pesan singkat melalui email juga ya, sebaiknya tidak kita langsung berikan ya. Kita sebaiknya berpikir kritis sebelum bertindak untuk menyelamatkan aset digital pribadi kita.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Tahukah Anda, salju bukanlah berwarna putih. Warna putih yang terlihat adalah efek dari cahaya yang dipantulkan oleh berbagai sudut permukaan salju sehingga menyebarkan seluruh spektrum warna. Salju terbentuk ketika uap air di atmosfer langsung mengembun menjadi es, lalu tumbuh menjadi kristal dengan menyerap uap air tambahan sebelum jatuh ke bumi. Bentuk setiap kepingan salju berbeda-beda karena dipengaruhi oleh suhu dan kondisi udara saat pembentukannya. Salju dapat menyerap gelombang suara di sekitarnya, membuat suasana menjadi lebih hening dan tenang saat turun. Karena terdiri dari 90-95% udara yang terperangkap, maka salju adalah isolator yang baik. Hal ini membantu hewan mengubur diri di liang salju untuk tetap hangat dan menjaga rumah salju tetap nyaman. Meskipun terlihat ringan, tumpukan salju dalam jumlah besar bisa sangat berat loh. Misalnya, satu kaki kubik salju basah bisa memiliki berat lebih dari 9 kg.

Kemudian kami hadirkan kembali pilihan informasi untuk Anda dari laman resmi kami rri.co.id. Pendengar, Kepala Bepom Taruna Ikrar menegaskan komitmen Bepom memperkuat industri biofarmasi nasional melalui regulasi kredibel, percepatan inovasi dan iklim investasi kondusif. Komitmen tersebut disampaikan saat peresmian PT Tempo Chia Tai Tiang King CTTK Biofarmatikal Indonesia di Jakarta. Nah, perusahaan hasil kolaborasi Temposcan Group dengan Sino Biofarmatikal Limited ini diharapkan menjadi tonggak penting pengembangan industri biofarmasi nasional. Sinergi melalui pembentukan TCBI juga diharapkan memperkuat iklim investasi sekaligus mendukung kemandirian industri farmasi Indonesia pada masa mendatang. Indonesia dinilai masih membutuhkan penguatan kapasitas produksi farmasi dalam negeri karena ketergantungan terhadap produk impor tetap sangat tinggi. Kondisi tersebut menjadi alasan penting bagi Bepom mempercepat pengembangan industri farmasi nasional agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Dan berdasarkan data Bepom, sekitar 90% produk farmasi berbasis sintesis kimia masih diimpor dari luar negeri. Produk biologis termasuk biosimilar bahkan hampir 100% masih berasal dari luar negeri dengan kebutuhan yang terus meningkat. Bepom tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan tapi juga membangun ekosistem regulasi yang mempercepat inovasi industri. Keberhasilan memperoleh pengakuan WHO menempatkan Indonesia juga sejajar dengan regulator obat terbaik di dunia. Nah, pada tahap awal, TCBI memprioritaskan komersialisasi produk, pengembangan pasar, pemenuhan regulasi, serta pelaksanaan uji klinis di Indonesia. Selanjutnya, secara bertahap melakukan alih teknologi dengan memanfaatkan fasilitas manufaktur Temposcan memproduksi obat biologis domestik.

0: serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala. Dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat tirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.
1: Banjir dapat dicegah bila kita menjaga lingkungan bersama. Mulailah dengan tidak membuang sampah ke sungai dan selokan. Sampah yang menyumbat aliran air adalah penyebab paling sering dari banjir di perkotaan. Selanjutnya, perbanyak area resapan air, seperti membuat biopori, sumur resapan, dan menjaga ruang terbuka hijau di sekitar rumah. Dengan adanya resapan, air hujan tidak langsung melimpas dan menumpuk menjadi banjir. Jangan lupa lakukan pembersihan saluran air secara rutin, terutama sebelum musim hujan datang. Dan di wilayah rawan banjir, masyarakat dapat bekerja sama membangun tanggul atau kolam penampung air sebagai perlindungan tambahan. Kita jaga lingkungan agar tetap aman dan terhindar dari banjir.

Masih bersama di Prasatarari Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi di Fak-Fak sore ini kebersamaan kita ya. Baru berlalu ada lagu dari Kahitna, temani Anda pendengar ya, membawa kita ke pukul 16 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Pegadaian kompak turun ya pada perdagangan hari ini 24 pada hari ini ya 25 Juli. Nah, pendengar, mengacu pada laman Sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 dan UBS sama-sama turun Rp21.000 per gram dibandingkan perdagangan sebelumnya. Harga emas Galeri 24 kini berada di level Rp2.587.000 per gram, sedangkan emas UBS dipatok Rp2.599.000 per gram. Emas batangan Galeri 24 maupun UBS dipasarkan dalam berbagai pilihan ukuran untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat.

Keberagaman Indonesia ternyata sangat istimewa. Tidak hanya bangsa, suku, agama, atau etnis, tapi juga penanggalan. Negara kita ternyata memiliki beberapa jenis kalender yang masih digunakan, baik seluruh masyarakat atau beberapa kalangan saja. Berikut beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia, baik secara nasional dan secara lokal, yaitu 1. Kalender Masehi. Kalender Masehi tidak hanya digunakan sebagai kalender nasional, tapi juga jadi perhitungan waktu di seluruh dunia. Pada kalender ini ada 12 bulan dalam 1 tahun dan 7 hari dalam 1 minggu. Perhitungan hari pada kalender Masehi menggunakan matahari sudah diberlakukan cukup lama oleh penguasa Romawi. Kalender ini sudah ada sejak tahun 47 yang diberlakukan oleh pemimpin Romawi Julius Caesar. Perhitungan kalender ini berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Dalam 1 tahun pada kalender Masehi adalah lamanya bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik, sehingga ada beberapa tahun yang terdiri dari 365 hari, dan pada tahun Kabisat akan ada 366 hari. Berikutnya, kalender Hijriah. Kalender kedua yang banyak digunakan di Indonesia adalah kalender Hijriah yang banyak digunakan oleh umat Islam. Kalender Hijriah adalah kalender yang menggunakan perhitungan berdasarkan peredaran bulan pada bumi. Pada kalender ini, hari akan dimulai setelah matahari terbenam dan memiliki jumlah hari lebih pendek 10 hingga 12 hari dibandingkan kalender Masehi. Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan dengan jumlah hari per bulannya adalah 29 atau 30 hari. Sehingga ada 354 hari dalam setahun dan pada tahun Kabisat ada 355 hari. Ada juga kalender Jawa yang banyak digunakan di Indonesia, khususnya suku Jawa. Kalender ini mulai digunakan pada tahun 1625, yaitu pada zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin Sultan Agung berkuasa. Kalender ini dibuat dengan perpaduan beberapa budaya, yaitu budaya Islam, Hindu, Buddha, Jawa, dan budaya Barat. Jenis kalender lokal ini biasanya digunakan untuk menentukan perhitungan hari baik dan hari buruk atau menentukan tanggal pernikahan. Kalender Jawa cukup unik karena dalam sepekan bisa terdiri dari 2 hingga 10 hari. Ada pekan bernama Dwiwara, Triwara, Caturwara, Pancawara, Satuwara. Dan yang digunakan yaitu Saptawara, yaitu siklus 7 hari dan Pancawara atau siklus 5 hari. Siklus 7 hari ini sama seperti pada kalender Masehi, namun penamaannya sedikit berbeda. Sedangkan Pancawara yang masih digunakan terdiri dari Kliwon yaitu Kasih, Legi yaitu Manis, Pahing yaitu Jenar, Pon yaitu Palguna, dan Wage yaitu Cemengan. Sedangkan siklus bulan

bulan lebih mirip dengan kalender Hijriah, dengan hari tiap bulannya hanya 29 atau 30 hari. Dan yang terakhir adalah kalender Sunda, adalah kalender yang mirip dengan kalender Masehi, hanya saja memiliki nama hari, minggu, dan bulan yang berbeda. Jenis kalender ini masih digunakan oleh masyarakat suku Sunda yang mayoritas ada di Jawa Barat. Menariknya, kalender ini dikenal sebagai kalender yang lebih tua dibandingkan kalender Jawa loh. Biasanya kalender ini digunakan untuk urusan pertanian atau bercocok tanam. Awal tahun pada kalender ini akan dimulai saat matahari meninggalkan posisi selatan pada tanggal 22 Desember. Lalu ada 12 bulan juga yang sama seperti kalender Masehi. Itulah beberapa jenis kalender yang digunakan di Indonesia.

kita saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua orang fak-fak yang beragama Islam, yang beragama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, saya sebagai ketua panitia yang dikenal dengan sebutan PCWP mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak semua untuk menghadiri kegiatan lomba yang sudah dibuka sampai tanggal 4 dan nanti dilanjutkan tanggal 5 malam, 6 malam, 7 malam, dan juga itu adalah kegiatan haflah. Haflah itu membaca Al-Quran. Karena itu sangat penting untuk anak-anak terutama supaya mereka bisa punya pengetahuan, mereka dengar dengan baik, karena yang ditampilkan ini atau yang menampilkan bacaan-bacaan itu adalah Kori dan Korea, juara nasional dan internasional yang panitia datangkan dari Jakarta. Kemudian nanti hari H tanggal 8 itu Bapak minta supaya semuanya datang ke RTH baik siang, pagi sampai siang, dan juga malam hari. Kita ingin menunjukkan kepada semua orang yang datang di kabupaten kita ini terkait dengan kegiatan masuknya agama Islam di tanah Papua adalah kita fak-fak punya semboyan satu tungku tiga batu. Bukan cuma untuk kita sampaikan di mana-mana saja orang dengar. Yang kita butuhkan adalah orang dengar cerita itu dan orang membuktikannya pada tanggal 8 Agustus 2026. Ada dua orang tokoh fak-fak yang memimpin provinsi ini, Ishak Kindong dan Yaakob Patipi. Beliau berdua mengatakan bahwa kalau orang belajar tentang toleransi, persaudaraan yang diikat karena perasaan kekeluargaan, kebersamaan ada di fak-fak. Kita buktikan itu nanti tanggal 8 Agustus. Mengapa perlu kita buktikan? Supaya tamu-tamu yang datang dari mana saja, apakah datang dari tanah Papua ini maupun dari bagian provinsi kabupaten dari Nusantara ini, mereka akan pulang menyampaikan realitas yang mereka melihat seperti itu. Insya Allah pada hari itu saya akan menunjukkan buktinya, menunjukkan dalam pengertian bahwa ada personal-personal yang memberikan kontribusi luar biasa dalam kegiatan ini. Ada Islam, ada Protestan, dan ada Katolik. Itulah kita, orang Papua. Itulah kita, satu tungku, tiga batu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mace, Pace, basudara semua. Sebentar lagi, ketompu anak-anak su masuk sekolah. Seragam baru su siap, buku tulis baru su beli, tas su rapi. Tinggal ketompu semangat saja yang harus ditambah. Mari, ketong sambut tahun ajaran baru dengan hati yang senang. Nah, supaya ketompu anak-anak belajar nyaman di rumah, lampu harus menyala terang, kipas jalan, laptop dan HP bisa dipakai belajar tanpa rasa khawatir, kini PLN hadir kasih solusi nyata untuk katong semua. Ada promo diskon tambah daya 50%. Cukup bayar setengah harga kalau tong mau tambah daya listrik di rumah. Ini kesempatan yang pas. Ingat ya, promo ini khusus untuk konsumen satu fasa semua golongan tarif sampai daya 7700 volt ampere dan berlaku sampai tanggal 27 Juli 2026. Depo cara dapat gampang sah. Katong buka aplikasi PLN Mobile, bisa di-download di Play Store dan App Store. Klik flyer promo tambah daya, lalu nikmati potongan harga 50%. Atau kalau kamu semua bingung, tinggal datang saja di kantor PLN terdekat. Untuk Kabupaten Fakfak, bisa datang di kantor PLN ULP Fakfak di Jalan Veteran nomor 2. Dan untuk basudara dong semua yang ada di Kaimana, bisa datang di kantor PLN Kaimana di Jalan Diponegoro, Kaimana Kota. Ingat ya, cuma berlaku sampai tanggal 27 Juli 2026. Jangan tunggu, nanti baru bilang, aduh, saat terlambat. Mari, tong manfaatkan promonya sekarang juga. Siapkan seragam dan buku baru. Berangkat sekolah hati gembira. Sambut tahun ajaran yang seru, semangat baru makin berdaya. Buruan, diskon 50% untuk tambah daya. Cukup bayar setengah harga untuk naik daya. Hanya sampai tanggal 27 Juli 2026.

Pendengar film Anak-anak Bambu menghiasi layar bioskop Indonesia dengan mengusung cerita drama keluarga yang penuh nilai kemanusiaan. Karya ini mengajak penonton menyelami arti kebersamaan melalui kehidupan anak-anak panti yang saling menguatkan dalam menghadapi berbagai cobaan. Alur cerita mengikuti perjalanan Nita, perempuan yang mewarisi sebuah panti asuhan setelah ayahnya meninggal dunia. Kondisi keuangan keluarganya membuat Nita mempertimbangkan menjual panti tersebut untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi. Dan keputusan ini perlahan berubah ketika Nita mengenal lebih dekat kehidupan puluhan anak yang tinggal di rumah bambu. Pendengar, film berdurasi sekitar 98 menit ini disutradarai oleh Dian Sunu Prastowo serta diproduseri Elma Tiana melalui rumah produksi Tiana Picture. Ceritanya menghadirkan pesan mengenai harapan, pengorbanan, dan pentingnya menjaga sesama dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Deretan pemain yang terlibat diantaranya ada Ayu Sita, Irgi Ahmad Fahrizi, Muhammad Adiat, ada Sony Septian, dan Fairuz Arafik. Dan film ini juga menampilkan Firza Adi, Indra Birowo, Renzi Milano, Maya Wulan, Ramzi Al-Muzaki, Abazat Nikas, serta Abian Abkori.

karpet merah yang kini identik dengan kemewahan dan selebriti memiliki sejarah panjang yang berakar dari ribuan tahun lalu. Awalnya simbol ini bukan digunakan untuk menyambut bintang film, melainkan sebagai penanda kekuasaan dan kehormatan. Jejak paling awal dari konsep karpet merah ditemukan dalam karya sastra Yunani kuno. Dalam drama tragedi Agamemnon, karya Aeschylus yang ditulis sekitar tahun 458 sebelum masehi, Ratu Litemnestra menyambut suaminya Raja Agamemnon dengan gulungan kain berwarna ungu tiran yang memiliki corak kemerahan. Sebuah tindakan yang dianggap sangat mewah dan hanya layak untuk dewa. Agamemnon sendiri sempat ragu untuk menginjak kain itu karena dianggap terlalu angku bagi manusia biasa. Nah, di masa-masa selanjutnya, warna merah dianggap sebagai simbol status tinggi. Di berbagai kerajaan Eropa, karpet merah atau permadani merah kerap digunakan untuk menyambut raja, tamu kerajaan, atau tokoh gereja. Warna merah sendiri dikenal mahal karena pewarnanya diambil dari bahan alami langka seperti serangga kohineal. Transisi penggunaan karpet merah kerana publik terjadi pada awal abad ke-20. Kereta api New York Central pada tahun 1902 menggunakan karpet merah untuk membimbing penumpang kelas 1 menuju kereta, menjadikannya simbol pelayanan eksklusif. Karpet merah mulai diasosiasikan dengan dunia hiburan pada premier film tahun 1922 di Grauman's Egyptian Theater di Hollywood. Sejak saat itu karpet merah menjadi tradisi dalam berbagai acara besar. Namun baru pada tahun 1961 karpet merah mulai digunakan secara resmi dalam ajang Academy Award Oscar. Pada tahun 1966, ketika Oscar pertama kali disiarkan dalam warna, visual karpet merah menjadi daya tarik tersendiri bagi penonton dan memperkuat asosiasinya dengan glamor. Kini, karpet merah digunakan di berbagai acara bergengsi, mulai dari festival film internasional, penghargaan musik, hingga gala amal. Lebih dari sekedar permadani, karpet merah telah menjadi simbol pengakuan, pencapaian, dan kehormatan.

Dengan New Musa Dunia, NPD menghadirkan konsep tour musik berbeda melalui NPD World Tour yang menggabungkan pertunjukan, interaksi, dan siaran langsung. Tour ini dirancang menyapa penggemar melalui 13 pemberhentian di kawasan Jabodetabek hingga Bandung Raya selama beberapa hari. Rangkaian NPD World Tour berlangsung mulai 23 hingga 26 Juli dengan mengusung konsep hiburan yang lebih dekat. Pendengar, setiap pemberhentian menghadirkan pertunjukan di ruang publik yang dipadukan dengan format in real life, live stream eksklusif, dan penggemar juga memperoleh kesempatan berinteraksi langsung bersama NPD melalui berbagai aktivitas yang disiapkan pada setiap lokasi. Pendengar, ya, jadwal NPD World Tour sendiri mencakup 6 pemberhentian, meliputi Tangerang Selatan, Jakarta hingga Bekasi, Depok, Bogor, Bandung Barat, serta Kota Cimahi. Dan rangkaian perjalanan ditutup pada 26 Juli besok ya, melalui 3 lokasi berbeda di Kota Bandung.

0: Masih buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Think and Grow Rich, buku karya Napoleon Hill yang rilis pada tahun 1936. Tema buku ini adalah bahwa siapapun dapat mencapai kesuksesan dan kekayaan dengan mengikuti serangkaian prinsip tertentu. Terdapat beberapa faktor di dalamnya seperti faktor dorongan dan motivasi dalam setiap individu, faktor kreativitas serta ketekunan dan faktor stimulus eksternal. Menurut Napoleon Hill, kita harus percaya bahwa diri kita mampu dalam mencapai dan menggapai tujuan serta mimpi dalam hidup kita. Kita harus sadar akan diri kita, kita harus mendominasi pikiran kita agar menghasilkan tindakan-tindakan fisik dan akan membawa kita pada realita yang ada. Kita harus fokus dengan tujuan utama dalam hidup kita, menanamkan dalam diri kita bahwa kita tidak akan berhenti dalam berusaha dan menggapai tujuan utama dari hidup kita. Kita harus terus berbuat baik di mana kita menyadari bahwa tidak ada harta ataupun tahta yang akan bertahan lama jika kita tidak membangunnya dengan kebenaran dan juga keadilan. Kita harus meraih kesuksesan kita dengan cara yang jujur dan tidak merugikan pihak manapun. Lewat buku Think and Grow Rich ini, kita dapat mengetahui kunci dari kesuksesan ada dalam diri kita sendiri, di mana diri kita merupakan penentu dari jalan hidup yang kita jalani. Memiliki sinergi kemauan dan keyakinan, fondasi keyakinan yang kokoh akan membentuk manusia yang kokoh. Dalam proses meraih kesuksesan, kita sebagai makhluk sosial membutuhkan dukungan dari orang lain, dan dari sana terbentuklah ahli pikir yang bisa aktif memberikan bantuan seperti saran, kritik, dan semangat dalam proses meraih sebuah kesuksesan. Tindakan yang kita lakukan merupakan buah dari pikiran kita. Maka dari itu, mari mengisi pikiran kita dengan hal-hal positif mengenai tujuan kita. Jajah ketakutan-ketakutan yang kita miliki yang menghalangi kita menuju kesuksesan yang ingin kita raih, dan bersosialisasi dengan mereka yang memiliki aura dan pikiran positif dan juga memiliki keberanian. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya total pendaftaran bantuan program Keluarga Harapan PKH untuk balita sebesar Rp750.000. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Pendengar, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial Kemensos dan meminta untuk mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Kemensos melalui akun Instagram resminya @kemensosri telah mengimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan, penyaluran dan pendaftaran bansos yang mengatasnamakan Kemensos. Sekian Cek Fakta.

0: Kadang kita terlalu cepat bicara sampai lupa cara mendengar. Padahal ada orang yang hanya ingin ceritanya didengar sampai selesai tanpa dipotong, tanpa dinilai.
1: Kadang juga kita merasa sedih saat tidak diajak, tidak diundang, seolah-olah kita tidak penting. Padahal mungkin kita hanya belum berada di tempat yang tepat di antara orang-orang yang benar-benar menginginkan kehadiran kita.
0: Dan seringkali kita ikut tertawa pada candaan yang sebenarnya merendahkan orang lain, menganggap itu hal biasa, padahal itu melukai.
1: Mungkin sudah saatnya kita belajar hal-hal sederhana, mendengar lebih utuh, menerima tanpa harus memaksa diri, dan memilih untuk tetap menghargai orang lain.

Pernah membayangkan sebuah kota yang tidak pernah mengalami malam hari, di mana matahari terus bersinar selama 24 jam penuh? Fenomena ini benar-benar ada, dan salah satu kota paling terkenal yang mengalaminya adalah Tromsø yang terletak di negara Norwegia. Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena fenomena alam yang disebut midnight sun atau matahari tengah malam. Kota Tromsø terletak di dekat kutub utara bumi karena kemiringan poros bumi saat musim panas. Wilayah di sekitar kutub utara ini terus menghadap ke matahari, bahkan saat bumi berputar. Akibatnya, dari pertengahan bulan Mei sampai Juli, matahari di kota ini tidak pernah terbenam. Jadi, jam 12 malam pun suasananya masih terang benderang seperti jam 12 siang. Bagi warga setempat, fenomena ini adalah hal biasa. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa, bahkan ada yang berkebun atau bermain bola di tengah malam. Tapi bagi para wisatawan, ini adalah pengalaman yang sangat unik dan aneh bagi jam biologis tubuh mereka. Jadi, kalau kamu berkunjung ke sana saat musim panas, jangan lupa bawa penutup mata ya, supaya tetap bisa tidur nyenyak meskipun di luar rumah masih terang benderang.

0: 103,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, selamat menikmati suasana akhir pekan Anda bersama dengan keluarga. Semoga terhibur ya lewat lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda di Fak-Fak sore ini kebersamaan kita. Mendingan kami update kembali informasi untuk Anda dari laman resmi kami rri.co.id. Ada satu info film lagi nih. Nah, kali ini film berjudul Senin Harga Naik. Nah, pendengar, film ini sebelumnya menghiasi layar bioskop Indonesia sebagai drama keluarga penuh emosi. Dan saat ini sudah tayang di Netflix. Kehadiran film garapan Dina Jasanti ini menghadirkan kisah hubungan ibu dan anak yang menyentuh hati. Film ini disutradarai oleh Dina Jasanti dengan naskah yang ditulis Rino Sarjono serta diproduksi Star Vision bersama Legacy Picture. Nah, keduanya menghadirkan drama keluarga yang mengangkat tema pembuktian seorang anak kepada ibunya melalui konflik kehidupan sehari-hari. Nah, pendengar, film yang dibintangi Nadia Arina sebagai Mutia dan Meriam Bellina yang memerankan sosok ibu bernama Retno. Deretan pemain lainnya meliputi Andri Marsyadi, ada Hamis Dewo, Trianti, Nungki Kusumastuti serta Naila Depurnama. Melalui konflik keluarga tersebut, film menampilkan pergulatan antara ambisi karir, hubungan orang tua, serta makna pengorbanan dalam keluarga. Cerita ini juga mengajak penonton untuk memahami sudut pandang berbeda mengenai kebahagiaan, impian, serta kasih sayang antar generasi. Untuk kabaritan informasi lainnya, pendengar dapat Anda aksesnya dengan membuka laman resmi kami di rri.co.id.

Suami. Ini 10.000 satu buah, Ibu. Beli suami. Satu buah 10.000 nih, Ibu. Suami. 10.000 satu buah. Suami.

0: sepintas, mungkin kita akan berpikir suami yang dijual merupakan sebutan untuk laki-laki yang sudah menikah. Namun jangan salah ya, suami yang dimaksud adalah makanan tradisional. Kita tahu bersama, Indonesia memiliki beraneka ragam masakan dan makanan yang begitu nikmat dan enak. Salah satunya adalah suami atau disebut juga kasuami, merupakan makanan khas Sulawesi Tenggara. Lalu bagaimana cara membuat suami? Berikut penuturan Ibu Wahasni, salah satu masyarakat asli dari Buton, Sulawesi Tenggara, dan merupakan penjual suami yang bertempat tinggal di Kampung Kayu Merah, Distrik Fak-Fak Tengah.
1: Siapkan ubi kayu setelah itu dikupas, dicuci bersih, kemudian diparut, dimasukkan ke dalam karung yang telah dicuci bersih. Lalu digepe dengan cara taruh papan di atas karung, ditindis dengan batu sampai kering. Kemudian kalau sudah kering, diangkat baru dibukanya. Maksudnya GP tadi buka dari karung, langsung dibuka, taruh di atas loyang. Habis itu selama satu malam begitu, kasih diamkan dia satu malam, hampir siang baru tolong masak dia, masak suami. Kemudian ambil kakusang yang terbuat dari daun kelapa, dianyam berbentuk kerucut atau segitiga. Kemudian kita masukkan dia yang dandang, yang punya taruh bakar kompor, taruh dandang, tutup dia supaya dia kan asap, dia punya puapan asap itu kan keluar toh. Nah, terus baru kita orang ayak dia kasbi tadi, ayak sampai pas untuk dimasak, langsung taruh di dalam kakusang atau berbentuk kerucut yang segitiga tadi. Nah, selama kita taruh di situ sekitar 5 menit sudah mulai antara masak dan tidak masak begitu tuh, supaya dia punya asam tadi keluar. Habis itu baru tutup. Tutup itu 5 menit kemudian langsung angkat. Diangkat terus itu tergantung selera toh, selera kita punya selera. Mungkin mau makan ikan pakai ikan kuah kah, mau pakai ikan asar atau colo-colo kah, ikan di asar baru bikin colo-colo kah, masa bening kah. So, tapi rasanya enak sekali.
0: Kabupaten Fak-Fak sudah terjadi pencampuran sosial budaya antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Maka suami bukanlah makanan yang asing lagi. Dengan proses pembuatan suami yang sangat mudah, tentu saja setiap orang dapat membuatnya. Bukan saja masyarakat Buton yang suka mengkonsumsi suami, ternyata masyarakat asli Fak-Fak pun memilih suami sebagai pengganti nasi atau sagu. Berikut penuturan Bapak Jafar Waritma.
2: Kita dari kecil Bapak Mama sudah tanam singkong sama keladi. Jadi kita makan singkong, makan keladi itu sama. Jadi sudah anggap sebagai makanan asli kita. Keladi juga jarang kita makan, lebih utama kan suami. Singkong itu tanam, kita gepe, setelah gepe kering, terus kita bikin macam-macam lah. Satu macam itu kita bikin suami. Suami itu dia daun kukusnya, kita kukus apa ke suami, apa ini, dulu belum ada dandang segala macam. Itu hanya pakai daun kelapa, dia kukusan, terus pakai kaleng yang besar. Jadi kita kukus pakai itu, kalau sekarang kan cuma pakai dandang. Dulu kita pakai kaleng besar, kaleng, terus bikin suami. Jadi sudah makanan semacam dari kecil. Jadi kalau memang sudah haus, kita beli suami makan. Kalau tidak, kita beli penggepe di pasar. Jadi suami ini termasuk makanan khas di sini, di samping keladi. Jadi kebun ini tanam keladi, tanam singkong. Jadi termasuk makanan khas kita sudah. Apalagi kalau kita bakar ikan atau bikin kuah kuning, semua makan itu suami. Itu cocok dengan ikan bakar dan sambal atau ikan kuah kuning.
0: Di Tidaklah sulit untuk menemukan suami. Makanan berbentuk kerucut berbahan dasar singkong ini selain nikmat disantap, ternyata harganya pun sangat terjangkau untuk masyarakat. Selain itu, menjadi sumber penghasilan. Suami dapat kita jumpai di pasar tradisional yang ada di Kabupaten Fak-Fak.
3: Saya suka membeli suami yang pertama karena suami itu harganya terjangkau. Makanan suami itu salah satu makanan pengganti nasi. Makan suami itu dapat mengenyangkan, makan dengan ikan enak, dengan sayur juga enak, makan pakai kuah kuning, ikan kuah kuning lebih enak lagi.
0: Suami dikenal di Sulawesi Tenggara sebagai hidangan nenek moyang suku Wakatobi dan Buton. Makanan bertekstur lembut ini dahulu kala dikonsumsi oleh warga nelayan dan petani yang desanya tidak bisa ditumbuhi tanaman padi. Namun di Kabupaten Fak-Fak kini suami bisa dinikmati siapa saja.

0: 101.
1: Pendengar, kebakaran hutan masih melanda sejumlah wilayah di Eropa Selatan, memaksa Spanyol menetapkan status darurat nasional di wilayah Madrid. Sementara itu, Prancis meminta bantuan Uni Eropa dan Italia terus berupaya mengendalikan kobaran api di Pulau Sisilia. Dengan kondisi cuaca ekstrim berupa suhu tinggi dan angin kencang mempercepat penyebaran kebakaran, di Spanyol kebakaran mengancam permukiman di sekitar Madrid dan provinsi Avila. Otoritas menyatakan kebakaran di Villa del Prado dan San Martin de Valdeiglesias masih di luar kendali. Meski demikian, tim darurat berhasil sedikit membatasi penyebaran api dalam beberapa jam terakhir. Ribuan warga telah dievakuasi dari wilayah terdampak, sementara suhu di sejumlah wilayah diperkirakan mencapai 44 derajat Celcius. Di Prancis, pemerintah mengaktifkan mekanisme perlindungan sipil Uni Eropa untuk memperoleh bantuan tambahan. Presiden Emmanuel Macron menyebut situasi masih sangat tegang, terutama di wilayah Gironde. Wilayah ini telah kehilangan lebih dari 8.700 hektar lahan akibat kebakaran. Uni Eropa mengirim bantuan berupa pesawat pemadam dan helikopter dari Kroasia, Portugal, Republik Ceko, dan Slovakia. Pendengar, sekitar 20 ribu warga telah dievakuasi dari wilayah tersebut. Sementara itu, kebakaran lain di Corrèze, Departemen VAR telah menghanguskan sekitar 2.700 hektar lahan. Di Italia, sekitar 6.000 petugas tanggap darurat dikerahkan untuk memadamkan kebakaran di Pulau Sisilia. Mendengar, sejak awal tahun, kebakaran hutan telah menghanguskan 254.388 hektar lahan di seluruh Uni Eropa.

0: aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: kami dari Satuan Reserse Narkoba bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
2: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: Esensi buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown. Buku Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less adalah panduan praktis untuk membantu pembaca memfokuskan perhatian pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup mereka sambil menghilangkan yang tidak relevan. Esensi buku ini terletak pada gagasan bahwa kesuksesan bukan hanya tentang melakukan lebih banyak, tetapi tentang melakukan yang benar dan lebih baik. Essentialism adalah seni membedakan apa yang penting dan apa yang tidak, sehingga kita dapat menginvestasikan energi, waktu, dan sumber daya kita pada hal-hal yang benar-benar berarti. Prinsip utamanya adalah less but better, lebih sedikit tetapi lebih baik. Empat pilar essentialism. Explore atau mengeksplorasi. Luangkan waktu untuk mencari tahu apa yang benar-benar penting. Jangan katakan ya secara otomatis. Pertimbangkan secara mendalam apakah sesuatu sejalan dengan prioritas hidup Anda. Eliminate atau mengeliminasi. Setelah Anda mengidentifikasi hal yang penting, singkirkan yang tidak relevan. Hal ini memerlukan keberanian untuk mengatakan tidak pada peluang, tugas, atau permintaan yang tidak sesuai dengan tujuan Anda. Execute atau melaksanakan dengan fokus. Fokuskan upaya Anda pada hal-hal yang benar-benar penting. Buat sistem yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Evaluate, mengevaluasi secara terus-menerus. Selalu tinjau prioritas Anda untuk memastikan bahwa Anda tetap berada di jalur yang benar. Prinsip-prinsip utama dalam buku. Keberanian untuk mengatakan tidak. Jangan merasa bersalah menolak sesuatu yang tidak selaras dengan tujuan Anda. Mengatakan tidak adalah cara untuk melindungi waktu dan energi Anda. Desain hidup Anda secara proaktif. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh prioritas orang lain. Ambil kendali penuh atas keputusan Anda. Bekerja lebih pintar, bukan lebih keras. Fokus pada hasil yang signifikan, bukan pada jumlah pekerjaan. Hapus gangguan. Identifikasi hal-hal yang tidak penting dalam hidup Anda, baik itu aktivitas, kebiasaan, atau hubungan, dan hilangkan mereka secara sadar. Manfaat mengadopsi essentialism. Kehidupan lebih tenang. Mengurangi stres karena fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar penting. Produktivitas yang lebih tinggi. Anda mencapai lebih banyak dengan melakukan lebih sedikit. Keseimbangan hidup. Dengan membatasi komitmen Anda, Anda dapat memberikan perhatian yang lebih besar pada hal-hal yang benar-benar bermakna, seperti keluarga, kesehatan, dan pertumbuhan pribadi. Kutipan utama. If you don't prioritize your life, someone else will. Jika Anda tidak memprioritaskan hidup Anda, orang lain yang akan melakukannya. Essentialism is not about doing more things, it's about doing the right things. Essentialism bukan tentang melakukan lebih banyak hal, tetapi tentang melakukan hal yang benar. Kesimpulan dari buku ini. Buku ini adalah panduan bagi siapa saja yang merasa kewalahan dengan jumlah tugas dan tanggung jawab dalam hidup. Dengan mengadopsi prinsip essentialism, Anda dapat membangun hidup yang lebih bermakna, fokus, dan selaras dengan tujuan jangka panjang Anda. Pesan utama, jangan habiskan hidup Anda untuk mengejar lebih banyak, fokuslah pada hal yang penting, dan jadilah ahli dalam hal tersebut. Demikian esensi buku berjudul Essentialism, The Disciplined Pursuit of Less, karya Greg McKeown.
4: esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

dengan baru berawal deh lagu dari Acha Septriasa berdua lebih baik. Nah ternyata lagu ini rilisnya itu sudah 20 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2006 ya. Nah pendengar, untuk penonton setia Heart yang tayang di 2006 tentu tidak asing ya dengan soundtracknya lagu berdua lebih baik yang dipopulerkan oleh Acha yang tadi sudah kita dengarkan bersama. Nah lagu ini bisa dibilang cocok nih untuk menemani dikala lagi jatuh cinta atau mungkin sekedar rindu sama pasangan ya. Nah pendengar, lagu Acha Septriasa berdua lebih baik ini rilis di tahun 2006 dan pendengar, lagu ini sendiri menggambarkan tentang kekuatan dan kebahagiaan yang akan didapatkan saat menjalani hidup bersama dengan seseorang yang dicintai. Nah, pendengar, kalimat berdua denganmu pasti lebih baik bukan sekedar kata romantis ya, tapi juga harapan akan hubungan yang saling menguatkan. Semua kesulitan atau rintangan bisa dilalui dengan mudah bersama orang yang dicintai. Jadi ya secara tidak langsung hal ini menunjukkan betapa pentingnya kehadiran orang terkasih dalam hidup seseorang. Ya kira-kira seperti itulah ya pendengar, makna dari lagu Acha Septriasa yang baru saja kita dengarkan bersama di suasana sore ini.

0: Nak, coba lihat ini. Ada video pengumuman bantuan tunai dari pemerintah. Katanya cukup daftar lewat link ini. Lumayan lah dapat 2 juta rupiah.
1: Dari mana videonya, Bu?
0: Ini ada pejabat yang bicara langsung. Ibu mau kirim ke grup keluarga.
1: Tunggu dulu, Bu. Itu bisa jadi video AI. Sekarang wajah dan suara pejabat bisa ditiru.
0: Masa sih, Nak? Tapi ini kelihatannya video asli loh, Nak.
1: Coba deh Ibu cek. Akunnya saja bukan akun lembaga resmi. Dan biasanya, bantuan tidak diumumkan lewat link asing begini.
0: Walah, jadi ini penipuan.
1: Kemungkinan besar iya. Biasanya nanti diminta data pribadi atau transfer uang dulu.
0: Astaga, ibu hampir saja ikut menyebarkan.
1: Di era kecerdasan buatan, tidak semua yang terlihat dan terdengar adalah fakta. Teknologi bisa meniru wajah, suara, bahkan emosi. Bijaklah bermedia sosial, saring sebelum sharing, agar kita tak ikut menyebarkan kebohongan.

Peringkat 54 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya Rifanti pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih ya untuk kebersamaannya. Selepas saya ada rekan Yuli yang menemani Anda di lanjutan Fak-Fak sore ini hingga tutup siaran nanti. Selamat sore untuk semuanya dan sampai jumpa.

Selamat sore saudara pendengar di mana saja berada, masih dari kawasan Kapten Petendean 72 di lantai 1 Pro 1 Fak-Fak mengudara menggunakan pemancar FM 94,9 MHz edisi Sabtu 25 Juli 2026. Senang sekali saya Yuli Rohmana kembali menemani ruang dengar Anda di lanjutan lintas Fak-Fak sore dan berakhir nanti ditutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sebelumnya rekan saya Rifanti sudah temani Anda di lanjutan lintas Fak-Fak siang hingga sore ini dengan beragam segmen acara yang sudah dibagikan untuk Anda. Ya, harapan kami semua yang sudah dihadirkan dapat menambah informasi baru untuk Anda dan juga ruang hiburan tersendiri untuk Anda di mana saja berada. Dan baik pendengar, selanjutnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kita masuki zona petang yang mana akan kami hadirkan pilihan lagu-lagu bernuansa islami hingga nanti kita dengarkan pengajian Al-Quran dilanjutkan dengan suara tarhim dan beduk azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak sekitarnya. Kami informasikan untuk Anda tarhim hari ini jatuh pada pukul 18 lebih 14 menit dan beduk azan maghrib jatuh pada pukul 18.20 waktu Indonesia Timur. Dan mengawali kebersamaan kita pilihan lagu-lagu religi islami kami hadirkan untuk Anda.

Baik pendengar, saya cukupkan dulu pilihan lagu religi islami. Selanjutnya keruan dengar Anda, kami ajak Anda kita dengarkan

Ihm. وفتحت.

Oh.

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama sudah kita dengarkan dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah fak-fak sekitarnya. Kami yang bertugas di studio dan pemancar mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
3: Sabar merupakan anugerah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Tidur itu seperti reset untuk tubuh, tapi tidur yang cukup itu relatif. Pada umumnya, orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam tidur per malam untuk kesehatan fisik dan mental yang optimal. Tidur bukan hanya soal jumlah jam, tapi juga kualitasnya. Selama tidur, tubuh melakukan perbaikan sel, mengatur hormon, dan memori kita pun diperkuat. Kurang tidur, kamu bisa merasa lelah, gampang marah, dan konsentrasi menurun. Jadi, pastikan tidurmu cukup. Bukan cuma dalam jumlah, tapi juga kualitas tidur yang nyenyak.

0: Nyonjo gak lagi mikir.
1: Mengeluarkan air mata merupakan proses alamiah yang terjadi pada tubuh. Cairan tersebut diproduksi untuk melindungi serta melumasi mata agar tidak kering. Saat menangis, kita pernah secara tidak sengaja merasakan air mata yang jatuh ke bibir. Bagaimana rasanya? Asin bukan? Ya, air mata memang memiliki rasa yang asin. Sebab air mata mengandung leucinen, kefalin, adrenokortikotoprik, prolaktik, dan beberapa elektrolit. Meski tampak serupa, ternyata air mata memiliki tiga jenis yang berbeda, yaitu air mata basal, air mata refleks, dan air mata emosi. Berdasarkan beberapa penelitian, kandungan hormon dalam air mata emosi dapat membantu mengurangi stres dan tekanan emosional. Maka tak heran jika setelah menangis akan timbul perasaan lebih tenang.

0: inspirasi.
1: Mendengar pukul 18.36 menit waktu Indonesia Timur dan selamat sore. Kita masih dilanjutan lintas fak-fak sore hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur. Di saat ini juga cuaca kota Pala fak-fak rada-rada gerimis ya, tapi gerimisnya tidak terlalu keras ya. Yang pasti selamat beraktivitas dan selamat menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga. Masih kami pilihkan rangkaian pilihan lagu-lagu hiburan, dan untuk Anda yang sudah sedari tadi stasiun, terima kasih untuk pilihan dan kebersamaan Anda yang terus jadikan kami sebagai teman setia Anda.

0: merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad menekankan bahwa adab adalah pondasi utama dalam proses mencari ilmu. Dalam pandangan penulis, keberhasilan dalam menuntut ilmu tidak hanya dilihat dari sejauh mana ilmu yang diperoleh, tetapi juga dari seberapa baik seseorang menjaga dan mempraktikkan adab yang tepat dalam segala aspek kehidupan. Tanpa adab yang benar, ilmu menjadi tidak sempurna dan bahkan dapat menjadi mudarat bagi pemiliknya. Buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad menjelaskan bahwa adab mencakup sikap menghormati guru, disiplin diri, dan komitmen terhadap kebenaran. Adab adalah nilai yang mendasari interaksi kita dengan orang lain, serta bagaimana kita mengelola ilmu yang dimiliki. Penekanan pada adab ini sangat penting untuk menumbuhkan karakter yang kuat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan baik untuk diri sendiri maupun masyarakat. Di sisi lain, jika ilmu dipelajari tanpa adab, ilmu tersebut justru bisa menjadi beban yang menyesatkan. Tanpa adab, seseorang bisa saja menjadi sombong atau mengabaikan etika dalam bertindak, yang pada akhirnya merugikan diri sendiri maupun orang lain. Penulis mengajak pembaca untuk memahami bahwa adab adalah syarat mutlak bagi setiap pencari ilmu yang ingin sukses dalam segala aspek kehidupannya. Buku ini mengajak para pembaca untuk selalu mengedepankan adab dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menuntut ilmu, berinteraksi dengan orang lain, maupun dalam menjalani tanggung jawab di masyarakat. Adab bukan sekedar teori, tetapi diterapkan dalam setiap tindakan kita. Demikian esensi buku Dahulukan Adab Baru Ilmu karya Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad.
1: Esensi buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Mendengar 52 menit berlalu dari jam 6 sore, dan untuk Anda yang masih tetap memantau siaran kami, terima kasih untuk kebersamaan yang terus jadikan Pro Satu Fakfak sebagai teman setia Anda. Kita beranjak ke pukul 19 waktu Indonesia Timur. Nantinya di pukul 19 kami ajak Anda, kita dengarkan ataupun ikuti bersama Warta Berita Daerah. Pastikan Anda stay di Pro 1 Fak-Fak.

Kosmetik ilegal dengan kandungan zat terlarang dapat membahayakan kulit. Untuk itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengajak masyarakat agar menghindari kosmetik ilegal dan hanya memakai kosmetik yang aman. Bahaya kosmetik ilegal diantaranya kulit kemerahan, kering dan mengelupas, gangguan sistem imun, kanker kulit, kulit menjadi kehitaman, iritasi mata, tenggorokan, dan saluran pernapasan. Berikut cara memilih kosmetik yang aman. Cek kemasan dan label kosmetik, pastikan ada izin edar dari BPOM. Periksa kemasan, pastikan tidak ada kecacatan. Lihat komposisi, pastikan tidak mengandung merkuri, timbal, dan bahan kimia berbahaya. Dan yang berikutnya, jangan tergoda penawaran hasil yang instan.

0: 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar, sudah pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita jelang pukul 19 saat kami sampaikan warta berita daerah.

Selamat malam, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Berikut kami sampaikan sari berita. Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS merupakan program nasional yang bertujuan untuk mencegah 5 penyakit menular yang dapat dicegah melalui imunisasi. Pemerintah Kabupaten Fak-Fak melalui Dinas PUPR 2KP mulai memfokuskan pemberlakuan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan atau sampah. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya Yuli Rohmana.

0: Pendengar, program Bulan Imunisasi Nasional, Program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS merupakan program nasional yang bertujuan mencegah 5 penyakit menular yang dapat dicegah melalui imunisasi. Laporan Januardi.
1: Saudara, program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS kembali akan dilaksanakan di Kabupaten Fakfak pada Agustus 2026 sebagai bagian dari program imunisasi nasional. Kegiatan yang digelar 2 kali dalam setahun, yakni pada Agustus dan November, merupakan salah satu upaya pembinaan kesehatan di lingkungan sekolah sekaligus memperkuat perlindungan anak terhadap berbagai penyakit menular. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Fakfak, Henggi Bahwono Jati, menjelaskan BIAS merupakan program nasional yang bertujuan mencegah 5 penyakit menular yang dapat dicegah melalui imunisasi. Yang menjelaskan sasaran BIAS meliputi anak sekolah dasar dan sederajat, yakni siswa kelas 1 usia sekitar 7 tahun, kelas 2 usia 8 tahun, serta kelas 5 usia 11 tahun. Selain itu, anak dengan usia yang sama maupun tidak bersekolah juga dapat menjadi sasaran pelayanan imunisasi agar memperoleh hak perlindungan kesehatan yang sama.
2: BIAS ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara nasional, meliputi pemberian imunisasi yang dilaksanakan 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Agustus dan November. Nah, BIAS juga merupakan salah satu pembinaan dari pelaksanaan upaya kesehatan di sekolah. Tujuan dari pelaksanaan BIAS ini yaitu mencegah 5 penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi. Antara lain penyakit campak, rubella, difteri, tetanus, dan kanker leher rahim. Jadi BIAS ini dilaksanakan itu untuk anak sekolah dasar atau yang sederajat, yaitu pada anak kelas 1 SD usia 7 tahun, kemudian kelas 2 usia 8 tahun, dan kelas 5 SD usia 11 tahun. Jadi sasaran BIAS ini baik sekolah maupun tidak sekolah. Jadi kalau sekolah dia usia 1, 2, dan kelas 5. Kalau usia tidak sekolah dia usia 7 tahun, 8 tahun, dan 11 tahun.
1: Henggi menambahkan pemberian imunisasi lanjutan melalui BIAS sangat penting karena tingkat kekebalan tubuh yang diperoleh saat bayi dan balita akan menurun seiring bertambahnya usia. Oleh sebab itu diperlukan dosis tambahan atau booster untuk meningkatkan kembali kekebalan terhadap penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi.
2: Program ini sangat penting karena dia merupakan kegiatan yang rutin di dalam program imunisasi. Jadi ada imunisasi rutin, itu imunisasi dasar, itu pada anak masih bayi dan balita. Kemudian imunisasi lanjutan, yaitu termasuk yang anak sekolah. Jadi sangat penting karena dilaksanakan BIAS di sekolah, karena pada saat anak sudah SD, itu titer antibody atau kekebalan, tingkat kekebalan itu pada vaksin di waktu bayi balita itu sudah menurun jauh. Sehingga diperlukan satu dosis tambahan untuk meningkatkan tingkat kekebalan.
1: Nah, yang menjelaskan anak sekolah dapat menjadi sumber penularan penyakit kepada bayi, orang dewasa maupun lansia ketika berada di rumah. Oleh karena itu, ia mengajak kepada seluruh orang tua mendukung pelaksanaan BIAS agar seluruh anak sasaran mendapat perlindungan yang optimal. Januardi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman PUPR 2KP mulai memfokuskan pemberlakuan pemungutan retribusi pelayanan kebersihan atau sampah di 3 distrik dalam wilayah perkotaan. Kebijakan ini disesuaikan dengan jangkauan operasional armada pengangkut sampah yang saat ini dimiliki pemerintah daerah. Kepala Bidang Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman Dinas PUPR 2KP Kabupaten Fakfak Dikson Iha mengatakan, untuk tahap awal pelaksanaan retribusi masih difokuskan pada wilayah yang telah dilayani secara optimal oleh kendaraan pengangkut sampah. Selain penerapan retribusi, Dinas PUPR 2KP juga akan memperketat pengawasan di tempat pemrosesan akhir atau TPA yang berlokasi di Jalan Kadamber. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mendata kembali masyarakat maupun pelaku usaha yang selama ini membuang sampah secara mandiri ke lokasi TPA.
3: Bahwa untuk sementara kita masih fokus pada 3 wilayah distrik ya dalam kota sesuai dengan operasional kendaraan sampah, pengangkut sampah. Jadi misalnya di Distrik Papua Tengah, Distrik Papua Kota, dan Pariwari. Tentunya juga kami akan meningkatkan pengawasan pada TPA kami yang berada di PKBR untuk mendata lagi para pihak-pihak yang sementara ini membuang mandiri, gitu, yang buang sampah secara mandiri sana. Karena mengingat bahwa TPA itu bagian dari aset kami, karena di situ juga ada karyawan yang kami tugaskan di sana, maupun ada peralatan seperti eksavator, eksa, doser. Nah, butuhkan ini sangat membutuhkan biaya yang besar, sehingga bagi pihak-pihak yang membuang mandiri di sana juga, kami tetap berlakukan perda ini sesuai dengan tarif yang sudah ditentukan.
0: Dixon menambahkan pihak-pihak yang melakukan pembuangan sampah secara mandiri ke TPA tetap akan dikenakan retribusi sesuai ketentuan peraturan daerah Kabupaten Fak-Fak nomor 8 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Penerapan tarif tersebut diharapkan dapat mendukung pembiayaan operasional pengelolaan sampah sekaligus meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak. Masyarakat Kabupaten Fak-Fak dalam Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur KKSBT akan menggelar Musyawarah Daerah Musda 3 pada tahun 2026. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur KKSBT Kabupaten Fak-Fak memastikan musyawarah daerah Musda ketiga akan segera dilaksanakan setelah sempat mengalami penundaan. Musda yang merupakan agenda organisasi tersebut ditargetkan berlangsung sebelum memasuki bulan Agustus 2026. Ketua Steering Komite Musda 3 KKSBT Kabupaten Fak-Fak Muhammad Dani Rumalian mengatakan pelaksanaan Musda sebenarnya telah dijadwalkan sesuai mekanisme organisasi sejak 3 tahun lalu. Namun agenda tersebut tertunda karena kepanitiaan yang dibentuk saat itu tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga perlu dilakukan penyempurnaan kembali. Ia menjelaskan semula Musda 3 KKSBT dijadwalkan berlangsung pada 18 Juli 2026. Namun jadwal tersebut diundur karena bertepatan dengan pelaksanaan musyawarah daerah kerukunan K sehingga panitia memutuskan menjadwalkan ulang agar kedua kegiatan tidak saling berbenturan.
4: Musyawarah daerah ketiga Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur ini adalah salah satu agenda masyarakat SBT yang tertunda. Sebenarnya kegiatan ini sudah dilaksanakan 3 tahun yang lalu sebenarnya sesuai dengan mekanisme organisasi, tapi kemudian karena kepanitiaan yang dibentuk waktu itu tidak berjalan, maka sampai saat ini kita lakukan kesempurnaan ulang kembali untuk bagaimana supaya kegiatan ini bisa dapat berlangsung di tahun 2026 ini. Untuk waktu pelaksanaannya, kita awalnya menargetkan tanggal 18 Juli ini, tapi kemudian karena bertepatan dengan saudara kita yang kerukunan K juga melaksanakan musda, maka kita undurkan. Insya Allah sebelum bulan Agustus kita sudah melaksanakan musda. Jadi mungkin di atas tanggal 20 kita sudah bisa melaksanakan. Dan mekanisme pelaksanaannya adalah seperti biasa, bahwa kita akan membahas tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga organisasi dari pleno ke pleno, sehingga sampai pada pleno terakhir kita akan membentuk tim pemilihan untuk membentukkan ketua kerukunan terpilih sesuai dengan mekanisme organisasi.
1: Sementara itu, Steering Committee juga telah membuka pendaftaran bakal calon ketua sejak 2 pekan lalu. Hingga batas waktu yang telah ditentukan, baru satu orang yang resmi mendaftarkan diri, yakni Haji Abdul Rasid Wajo bersama timnya. Ia menambahkan seluruh berkas pendaftaran yang masuk akan diverifikasi oleh Steering Committee. Apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi, para pendaftar akan ditetapkan sebagai bakal calon ketua Kerukunan Keluarga Seram Bagian Timur Kabupaten Fak-Fak yang selanjutnya mengikuti seluruh tahapan pemilihan dalam Musda 3 KKSBT. Januardi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak. Pasar Rakyat Tumburuni Kabupaten Fak-Fak yang diresmikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia pada 16 November 2025 kini mulai terlihat kurang terawat. Sebagian pusat aktivitas perekonomian masyarakat, kondisi pasar tersebut dinilai. Kami ulangi, sebagai pusat aktivitas perekonomian masyarakat, kondisi pasar tersebut dinilai memprihatinkan.

0: kita ini belum sadar betul kaitan dengan keindahan ya. Untuk kita bisa sebenarnya bahwa keindahan itu penting. Dalam artian penataan tempat-tempat berjualan itu penting untuk kelihatan rapi. Sehingga itu membuat orang juga punya animo datang berbelanja. Sering saya sampaikan begini, bahwa salah satu hal yang paling penting ketika membuat orang menarik untuk datang berbelanja adalah kebersihan. Ini adalah salah satu faktor yang kemudian mendukung sekali untuk menarik orang untuk datang berbelanja. Nah, sangat disayangkan hari ini pasar Tebaruni yang sudah dibangun oleh pemerintah begitu bagusnya. Mungkin kalau saya tidak salah yang kedua yang ada di seluruh Papua kalau saya tidak salah, pasar pemerintah yang begitu bagus ya. Tetapi kita sendiri masyarakat dan pemerintah yang tidak punya kepedulian atau kurang peduli untuk menjaga hal tersebut sehingga kelihatan indah dan rapi. Sekali lagi bahwa keindahan, kerapian, kebersihan itu adalah bagian yang tidak bisa terlepas dari aktivitas kita semua. Sehingga itu nantinya secara khusus di pasar itu akan menarik para penjual atau pembeli untuk datang berbelanja.
1: Said mengaku sangat menyayangkan kondisi pasar Tumburuni yang saat ini mulai terlihat kumuh. Menurutnya, pasar tersebut merupakan salah satu pasar pemerintah dengan bangunan yang cukup baik di wilayah Tanah Papua. Namun, fasilitas yang telah dibangun pemerintah belum sepenuhnya diimbangi dengan rasa memiliki dari masyarakat maupun seluruh pihak yang beraktivitas di dalamnya. Pemerintah Kabupaten Fakfak menegaskan komitmennya dalam mempercepat penurunan angka stunting melalui penguatan kolaborasi lintas sektor. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi implementasi jejaring program GISI, KIA dan KESPRO dalam sambutan Bupati Fakfak yang dibacakan Asisten 1 Sekda Fakfak Arif Harumagesan. Dalam kesempatan itu disampaikan berbagai persoalan kesehatan masih membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak. Selain stunting, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap masalah gizi buruk, tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi. Semua persoalan tersebut memerlukan penanganan secara terpadu. Pemerintah daerah menilai keberhasilan program kesehatan tidak dapat dibebankan hanya kepada dinas kesehatan. Seluruh perangkat daerah, lembaga, organisasi masyarakat, keluarga, dan masyarakat harus terlibat aktif dalam mendukung program tersebut. Melalui rapat koordinasi ini diharapkan tercipta kesamaan persepsi dalam menyusun langkah strategis. Kolaborasi yang kuat diyakini mampu mempercepat pencapaian target pembangunan kesehatan di Kabupaten Fakfak.
2: Saya menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan semata, tetapi juga memerlukan dukungan dari seluruh perangkat daerah, lembaga, organisasi masyarakat, hingga peran aktif keluarga dan masyarakat itu sendiri.
1: Pemerintah berharap seluruh peserta rapat mampu memperkuat komitmen bersama dalam menurunkan angka stunting. Upaya tersebut diharapkan berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Fakfak. Pendengar, demikian Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kita masuk di lintas Fakfak malam hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, kembali pilihan hiburan masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi, stasiun di Pro 1 Fakfak.

Baik, pendengar, pukul 19.35 menit selanjutnya keruan dengar Anda, kaum muslimin dan muslimah. Kami selanjutnya kami hadirkan pilihan lagu-lagu rohani Hindu ya, untuk umat Hindu di mana saja berada. Semoga saja lagu-lagu rohani Hindu yang kami hadirkan dapat menemani ruang dengar Anda dan juga ruang aktivitas Anda di sepanjang malam hari ini. So, jangan pindah frekuensi stasiun bersama kami di Pro 1 Fakfak Kanal, informasi dan inspirasi. Hingga nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Tidur itu seperti reset untuk tubuh. Tapi tidur yang cukup itu relatif. Pada umumnya, orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam tidur per malam untuk kesehatan fisik dan mental yang optimal. Tidur bukan hanya soal jumlah jam, tapi juga kualitasnya. Selama tidur, tubuh melakukan perbaikan sel, mengatur hormon, dan memori kita pun diperkuat. Kurang tidur, kamu bisa merasa lelah, gampang marah, dan konsentrasi menurun. Jadi, pastikan tidurmu cukup. Bukan cuma dalam jumlah, tapi juga kualitas tidur yang nyenyak.

Hewan kecil dengan bulu super lembut, Cincilia namanya. Cincilia adalah hewan kecil yang berasal dari wilayah Andes di Amerika Selatan. Dikenal karena bulunya sangat lembut. Cincilia telah menjadi hewan peliharaan yang populer di banyak negara. Mereka memiliki banyak keunikan yang membuat mereka sangat menarik, baik sebagai hewan peliharaan maupun objek penelitian. Cincilia atau nama lain Cincilia lanigera adalah mamalia kecil dari keluarga Cincilidae yang secara alami ditemukan di pegunungan Andes di negara-negara seperti Chile, Peru, Bolivia, dan Argentina. Cincilia memiliki tubuh kecil, beratnya bisa mencapai 400 hingga 800 gram dan panjang tubuhnya sekitar 25 hingga 38 cm. Belum termasuk ekor. Meskipun Cincilia memiliki ukuran tubuh kecil, hewan ini dikenal dengan keindahan dan kelembutan bulunya yang luar biasa. Bulu mereka sangat tebal dengan lebih dari 50 rambut tumbuh dari satu folikel rambut yang memberikan tekstur sangat halus dan lembut. Tetapi juga menjadi alasan mengapa hewan ini sangat sensitif terhadap suhu panas. Selain itu, hewan ini tidak bisa mandi air seperti kebanyakan hewan lainnya. Sebagai gantinya, mereka mandi dengan menggunakan debu halus yang berfungsi untuk membersihkan bulu mereka dari kotoran dan minyak. Debu mandi Cincilia ini terbuat dari bahan vulkanik yang bisa menyerap minyak dan kelembapan, menjaga bulu mereka tetap kering dan bebas kotoran. Cincilia adalah hewan nokturnal yang berasal atau berarti mereka bisa lebih aktif di malam hari dan tidur di siang hari. Salah satu keunikan Cincilia adalah umur panjangnya dengan perawatan yang baik tentunya. Cincilia dapat hidup hingga 15 tahun, bahkan beberapa individu dapat mencapai usia 20 tahun. Hal ini menjadikan pilihan hewan peliharaan yang dapat menemani pemiliknya dalam waktu yang lama.

Jika mendengar kata gurun yang dibayangkan banyak orang, umumnya merupakan hamparan pasir gersang yang jarang ditumbuhi tanaman atau ditinggali hewan. Selama ini, banyak orang mengira gurun hanya ada di daratan, ternyata gurun juga ada di lautan loh. Fenomena ini disebut gurun samudra. Namun, definisi dan ciri-ciri gurun samudra tidak sama dengan gurun pasir di daerah yang tandus. Lalu, apa itu gurun samudra? Bersumber dari worldatlas.com, gurun samudra adalah wilayah samudra yang tidak menerima cukup air laut. Gurun samudra umumnya kekurangan oksigen atau hipoksia akuatik dan sering juga disebut zona mati. Zona mati atau gurun samudra dapat ditemukan di banyak tempat di dasar laut, tetapi paling sering ditemukan di dekat tempat dengan air yang tercemar. Faktanya, ada gurun samudra yang muncul secara alami, namun ada juga yang disebabkan oleh pengaruh nitrogen dalam jumlah besar di lautan. Nitrogen tersebut berasal dari pupuk yang digunakan dalam pertanian atau emisi dari mobil atau pabrik. Nitrogen ini juga menyebabkan berkurangnya jumlah plankton di laut dan menguras oksigen dari air. Jika tidak ada oksigen di laut, maka kehidupan di wilayah tersebut dapat berkurang hingga menyebabkan tidak adanya makhluk hidup. Ada beberapa ciri khas gurun samudra. Di antaranya, yang pertama adalah kurangnya nutrisi di dalam air. Yang kedua, fitoplankton tidak dapat berkembang di lapisan atas air. Yang ketiga, jarang ditemukan makhluk hidup. Selanjutnya yang keempat, sebagian besar terletak di zona subtropis. Dan yang kelima, ditemukan di dekat tempat-tempat dengan air yang tercemar dalam jumlah besar. Kemudian yang keenam, sering disebut zona mati. Berdasarkan pemantauan NASA, luas gurun samudra global baru bertambah hingga 6,6 juta kilometer persegi. Selain itu, sebagian gurun samudra bersifat musiman selama 10 tahun terakhir. Menurut ahli biologi kelautan dan pengamat data satelit, Jeffrey Polovina, pada musim panas, wilayah zona mati meluas, namun saat musim dingin akan menyusut. Kita dapat menemukan wilayah zona mati atau gurun samudra di beberapa wilayah dunia. Contohnya, zona mati Teluk Chesapeake, zona mati Teluk Meksiko, zona mati Laut Baltik, pusaran subtropis Pasifik Utara, dan pusaran Pasifik Selatan.

0: 101.
1: Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Timur, sudah pukul 20 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan selamat bersua untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fak Fak. Selanjutnya pendengar, saya temani Anda di drama. Kita akan ikuti drama radio dengan judul Salah Pergaulan, dan hingga nanti di pukul 21 kami temani Anda dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Ya ampun, Antone, sudah jam berapa ini kak? Kok belum bangun? Kok mau jadi apa anaknya kalau begini-begini terus? Hari-hari tinggal minum mabok saja.
2: Mama ini cerewet sekali. Tinggal marah-marah saja terus. Masih pagi ini, saya pasti udah dengar mama pun bicara.
1: Bagaimana mama teramarah kok kalau tiap hari kok kelakuan makin menjadi-jadi? Semenjak kok bergaul dengan anak-anak geng Trajelas itu, kok tambah rusak.
2: Mama dengar Mama terus ikut campur sapu hidup. Sama berteman dengan siapa saja, itu sapu urusan.
1: Antone, kok tidak bisa dengar mama kah? Mama ini bicara untuk kau pubai anak ya. Kau stop sudah bergaul dengan orang-orang itu. Kau tidak rugi juga kalau tidak berteman dengan dorang.
2: Aduh, mama ini terlalu sibuk. Daripada mama ribut di sini, lebih baik mama pi masak sana. Apa cuci kah? Saya mau lanjut tidur. Saya masih mengantuk ini.

0: Kok kira mama ini putangan banyak, kah? Bisa kerja semuanya? Mama tadi bak cuci dulu.
1: Alasan saja, pasti sepi bagosip pagi-pagi dengan tetangga, tuh. Seharusnya kalau saya bangun itu, makanan sudah siap semua di atas meja. Begini-begini sudah kapa yang bikin mama pikir perempuan lain?
0: Anton, cukup. Mama ini sudah yang setengah mati kasih besar kau. Kerja banting tulang hanya untuk kau. Tapi kenapa kau bikin mama begini?

0: Kamu kira sekarang ini cari kerja gampang kah? Saya juga susah cari kerja .
1: Usaha dari mana, Anton? Hari-hari kau bekerja hanya bakumpul saja dan kau pun teman-teman pengangguran itu. Kapan kau bisa berubah?
0: Lebih baik saya kumpul dengan saya teman-teman daripada di rumah ini. Tinggal dengar mama marah-marah, bikin kepala penuh saja.
1: Ya Tuhan, Anton! Mama ini bicara begitu supaya kau pikiran itu tak buka. Lah, usaha cari kerja sedikit kah? Bagaimana kah?
0: Saya juga susah sampai saya su capek, Mama. Lagian saya ini tara sekolah tinggi kayak orang-orang. Salah Mama sendiri, kenapa tara ada uang jadi saya tara bisa kuliah.
1: Antone, banyak orang yang tara sekolah tinggi, tapi bisa sukses juga. Kok saja yang kurang usaha?
0: Percuma bicara dengan Mama . Mama ini tara mengerti. Sekarang ini cari kerja itu susah.
1: Selama kau masih berteman dengan dorang-dorang itu, kau akan tetap begitu saja, Anton. Jadi lebih baik kau stop berteman dengan dorang sudah.
0: Asal Mama tahu, selama ini sapu teman-teman itu yang mengerti saya. Saat saya susah, cuma dorang yang bisa bantu. Jadi Mama stop larang-larang saya berteman dengan dorang.

0: Anton, ku pikir apa? Macam dari tadi ku terasa semangat ga?
1: Sapu mama ini tinggal marah-marah saat terus eh. Sa kepala pono. Seandainya sapu uang ada, mungkin saya suka keluar dari rumah itu.
0: Wah, ku jangan begitu kawan. Biar bagaimanapun, itu ku purang tua tuh.
1: Tapi saya stres eh, tiap pulang rumah, dia bicara saya terus.
0: Kayaknya mama-mama dong memang begitu. Kalau dong terlalu cerewet itu, pasti ada yang kurang. Sapu mama juga begitu, jadi sudah, ku jangan terlalu pikir kawan.
1: Itu lagi eh, tapi sebentar ini kalau saya pulang, pasti saya dapat sambut dengan amarah lagi kawan. Coba kau bantu saya dulu, bantu cari lowongan kerja kah? Mungkin ada kau teman kah, kenalan begitu yang butuh orang untuk kerja.
0: Eh, kebetulan beberapa hari yang lalu itu ada satu teman yang cari orang untuk kerja. Tapi saya tidak tahu kerja apa, dia tidak bilang jadi.
1: Coba kau tanya dia dulu, saya tidak masalah kerja apa saja. Yang penting ada kerja supaya saya mama tidak bicara saya terus.
0: Oh, oke, kalau begitu, saya tanya dia dulu eh. Semoga dia bisa bantuku.

0: Om, tolong langsung bawa masuk ke rumah,
1: ya. Anton, siapa pun mesin cuci nih?
0: Ketong pun mesin cuci, toh. Saya beli untuk mama, biar mama tidak capek cuci pakaian lagi.
1: Kok beli? Uang dari mana?
0: Sapu uang, toh. Hasil dari sapu kerja. Asal mama tahu, saya sekarang bukan pengangguran lagi. Ini saya ada uang untuk mama. Terserah mama mau beli apa saja yang mama mau. Yang penting mama puas hati senang.
1: Anton, uang banyak begini kok dapat dari mana? Kok kerja apa memangnya?
0: Mama tidak perlu tahu saya kerja apa. Yang penting saya kerja dan bisa kasih mama uang.
1: Mama tidak mau terima kalau asal usul uang ini tidak jelas, Anton. Kok jujur ya mama, kok kerja apa sebenarnya?
0: Mama ini kenapa? Tidak bisa kah kalau ambil uang saja, terus sahabat tanya-tanya?
1: Mama tanya kau juga untuk kau baik, Anton. Mama itu senang kalau kau sudah kerja. Tapi kerja macam apa yang belum apa-apa, kau sudah bawa pulang uang banyak begini?
0: Saat terakhir kerja, salah. Sekarang saya suka kerja, tetap juga masih salah. Mama ini mau apa? Macam mama tidak senang dengan apapun yang saya lakukan, kah? Lebih baik saya keluar saja dari rumah ini.
1: Bukan begitu, Anton. Anton, kau tidak bisa dengar mama bicara dulu, kah? Kau mau pergi di mana lagi? Anton!

0: Sebenarnya dek gimana kah? Dewa jalan, seberapa hari ini tak pulang-pulang. Tidak pikir ibu mama perasaan ini kah? Padahal saya bicara juga untuk ibu baik. Tapi kenapa dia merasa sampai pipi tak pulang-pulang begini? Itu kan Mario. Coba saya tanya dia dulu. Mungkin dia tahu Anton ini pi mana, Kak.
1: Mario! Mario!
2: Aduh, mati. Ada Anton pun mama. Aduh, bagaimana nih kalau ditanya tentang Anton?
1: Mario, mari dulu, nak. Mama ada mau tanya ko.
2: Iya, Tante, bagaimana?
1: Ko tahu, Kak, Anton di mana? Seberapa hari ini dia tra pulang. Mama pi cek dia pun tempat nongkrong lain tra ada. Padahal biasa kan Anton dengan dia pun teman-teman duduk di situ tuh.
2: Saya juga beberapa hari ini tra ke situ Tante, tapi.
1: Tapi kenapa?
2: Saya baru dapat kabar kalau Anton dia ada dapat tahan ini Tante.
1: Apa? Dapat tahan? Maksudnya?
2: Anton dapat tangkap. Sekarang dia ada di kantor polisi, Tante.
1: Apa? Anton dapat tangkap? Ya Tuhan, anak ini dia bikin apa sampai polisi su tangkap dia?
2: Aduh, saya juga kurang tahu, Tante. Tapi ada kabar kalau Anton dapat tangkap pas transaksi narkoba.
1: Narkoba? Ya Tuhan. Anak itu sebagaimana, eh? Kita su bicara dia untuk dia pubai. Tapi tak pernah dia mendengar saya. Ada pantas kemarin dia bawa pulang uang banyak. Antoni, kenapa kau harus bergaul dengan orang-orang begitu, Kak? Aduh, Mario tolong. Tolong mama pakai pala tiba-tiba pusing.
2: Astaga, Tante. Tante kenapa? Tolong. Tolong. Bantu saya dulu, Anton mama pingsan.

0: tengah arus globalisasi, budaya kita menghadapi banyak tantangan. Namun, apakah kita siap menjaganya?
1: Sekarang ini macam budaya lokal di berbagai daerah kurang dilestarikan, Kak. Coba cek-cek di medsos, lebih banyak orang yang ikut tren luar.
2: Itulah pentingnya ketahanan sosial budaya. Ketong boleh maju, tapi terlalu lupa juga dengan ketong pu akar budaya masing-masing, toh.
1: Tapi bagaimana caranya ketong tetap menjaga budaya di zaman sekarang ini?
2: Mulai dari hal-hal kecil saja, toh. Seperti gunakan bahasa daerah, kenali ketong pu tradisi, dan bangga dengan ketong pu warisan leluhur.
1: Jadi, jaga ketong pu budaya itu bukan kuno toh, tapi justru penting .
2: Betul sekali Maci, karena budaya adalah ketompu identitas.
0: Ketahanan sosial budaya adalah kekuatan kita sebagai bangsa. Dengan menjaga nilai, tradisi, dan kearifan lokal, kita tetap berdiri teguh di tengah perubahan zaman. Mari lestarikan budaya, perkuat jati diri bangsa, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai budayanya.

Pendengar, pukul 20.18 menit. Selanjutnya informasi untuk Anda, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membentuk tim investigasi untuk mengecek pembangunan gedung sekolah di Jakarta. Ia mengatakan sebelumnya pembangunan sekolah sepenuhnya berada di bawah Dinas Pendidikan. Dan sebelumnya bangunan SD Negeri Kebayoran Lama Selatan 09 Jakarta Selatan roboh sejak 2 tahun lalu. Para siswa terpaksa menumpang belajar di sekolah lain lantaran bangunan sekolah mereka belum dilakukan perbaikan. Dan Gubernur Pramono bentuk tim investigasi konstruksi gedung sekolah di Jakarta. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

Petir merupakan salah satu fenomena alam yang umum terjadi saat cuaca buruk. Petir juga dikenal karena bentuknya yang berupa garis zigzag bercabang. Namun tahukah Anda, petir bisa menyambar planet bumi sebanyak 1,4 miliar kali dalam satu tahun atau sekitar 44 kali setiap detik. Lalu, bagaimana cara fenomena alam petir ini terbentuk? Nah, terbentuknya petir berhubungan dengan awan dan permukaan bumi. Awan terbentuk ketika uap air di atmosfer mendingin dan mengembun menjadi tetes air atau kristal es. Saat proses kondensasi dalam pembentukan awan berlangsung, muatan listrik dapat terpisah di dalam awan, partikel bermuatan positif terakumulasi di bagian atas awan, sementara partikel bermuatan negatif terakumulasi di bagian bawahnya. Daya isolasi udara biasanya menyebabkan setiap muatan positif dan negatif di langit terpisah. Dengan terbentuknya gaya listrik yang besar di udara, maka akan tercipta saluran yang sangat panas seperti kawat. Saluran panas tersebut menghubungkan muatan listrik positif dan negatif, kemudian memicu arus listrik yang sangat besar yang kita kenal sebagai petir. Kilat petir menciptakan jalur listrik yang sangat panas dan memancarkan cahaya terang yang kita lihat sebagai kilatan. Aliran listrik ini mengalir melalui saluran ionisasi dan menciptakan efek suara yang dikenal sebagai guntur.

0: Pemenuhan gizi yang baik merupakan fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Program Makanan Bergizi Gratis hadir sebagai salah satu upaya untuk memastikan anak-anak dan masyarakat mendapatkan asupan makanan yang sehat dan seimbang. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat membantu mengurangi angka stunting, meningkatkan konsentrasi belajar anak, serta mendukung tumbuh kembang generasi penerus bangsa. Selain itu, program ini juga mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat dan bergizi. Keberhasilan program ini membutuhkan dukungan semua pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, orang tua, hingga masyarakat luas. Pendengar, makanan bergizi hari ini adalah investasi untuk masa depan generasi Indonesia yang lebih kuat dan sehat.
1: Wah, gak.

0: kasih.
1: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Bumi Manusia karya Pramodya Ananta Teor terbit tahun 1980. Buku ini merupakan bagian dari tetralogi Buru dan dianggap sebagai salah satu karya sastra Indonesia yang sangat penting. Buku Manusia terletak pada kritik sosial dan politik terhadap kolonialisme Belanda di Indonesia pada awal abad ke-20. Buku ini menggambarkan perjuangan seorang pemuda pribumi yang menjadikan tokoh utamanya yang berjuang melawan penindasan dan ketidakadilan. Buku ini mengajarkan kita pentingnya memahami dan mengkritisi struktur sosial dan politik yang ada di sekitar kita. Pramodya Ananta Teor menunjukkan pentingnya keberanian dan ketahanan dalam menghadapi penindasan. Bahkan buku ini menggarisbawahi nilai pendidikan dan pengetahuan sebagai alat untuk melawan ketidakadilan dan meningkatkan diri. Buku Bumi Manusia mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap kondisi sosial dan berani memperjuangkan keadilan serta hak-hak kita. Demikian esensi buku Bumi Manusia karya Pramodya Ananta Teor.
1: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Pendengar, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk Jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, FAO, dan Dana Anak, Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Melansir dari kantor berita WAFA, pada hari ini kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Dalam pernyataan bersama, kedua badan PBB menyebut jumlah warga yang mengalami kerawanan pangan akut menurun. Ya, meski demikian, sekitar 212.000 orang masih berada dalam fase darurat atau fase 4 dalam Integrated Flood Security Pest Classification, dan sistem IPC membagi tingkat kerawanan pangan dalam 5 fase. Dan pendengar, PBB laporkan 2/3 warga Gaza alami krisis pangan. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Oversharing merupakan perilaku pengguna media sosial yang membagikan konten secara berlebihan dan terus-menerus, baik itu untuk memamerkan aktivitas harian atau sekedar iseng. Oversharing juga menjadi salah satu tanda kecanduan media sosial yang perlu diwaspadai. Sebuah studi menunjukkan bahwa salah satu tindak kejahatan tertinggi berasal dari interaksi yang terjadi lewat media sosial. Brightside menyusun beberapa hal yang tidak boleh dibagikan agar aman dari segala kemungkinan tindakan yang tidak bertanggung jawab, seperti hadiah dan pembelian yang mahal, informasi keuangan, dokumen pribadi, rencana liburan, dan lokasi terkini. Bahaya oversharing yang perlu kita ketahui adalah konten dapat dimanfaatkan oleh orang untuk mengetahui perilaku kita, konten dapat digunakan untuk menipu orang, memancing niat jahat orang lain, kecemasan dan kesehatan mental menurun. Oleh karena lebih besar risiko ketimbang manfaatnya, maka sebaiknya kita perlu menghindari perilaku oversharing dalam bermedia sosial dengan beberapa tips berikut ini. Jika sedang emosi, alangkah baiknya tidak mengunggah apapun. Quality time dengan orang terdekat. Memisahkan antara akun pribadi dan profesional untuk membatasi konten yang disebarkan. Memilah kembali secara bijak informasi yang ingin kita bagikan di media sosial. Mencari tahu yang terjadi apabila kita mencari diri kita dalam mesin pencari. Dan hapus konten kita yang dianggap memberikan informasi atau citra negatif pada pencarian. Sama seperti pedang bermata dua, media sosial dapat memberikan dampak positif dan negatif tergantung dari cara kita memanfaatkan, menyikapinya, dan selalu cerdas bermedia sosial.

0: Kabari merupakan tas atau aksesoris yang biasanya digunakan para penari saat menampilkan tarian khas Kabupaten Fak-Fak. Dengan seiring perkembangan zaman, kabari seakan-akan mulai menghilang ditelan perkembangan teknologi. Bahkan, sebagian generasi muda mulai enggan untuk mempelajarinya dan membuat kabari dengan proses pembuatan yang tak mudah dan tentunya membutuhkan kesabaran, ketekunan, bahkan waktu yang lama.
1: Kabari adalah nama dari tas tradisional sebenarnya. Dia tidak memiliki arti kata khusus, tapi memang orang suku paham menyebut tas tradisional itu dengan sebutan kabari.
2: Kalau di wilayah lain di Papua dikenal dengan noken. Kita di Fak-Fak itu namanya kabari. Dan kabari sendiri itu ada beberapa jenis.
1: Iya, apa jenis itu dengan maksudnya dengan fungsinya masing-masing ya. Kabari satu jenis apa satu bentuk itu sudah hanya ada beberapa jenisnya. Tuh ada yang untuk tempat membawa hasil kebun misalnya, untuk makanan itu disimpan di kabari yang namanya kabari tumhingga.
0: Kabari merupakan jati diri perempuan Fak-Fak yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Hanya di tangan-tangan generasi mudalah kabari dapat terus eksis seiring perjalanan zaman yang terus berubah. Tanpa sentuhan generasi muda, kabari hanya sepenggal cerita bagi anak cucu di bumi Bahamata.

0: Tahukah Anda, keberadaan kursi pada kehidupan masyarakat Mesir kuno 3100 sampai 1070 sebelum Masehi sangat erat kaitannya dengan kekuasaan keluarga kerajaan. Kursi hanyalah dimiliki oleh keluarga bangsawan dan keluarga terdekat dari raja. Sama seperti di Mesir, pada masyarakat Yunani kuno 1100 sampai 400 sebelum Masehi, kursi menentukan status sosial pemiliknya dan hanya keluarga kerajaan saja yang boleh menggunakannya. Bangsa Yunani kuno sempat membuat inovasi kursi yang terlihat sangat indah, diberi nama kleismos. Kursi tersebut memiliki kedudukan melengkung tanpa sandaran tangan dengan bentuknya yang khas. Di beberapa negara Asia seperti Jepang, Tiongkok, dan India, abad kedua sebelum Masehi telah menghasilkan perabot yang bernilai seni tinggi. Pengrajin dari Tiongkok berhasil membuat kursi yang disambungkan tanpa paku atau pasak, bahkan tidak menggunakan perekat seperti lem. Di Eropa, pembuatan kursi dan perabotan sempat menurun pada abad ke-16 hingga awal abad ke-18. Hal itu disebabkan bahan-bahan dan pengrajin untuk pembuatan kursi susah didapat. Tapi kemudian muncul inovasi kursi santai dengan sandaran punggung dan sandaran tangan yang lebih nyaman. Memasuki abad ke-16, kursi semakin berkembang dengan penemuan berbagai teknologi untuk membuatnya. Pada abad ke-20, digunakan kursi dari bahan dasar plastik sebagai ganti dari bahan kayu yang terkadang sulit didapatkan. Kursi memiliki nilai yang sangat besar. Di samping fungsinya sebagai tempat untuk duduk, kursi dapat merepresentasikan kedudukan seseorang di dalam sebuah kelompok masyarakat. Tinggi atau rendahnya kedudukan seseorang akan terlihat melalui kursi yang dipakainya. Baik bahan, bentuk, dan hiasan yang ada pada kursi akan menunjukkan status sosial pemakainya.
1: Pendengar, pukul 20.55 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita beranjak ke pukul 9, yang mana kami ajak Anda kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3. Pastikan Anda stasiun di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, sudah pukul 21 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami ajak Anda, kita bergabung dengan Pro 3, ikuti Warta Berita Sentral pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekarang kita buka, baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi.
2: Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
0: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi dua warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPNBP OPM. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 25 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menegaskan Kapolri Cup Shooting Championship 2025 tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga. Kejuaraan tersebut juga diharapkan memperkuat sinergi lintas lembaga sekaligus membina atlet menembak Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Alfred Tuter.
3: Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Kapolri Cup Shooting Championship 2026 diikuti berbagai kalangan, mulai dari personil Polri, TNI, Kementerian dan Lembaga DPR RI, media masyarakat umum, hingga atlet menembak. Menurut Kapolri, keterlibatan berbagai unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus membangun kolaborasi melalui olahraga.
4: Ini Pak, jadi hari ini kita melaksanakan kegiatan Kapolri Shooting. Dimana kegiatan ini ada beberapa kategori, pertama kategori PID ya. Memang sengaja kita mengundang mitra-mitra kita dari Kementerian Lembaga juga DPR bersama-sama dikejarkan samping juga tentunya untuk meningkatkan sinergitas.
3: Ketua Panitia Kapolri Cup Shooting Championship 2026 sekaligus dan Korbrimo Polri Komjen Pol Ramdhani Hidayat mengatakan kejuaraan mempertandingkan kategori anggota Polri maupun kategori terbuka. Untuk kategori anggota, pertandingan nomor presisi telah berlangsung sejak Kamis kemarin. Panitia mencatat peserta kategori anggota mencapai hampir 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara kategori open diikuti sekitar 700 peserta.
5: Rekor terkini dipegang siapa?
1: Memang kita buka baik untuk khusus anggota maupun untuk open. Untuk khusus anggota kita laksanakan tembak target persisi dan sudah dilaksanakan mulai hari Kamis kemarin, Kamis dan Jumat. Kemudian untuk kelompok perwira menengah sama pagi kita laksanakan yaitu menembak 2-2. Kemudian untuk open sendiri, kalau untuk anggota hampir 1.000 yang di seluruh Indonesia. Kemudian dari untuk kegiatan yang reaksi baru 700 pendaftar.
3: Panitia berharap Kapolri Cup dapat menjadi agenda rutin untuk mendukung regenerasi atlet menembak nasional. Selain meningkatkan prestasi olahraga, kejuaraan tersebut juga diharapkan mempererat sinergi Polri dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim 9 Kejaksaan Agung menetapkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan tim 9 telah melakukan penahanan mulai kemarin malam. selama 20 hari ke depan. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
6: Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta.
7: Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin mengatakan perkara yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus FA akan ditangani oleh tim 9 Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung Muda Pengawasan Rudi Margono.
2: Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan FA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudi Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan.
7: Sementara itu, Koordinator Tim 9 Kejaksaan Agung Rudi Margono mengatakan FA ditetapkan sebagai tersangka pada hari Jumat malam, tanggal 24 Juli 2026. Rudi menjelaskan tersangka FA langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rutan KPK. Menurutnya, penempatan lokasi penahanan di rutan KPK berdasarkan pertimbangan objektif, yaitu bentuk sinergi kelembagaan antara Kejaksaan Agung dan KPK, serta untuk menjamin perlindungan keamanan bagi tersangka.
6: Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana.
7: Rudi menerangkan komitmennya untuk tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah serta menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas penyidikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan oleh kelompok TPN PB OPM. Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Helukan di Yahukimo. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
8: Prajurit Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah warga sipil yang menjadi korban aksi kekerasan TPN PB OPM Kodab 16 Yahukimo, pimpinan Kopi Tua Heluka di sekitar Jalan Trans Papua Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo Kamis kemarin. Lokasi jenazah diketahui telah berpindah di bawah jembatan Kaliahom tidak jauh dari ruas Jalan Trans Papua yang menjadi lokasi terjadinya aksi penembakan. Pada saat tim evakuasi bergerak menuju lokasi jenazah, keberadaan OPM sempat terdeteksi dan terjadi kontak tembak dengan kelompok tersebut yang berada di sekitar area kejadian. Meski demikian, personil Korps TNI Habema tetap mengutamakan keselamatan seluruh anggota tim dan memastikan proses evakuasi dapat dilanjutkan. Setelah situasi berhasil dikendalikan dan dinyatakan aman, personil Korps TNI Habema berhasil mengevakuasi 2 jenazah korban untuk dibawa ke RSUD DKI guna menjalani proses identifikasi sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara satu orang perempuan dari suku Unah Ukam hingga saat ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan. Berdasarkan laporan lapangan, satu orang yang diduga anggota OPM dilaporkan tewas, sementara seluruh personil TNI berhasil menyelesaikan operasi tanpa korban. Pangkops TNI Habema, Mayjen TNI Yuda Erlangga dan jajaran menyampaikan bela sukawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan dan juga seluruh masyarakat Papua yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai.

0: berkat perlindungan Tuhan. Anggota kita dari Koos TNI Habema berhasil menjangkau daerah penembakan tersebut dan melaksanakan evakuasi tadi sekitar pukul 10.30. Kami sangat menyayangkan dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh kelompok OPM. Kami sekali lagi mengajak, kasihan rakyat, pada semua pihak agar mendinginkan situasi. Dan apabila ada saudara-saudaraku ingin bergabung, ingin menyerahkan diri baik-baik, kami tangan terbuka. Kasihan rakyat, itu pesan saya. Setelah ini korban akan diberikan pada RSUD. Ini Pak Bupati ini juga ntar lagi mau ke Jayapura supaya maskapai dapat berfungsi lagi di Balingga, Pak. Kami berharap dengan terbukanya maskapai, baik itu AMA ataupun maskapai yang lainnya, kehidupan masyarakat dapat tercipta ruang untuk menghidupkan kembali roda perekonomian. Itu berdasarkan identifikasi dokumen diduga adalah kelompok Opitua Heluka. Sudah banyak mengorbankan jiwa masyarakat. Ya, kita berusaha terus untuk melakukan pertama, kita utamakan keselamatan rakyat dulu, menjaga rakyat-rakyat yang berada di pedalaman. Yang kedua, kami akan melakukan pengejaran kelompok tersebut karena itu di luar perhitungan kita. Kemudian yang ketiga, kami akan berusaha untuk mencari korban yang ketiga.
1: Koops TNI Habema meyakini bahwa setiap nyawa warga Papua sangat berharga. Karena itu perlindungan terhadap masyarakat akan selalu menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan tugas bersama seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat keamanan. Koops TNI Habema terus berkomitmen menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dampak makan bergizi gratis dapat dirasakan manfaatnya oleh para pelajar, ibu hamil, hingga ibu menyusui di daerah terpencil di wilayah Nias Utara. Hingga saat ini telah dibangun 14 dapur MBG yang telah melayani 30.000 penerima manfaat di Nias Utara. Selengkapnya laporannya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
3: Sampai dengan fase pertama, belum ada yang berinvestasi membuka dapur MBG di dua kecamatan itu.
4: Sebanyak 14 dapur program makan bergizi gratis di Kabupaten Nias Utara telah beroperasi.

0: lagi yang masih belum, yaitu Kecamatan Tugalaoyo dan Kecamatan Dafulu. Sehingga kondisi terakhir yang sudah tersuplai, baik itu kepada siswa, kepada ibu hamil, tenaga kependidikan, dan kepada ibu-ibu yang menyusui, ya, saat ini kurang lebih sudah melayani 30.775 penerima manfaat. Ya.
1: Sementara itu, Ketua DPRD Nyasutara yang Aman Telambanua menyebutkan Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Nyasutara aktif melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat dengan Satgas dan Kepala SPPG tentang penyaluran MBG di Nyasutara. Dari hasil pengawasan, ada 4 kendala utama, yakni pertama, pemahaman sekolah yang masih menganggap MBG sebagai program sementara. Selanjutnya, standar bangunan dapur ideal butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Sebagai daerah 3T, standar saat ini masih dimaklumi karena keterbatasan investor. Kemudian akses geografis, wilayah seperti Kecamatan Namahalu dan Sawe belum semua sekolah terlayani. Ya Aman mengusulkan skema dapur 3T dengan memanfaatkan kantin sekolah. Keempat, kelangkaan bahan baku lokal. Nyasutara masih tergantung pasokan dari luar daerah.
2: Kita sangat, kita menghimbau pada saat itu, kita memberikan semangat kepada adik-adik kita SPPG itu, termasuk pemerintah daerah, bagaimana mengkonsolidasikan itu. Ya. Yang kesulitan kedua mereka yang dapat informasi itu ya dari pemantauan kita adalah soal ketersediaan bahan baku. Ya. Masih bergantung mengimpor dari luar. Nah, dari luarnya sih. Ini kesulitan bahan baku.
1: Untuk itu, ya Aman mengimbau Pemda Nyasutara segera membenahi rantai pasok bahan baku agar program MBG berjalan optimal dan berkelanjutan di Kabupaten Nyasutara. Dari Gunung Sitoli, Munyali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur sukses mencatat transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Dari RRI Surabaya, Anika Sana melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim sukses mencatatkan transaksi sebesar 12 triliun rupiah pada misi dagang dan investasi dengan Hong Kong. Kegiatan East Java Trade Investment Forum 2026 ini digelar di Regal Hotel Hong Kong. Diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas delegasi pemerintah Provinsi Jawa Timur serta para pelaku usaha Jawa Timur. Sedangkan dari Hong Kong diikuti jajaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Hong Kong, calon buyer serta investor dari Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, keberhasilan forum tersebut menjadi bukti semakin tingginya kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas produk-produk unggulan Jawa Timur.
5: Terima kasih atas seluruh kehadirannya, terima kasih atas seluruh supportnya. Mudah-mudahan semuanya akan bisa menghasilkan dan menguatkan hubungan dagang dan investasi antara Jawa Timur dan Hong Kong.
4: Acting Consul Jenderal RI di Hong Kong, Fitonatul Marati menyampaikan bahwa East Java Trade and Investment Forum 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik antara Jawa Timur dengan Hong Kong serta kawasan Greater Bay Area.
6: Terima kasih banyak atas kunjungannya ke Hong Kong, atas kerjasamanya dengan KJRI Hong Kong. Semoga kegiatan kita hari ini dapat terus berkontribusi untuk peningkatan hubungan ekonomi Indonesia, Hong Kong, Macau, dan Greater Bay Area.
4: Misi dagang di Hong Kong merupakan penyelenggaraan ke-8 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Jawa Timur di negara mitra. Ani Hasana melaporkan.
3: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan dari Januari hingga Juni 2026. Ane Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Kasus perundungan di Kota Kediri menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu bulan Januari hingga bulan Juni 2026, laporan kasus bullying yang diterima oleh pemerintah Kota Kediri telah mencapai hampir 40 kasus. Jumlah tersebut diketahui melampaui total laporan sepanjang tahun 2025 lalu yang tercatat sebanyak 30 kasus. Mayoritas kasus terjadi di lingkungan sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA dengan bentuk perundungan yang beragam, mulai dari kekerasan fisik hingga perundungan yang dipicu oleh faktor ekonomi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP 3AP 2KB Kota Kediri, Dr. Muhammad Fajri Mubasyir menjelaskan bahwa meningkatnya kasus bullying ini juga dipengaruhi oleh lemahnya peran ayah dalam pengasuhan anak atau fenomena fatherless.
8: Tahun lalu selama 1 tahun ada sekitar 30 kasus. Sekarang baru 6 bulan sudah hampir 40 kasus yang kami tangani. Kasus-kasus ini paling banyak terjadi di lingkungan

0: sekolah, baik di tingkat SMP maupun SMA. Nah, salah satu faktor yang kami lihat cukup berpengaruh adalah minimnya peran ayah atau yang sering disebut fatherless. Karena apa? Ayah itu punya peran penting sebagai pelindung sekaligus figur yang membuat anak merasa aman. Jadi, kalau ada sosok ayah yang hadir dan dekat dengan anaknya, biasanya anak jadi lebih percaya diri dan tidak mudah takut. Kemudian sebaliknya, ketika figur ayah tidak hadir dalam pengasuhan, anak bisa lebih rentan menjadi sasaran perundungan.
1: Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dalam hal ini turut menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian penting untuk selalu diperhatikan. Vinanda juga mengingatkan bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, akan tetapi juga memastikan setiap anak tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan seluruh haknya secara utuh.
2: Tahun ini Hari Anak Nasional mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Tema ini mengingatkan kita bahwa membangun masa depan bangsa tidak cukup hanya dengan memberikan pendidikan yang baik, tetapi juga memastikan setiap anak ini tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, penuh kasih sayang, serta mendapatkan hak-haknya secara utuh.
1: Pemerintah Kota Kediri berharap kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan juga seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat perlindungan anak sekaligus menekan angka perlindungan di Kota Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
3: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku tersebut mengisahkan tentang tokoh perempuan dalam dunia pers. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
4: Kan ini sejarah pers sebenarnya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
5: Lembaga Pers Dr. Sutomo atau LPDS meluncurkan buku berjudul Jejak Zaman Nilai Jurnalisme 5 Tokoh Perempuan Pers Indonesia. Buku ini berkisah mengenai perjalanan tokoh perempuan dalam dunia pers. Direktur Eksekutif LPDS Kristanto Hartadi menjelaskan ada 5 tokoh perempuan yang diangkat dalam buku tersebut, salah satunya Rohana Kudus, SK Trimurti, Ani Idrus, Herawati Diah, dan Tuti Aziz. Ia juga menjelaskan lewat buku ini masyarakat khususnya generasi muda pers bisa belajar sejarah pers Indonesia.
4: Kenapa kami ingin menerbitkan buku ini? Supaya kita semua belajar, terutama generasi muda pers hari ini, gitu, bahwa membuat media itu bukan hanya bikin media gitu, tapi ada perjuangannya, ada nilai-nilainya, ada visi misi yang harus dikejar dan seterusnya gitu. Ada kemerdekaan pers yang harus dijaga dan sebagainya. Nah, itu yang ingin kami sampaikan. Ini sejarah pers sebenarnya. Ya. Jadi setiap ulang tahun kami menerbitkan buku tentang tokoh-tokoh pers agar menjadi catatan sejarah generasi pers kemudian.
6: Lima orang ini siapa aja?
5: Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Agam Muhammad Iqbal mengapresiasi peluncuran buku tersebut sekaligus bangga sebab di dalam buku ada sosok Rohana Kudus yang merupakan tokoh dari Kabupaten Agam.
7: Dari Kabupaten Agam, dan tentu kami dari Kabupaten Agam sangat bangga sekali. Rohana Kudus merupakan salah satu tokoh wartawan di Indonesia pertama dan tokoh nasional Indonesia. Kami bangga dan saya sangat senang sekali diundang ke acara ini.
5: Apresiasi ya Pak dengan kegiatan LPDS ya? Oke. Sekedar diketahui, buku yang mengisahkan perjalanan 5 tokoh perempuan pers Indonesia diluncurkan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat. Dan kegiatan ini bertepatan dengan momen ulang tahun LPDS ke-38 tahun. Dari Jakarta Pusat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melaporkan sekitar 1,4 juta orang atau 67% penduduk jalur Gaza masih mengalami kerawanan pangan akut. Laporan tersebut berdasarkan data yang dihimpun Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, FAO, dan Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNICEF. Melansir dari kantor berita UWFA pada Sabtu 25 Juli 2026 ini, di mana kondisi kemanusiaan di wilayah tersebut masih memprihatinkan. Meski demikian, situasi menunjukkan sedikit perbaikan dibandingkan akhir tahun lalu. Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, Persib Bandung beberapa saat lagi akan melawan Arema FC di laga perdana pada ajang Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Untuk mengetahui situasi terkini dan antusiasme masyarakat pada pertandingan ini, kita simak laporan langsung bersama dengan rekan kami, Senpi Hilhamsyah. Senpi.
8: Iya, pendengar, saat ini saya sedang berada di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, di mana saat ini telah berlangsung opening ceremony Piala Presiden 2026 dan akan dilanjutkan dengan pertandingan nanti ada Persib versus Arema yang akan kick off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu saat ini steering committee Piala Presiden 2026 yaitu Marwar Sirait saat ini Mas telah memberikan speech-nya, dan mohon juga di sini saat ini hadir juga Menpora sekaligus juga Ketua PSSI ini Erick Thohir bersama juga Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang memang pembukaan Piala Presiden resmi ini telah dilakukan sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat tadi dan juga akan diberikan oleh beberapa penampilan musisi tanah air, dimulai dari Jackson Zeran, ada Edo Konolongi tadi yang juga menyanyikan lagu Indonesia Raya, hingga Toton Karibon yang sukses juga akan menghibur ribuan penonton yang hadir, dan juga tadi ada Ustadz Sumki Al-Bukhari yang juga mengajak seluruh insan sepak bola agar berdoa bersama. Di sini pun dengan gemerlapnya lampu-lampu yang sudah berada di Stadion Sijalak Harupat, akan ada juga konfigurasi tarian yang berada di tribun timur dengan bendera Piala Presiden yang sangat besar akan dibentangkan di tengah lapangan. Sementara itu juga akan didukung oleh para pemain-pemain muda ataupun pemain yang akan melakukan juggling. Ini sekitar 500 anak yang akan melakukan juggling di stadion ini sebelum pertandingan Persib menghadapi Arema. Memang selain menyuguhkan pertandingan sepak bola, penyelenggaraan Piala Presiden tahun ini juga memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal, yaitu dengan panitia melebatkan total 100 pelaku UMKM yang memang terbagi di dua kota penyelenggara, yaitu di Bandung masuk di Stadion Jalak Harupat ini 50 UMKM, sedangkan juga di Surabaya juga disebar sebanyak 50 UMKM yang juga memberingatkan bagaimana di area stadion, yaitu tidak hanya kuliner, ada fashion juga hingga produk kreatif yang dapat dinikmati oleh para supporter. Sementara itu dari sisi pengamanan sendiri, panitia memastikan seluruh rangkaian pembukaan juga aman dan tertib, di mana unsur gabungan pengamanan yang TNI Polri dan Stewart dan pemerintah daerah juga sudah melakukan persiapan sejak H-2. Dan sebelum pembukaan ini memang tadi pertandingan dimulai ataupun ada pertandingan pembuka grup, yaitu antara DPM FC asal Brunei Darussalam melawan Tampis Proper FC dari Singapura yang telah berlangsung sore tadi dan berakhir imbang dengan skor 2-2. Setelah rangkaian opening seremoni usai, perhatian kini tertuju pada laga yang dinantikan juga dinantikan oleh Boboto, yaitu Persib Bandung menghadapi Arema FC, karena memang dari update panitia yang disebutkan tadi bahwa 30.000 penonton hadir di Stadion Sijalak Harupat ini menunggu pertandingan tersebut. Sementara itu tadi sekitar 20 menit yang lalu Persib baru dan juga Arema baru saja melakukan pemanasan, sehingga kita akan nantikan detik-detik kick-off dan juga opening ceremony yang akan dilakukan pada malam hari ini yang pasti akan semakin seru, dan juga ini akan menjadi titik mula bagaimana Piala Presiden 2026 akan dimulai, karena esok akan dimulai juga di Surabaya. Kita nantikan hasilnya seperti apa pertandingan Persib Bandung versus Arema. Namun kita akan kembali dulu ke studio dari Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Syamri Hansa, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, kembali Anda bersama kami di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita ada di lagu-lagu tradisional atau lagu-lagu daerah hingga nanti di pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Novel Kembara Seorang Perempuan, karya Sri Pujihartini, terletak pada perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun emosional. Novel ini menggambarkan perjalanan hidup seorang perempuan yang berusaha mencari jati diri, kebebasan, dan pemahaman tentang peranannya dalam masyarakat. Melalui tokoh utama yang menjadi fokus cerita, novel ini menyoroti konflik-konflik internal yang terjadi dalam diri seorang perempuan, termasuk ketegangan antara tradisi dan modernitas, serta perjuangan untuk mendapatkan hak dan kedudukan yang lebih setara di masyarakat. Esensi novel ini juga mengajarkan tentang keberanian, ketahanan, dan harapan, di mana tokoh utama berusaha menemukan jalan hidupnya, meskipun harus melewati berbagai kesulitan dan hambatan yang menghadangnya. Kembara Seorang Perempuan bukan hanya sebuah cerita tentang perjalanan fisik, tetapi juga tentang perjalanan batin seorang perempuan dalam menemukan dirinya dan makna hidupnya.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Dijuluki King Fruit, buah durian adalah buah khas Asia Tenggara yang banyak ditemukan di Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Mengutip dari situs Indonesia Investment, durian dijuluki Raja Buah karena bentuknya yang besar dan berduri tajam. Selain itu, buah ini juga memiliki tekstur yang tebal dan lembut dengan rasa manis yang lezat. Mengapa durian dijuluki Raja Buah? Karena buah ini memiliki banyak nutrisi dan manfaat yang baik untuk tubuh jika dikonsumsi secara tidak berlebihan. Dilansir dari Healthline, durian sangat kaya akan serat, vitamin B, vitamin C, dan senyawa sehat yang berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh, seperti antosianin, karotenoid, polifenol, dan flavonoid. Tahukah Anda, duri-duri yang mengelilingi pangkal batang durian terlihat seperti mahkota yang biasa digunakan oleh para raja loh. Hal inilah yang menjadi satu di antara penyebab durian disebut Raja Buah. Selain itu, harimau si raja hutan yang suka memakan daging ternyata juga menyukai durian. Karena hal inilah, durian kemudian disebut sebagai stick of fruit atau buah yang menyerupai daging yang biasa dimakan harimau. Nah, durian juga memiliki rasa yang unik. Alfred Russel Wallace, seorang naturalis, pernah mengatakan kalau durian mempunyai rasa yang kaya, yang digambarkan seperti puding atau mentega yang kaya rasa dengan taburan kacang almond. Selain itu, rasa buah durian ada yang mirip krim keju, saus bawang, coklat, dan rasa unik lainnya. Namun, setiap orang pastinya memiliki cara tersendiri dalam mencerna rasa buah durian ini. Itulah beberapa alasan durian dijuluki sebagai Raja Buah.
1: Baik pendengar, pukul 21.45 menit, kebersamaan kita di malam ini masih dengan pilihan lagu-lagu tradisional ya, ke ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, terima kasih. Semoga saja lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan dapat menemani dan juga menghibur Anda.

menjadi salah satu minuman yang digemari selain teh. Penggemar minuman ini dari berbagai kalangan. Di masa sekarang, kopi juga menjadi bagian dari budaya populer yang ditandai dengan maraknya coffee shop. Tidak salah jika kopi menjadi salah satu komoditas dengan volume perdagangan tinggi. Tapi siapa sangka nih, kopi juga pernah dianggap racun, minuman setan, dan minuman menyesatkan. Nah, jauh sebelum dikonsumsi secara bebas, ternyata kopi punya kisah dan sejarah kelam di beberapa negara. Konsumsi kopi dilarang karena beberapa pimpinan masa lampau menilai kalau kopi minuman misterius. Karena belum familiar, akhirnya beberapa negara dan kota melarang konsumsi kopi. Alasannya adalah karena minuman ini dikhawatirkan akan memberi dampak yang buruk. Di wilayah Konstantinopel misalnya, orang yang ketahuan meminum kopi untuk kedua kalinya akan diasingkan dan ditenggelamkan dengan dibuang ke air. Sejarah mencatat, kopi di masa lampau bahkan dianggap sebagai racun dan minuman yang menyesatkan. Padahal sebenarnya jika dikonsumsi secara tepat, kopi justru membawa manfaat bagi kesehatan.

0: Pemilihan event dan prestasi olahraga terus menjadi perhatian dalam mendorong lahirnya generasi atlet yang berdaya saing. Melalui berbagai event olahraga, para atlet tidak hanya diuji kemampuan teknisnya, tetapi juga dibentuk mental, disiplin, dan sportivitas dalam setiap pertandingan. Event olahraga menjadi ruang penting untuk menjaring bibit unggul sekaligus mengukur hasil pembinaan yang telah dilakukan. Dari lapangan inilah semangat juang, kerja keras, dan kebersamaan tumbuh, membangun karakter atlet yang tangguh dan berprestasi. Dengan pembinaan yang berkelanjutan dan dukungan semua pihak, olahraga tidak hanya menghadirkan prestasi, tetapi juga menjadi sarana mempererat persatuan serta mengharumkan nama daerah di berbagai ajang kompetisi.
1: Pendengar, pukul 21.57 menit dan kami cukupkan dulu pilihan lagu tradisional. Satu lagu berikut sekaligus menutup kebersamaan kita. Kita beranjak ke pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: 101 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 22 lebih 2 menit kebersamaan kita di malam hari ini. Selanjutnya kami temani Anda, kita ada di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan malam ini lagu-lagu yang kami siapkan, lagu-lagu dari mancanegara dan juga dari tanah air ya. Dan ya, saya belum buka jalur untuk Anda yang mau ikutan nanti selepas saya list lagu-lagu yang bisa di request malam hari ini. Ada Conway's Tweety, Hello Darling, ada John Lennon dengan Woman, ABBA, Sleeping to Rock My Fin, ada Scott McKenzie, San Francisco, Aphrodite Till dengan Rain and Tears, Beatles, Ticket to Ride, ada Forever, Carilah Kawan Lain, ada Ahmad Albar dengan Bunga Kehidupan, ada Dian Pesesa, Cemara-Cemara Cinta, Sandra Sanger, Renungan Kasih, ada Patty Sisters, G Band Nihip, ada Black Brothers Misteri, Obi Mesak, Antara Cinta dan Dusta, Muksin dan Titi Sandora, Dahulu dan Sekarang. Nah, itu dia list lagu-lagu yang bisa di request malam hari ini ya, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik, perdana saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Mbak Yuli.
1: Iya,
2: kayaknya delay ya Mbak Yul.
1: Benar sekali, langsung saja mau request lagu apa dan salam-salamnya.
2: Oke, saya mau request lagunya Conway Tweety aja ya Mbak Yul, sama salam yang pertama ada Ibu Utri, Pak Freddy, ada juga Pak Bintang Pratama, Pak Nasrun, ada Ibu Maslia ya, ada juga Bang Lai Putra Tengah, Pak Saban, Pak Busyukur, ada Pak Windy, Bang Luhut, ada juga Iwan, ada Pak siapa lagi, Saban, ada Pak Ustadz ya, ada juga Pak Adi di Jambi, ada Ibu Ani Kota Mabagu, Bang Leman di Lampung, dan semua-semua sudah Mbak Yul yang lagi monitor. Mbak Yul sukses ya, sampai siaran, bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Makasih Mbak Yul, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Baik, terima kasih Bunda Christine. Lanjut di belakangnya Bunda Christine. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Baik, terima kasih Bunda Christine. Lanjut di belakangnya Bunda Christine. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Iya, Bu Maslia, langsung aja mau request lagu apa dan salam-salamnya karena kita delay.
4: Lagunya?
1: Iya, lagu-lagu yang tersisa ada John Lennon dengan Woman, ABBA Sleeping to Get to Rock My Fin, Scott McKenzie dengan San Francisco, Aphrodite Till dengan Rain and the Tears, Beatles Ticket to Ride, ada Favorites dengan Carilah Kawan Lain, Ahmad Albar, Bunga
4: John Kepati. Lennon.
1: Oke, baik. Silakan salam-salamnya.
4: Kirim buat Bunda Farida.
3: Oke, baik. Silakan salam-salam.
4: Salamnya buat Bunda Farida, Bunda Christine Ditetoli, Ibu Tri bersama pasangannya, Bang Yuta Mame, Nasrun Bintang Pratama, dan semuanya tanpa terkecuali. Ucapan salam kompak. Dan buat Mbak Yuli, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.
1: Baik.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Ibu Masli ya. Lagi-lagi ya kita delay ya, sehingga buat yang mau request, yang mau ikutan boleh langsung saja request lagunya apa dan langsung salam-salamnya. Mengingat karena kita delay dan waktu kita juga cuman sejam ya, tinggal 50 menit lagi. Baik, yang mau ikutan lagi jalurnya masih saya buka. Saya salam untuk Putra Tengah, ada Bung Darwin juga, ada Om Botak, ada Bang Lei, ada Bang Irwan, Ahmad Irwan ya di Bandung. Ada Ibu Rosna di Cendrawasih juga. Tak lupa juga ada Bang Yoga, ada Bang Luhut, ada Pak Nasrun ya, ada Bang Hadi, pokoknya untuk semuanya tanpa terkecuali selamat malam, salam sehat dan selamat menikmati ruang kebersamaan bersama keluarga. Belum ada yang ikutan, kembali kita break, ada Conway dengan Conway Twitty dengan Hello Darling, juga ada John Lennon dengan Woman.
5: Hello darling, nice to see you.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

menyebabkan inflasi karena harga pangan naik dan tidak stabil. Ketergantungan produksi pangan pada kondisi cuaca yang stabil, fenomena seperti kekeringan, banjir, dan badai dapat merusak tanaman dan mengurangi hasil panen, sehingga pasokan pangan berkurang dan harga naik. Selain itu, cuaca ekstrim juga mengganggu rantai pasokan, memperlambat distribusi, dan meningkatkan biaya transportasi. Akibatnya, konsumen harus membayar lebih untuk makanan, yang kemudian berkontribusi pada tingkat inflasi keseluruhan.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Baik pendengar, pukul 22.22 menit waktu Indonesia Timur, dan beberapa pilihan hiburan yang sudah di request sudah coba kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga saja Anda terhibur dan bisa menemani ruang istirahat Anda bersama dengan keluarga. So pendengar ya, saya masih menanti yang ingin bergabung. Lagu-lagu yang tersisa ada ABBA dengan Sleeping Throughout My Vein, ada Dian Pesesa dengan Cemara-Cemara Cinta, ada Scott Mick Kenzie dengan San Francisco, Aphrodite Till dengan Rain and the Tears, The Beatles dengan Ticket to Ride, ada Favorite Carilah Kawan Lain, Sandra Sanger dengan Renungan Kasih, juga ada Patty Sister dengan Jabin Need Hip, juga ada Black Brothers dengan Misteri, Obi Mesak Antara Cinta dan Dusta, Muksin dan Titi Sandora Dahulu dan Sekarang. Dan belum ada yang ikutan, kembali kita dengarkan yang berikut ini.

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

yang selalu aktif di malam hari ini dengan suaranya yang khas membuat malam semakin mencekam. Nama burung hantu yang muncul dari mitos dan budaya lokal ini menganggap suaranya menyeramkan dan berkaitan dengan dunia roh. Ya, kalaupun diperhatikan ya, ternyata bola mata burung hantu tidak bisa digerakkan. Karena mata burung hantu berbentuk seperti tabung yang tertanam dalam soket tengkorak dan didukung oleh cincin tulang keras. Bentuk ini memungkinkan penglihatan malam yang tajam dan fokus binokular, tetapi menghilangkan kemampuan untuk menggerakkan mata ke samping atau memutar karena mata mengisi hampir seluruh rongga tengkorak dan posisinya tetap oleh cincin tulang. Tidak ada ruang bagi otot tambahan yang diperlukan untuk menggerakkan bola mata. Nah, agar bisa melihat sekeliling, burung hantu mengandalkan leher yang sangat fleksibel, memiliki 14 ruas tulang leher, struktur pembuluh darah khusus, dan lubang tulang yang lebar untuk mencegah penyumbatan saat memutar kepalanya.

0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Perjalanan menuju pulang, buku karya Lala Bohang dan Lala Noberg. Perjalanan menuju pulang, kisah perempuan di antara ruang dan waktu menghimpun banyak cerita, surat, ilustrasi, serta pertanyaan yang dieksplorasi bersama oleh Lala Bohang, penulis dan seniman visual Indonesia, dan Lala Nuber, sejarawan dan penulis Indo-Belanda dalam suatu program yang mempertemukan dan membawa mereka dalam penjelajahan batin yang bermakna. Apakah kisah kehidupan mereka terkait dengan keberadaan Belanda selama 350 tahun di Kepulauan Indonesia? Ataukah sejarah kolonial tersebut nyaris tak meninggalkan jejak dalam kehidupan kedua perempuan muda ini? Pada saat dunia sudah meninggalkan kolonialisme dan pasca kolonialisme, kita memasuki tahap baru dalam sejarah. Di masa depan, imperialisme Eropa akan tampak demikian jauh seperti Kekaisaran Romawi bagi kita sekarang. Pada tahun-tahun mendatang, anak-anak yang dilahirkan pada abad setelah Perang Dunia Kedua akan memandang sejarah dengan lebih luas dan lebih terang. Lala, Lara, beserta buku mereka ini merupakan bukti nyata dalam masa polarisasi yang melanda seluruh dunia. Penting bagi warga negara-negara merdeka yang terbelit dan terjalin oleh kolonisasi berpuluh tahun lalu untuk menjaga jalur dialog terbuka. Dekolonisasi merupakan proses yang jauh lebih panjang ketimbang momen proklamasi kemerdekaan dan perjuangan akan pengakuan yang mengikutinya. Apakah peranakan yang hidup di negara mantan penjajah menghadapi persoalan yang berbeda perihal akar campuran dan masa lalu mereka dibandingkan dengan peranakan yang hidup di negara bekas jajahan yang sudah merdeka? Sungguh menarik mengetahui bagaimana dua penulis dari generasi ketiga berdialog dengan ikatan mereka masing-masing dengan masa lalu leluhurnya. Demikian esensi buku Perjalanan Menuju Pulang, karya Lala Bohang dan Lara Nuber.
0: Esensi Buku Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Fak-Fak, dan jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 22.38 menit waktu Indonesia Timur. Lanjut, saya sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Jarum jam di tempat tugas kami menunjukkan pukul 22.38 menit waktu Indonesia Timur. Lanjut, saya sapa.
0: Iya, kita sedikit delay ya. Jadi bisa langsung request lagu ya, dan juga salam-salam ya untuk Pak Freddy di Merauke ya. Halo, selamat malam. Lagu-lagu yang tersisa ada Aphrodite Steele dengan Rain and Tears, juga ada Beatles Ticket to Ride, ada Favorit Carilah Kawan Lain, Sandra Sanger Renungan Kasih, Patty Sister.
2: Oke, Mbak Yuli.
1: Kawan lain.
2: Iya, Mbak Yuli, saya langsung aja ya. Iya, Aphrodite ya, Rain and Tears. Iya. Oke, saya salam untuk Mbak Rosna, Mbak Lili, Om Botang, Mbak Yoga, dan juga semua pendengar setia di Pak-Pak saja ya. Saya rangkum semuanya, semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini. Mbak Yuli, selamat bertugas, tetap sehat. Doa terbaik untuk Mbak Yuli bersama keluarga. Terima kasih, selamat malam.
0: Baik, terima kasih, selamat malam untuk Pak Freddy di Merauke. Mohon maaf sekali ya, kita sedikit delay ya malam hari ini. Tapi ya terima kasih, tidak mengurangi niat dan juga semangat semua yang mau ikutan malam hari ini. Dan ya, saya langsung saja putarkan beberapa pilihan lagu-lagu berikut ini.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: baca berita di rri.co.id toh.
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak tuh.
1: Nah sekarang toh rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Baik, pendengar, pukul 22.52 menit waktu Indonesia Timur. Dan tak terasa ya, kita sudah ada di penghujung Ruang Rindu untuk edisi hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Dan selanjutnya pendengar, lagu-lagu berikut ya menutup kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan untuk yang belum bergabung, jangan berkecil hati ya, di malam-malam berikutnya Anda dapat ikuti Ruang Rindu bersama rekan-rekan kami yang bertugas. Selanjutnya pendengar, kita beranjak ke pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Anda pernah mendengar istilah ocean warming? Biasanya istilah yang sering kita dengar yang berkaitan dengan perubahan iklim adalah global warming. Menurut Life Science, global warming atau pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata di seluruh dunia yang telah berlangsung sejak tahun 1880. Nah, fenomena ocean warming juga berhubungan dengan pemanasan global serta perubahan iklim. Bersumber dari NASA, ocean warming adalah kondisi semakin panasnya permukaan air laut. Faktanya, 90% pemanasan global terjadi di lautan yang memicu kenaikan permukaan laut secara global. Para ilmuwan telah meneliti kondisi suhu permukaan air laut sejak tahun 1800-an, namun 10 tahun terakhir ini menjadi dekade terhangat di lautan. Hal ini terjadi karena lautan telah menyerap 90% pemanasan akibat meningkatnya gas rumah kaca. Akibatnya, kondisi ini menyebabkan tanaman kelp kehilangan habitat alaminya di dasar lautan pantai barat Amerika Serikat. Tidak hanya itu, karang berwarna juga mengalami kelunturan warna dan menjadi putih akibat gelombang panas di dasar lautan.

Pendengar, pukul 23 lebih 2 menit dan selamat malam, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 Fak-Fak, dan juga untuk Anda yang ada di luar kota Fak-Fak yang baru saja bergabung, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita di malam hari ini hingga jelang pukul 24, kami pilihkan hiburan dan juga informasi yang masih terus kami bagikan untuk Anda di sepanjang malam hari ini. Dan baik pendengar, kembali saya pilihkan informasi untuk Anda datang dari dunia kesehatan, yang mana kali ini tentang teh ya. Dan teh menjadi salah satu minuman yang digemari banyak orang karena menawarkan cita rasa sekaligus manfaat kesehatan. Nah, meski berasal dari tanaman yang sama yaitu Camellia sinensis, setiap jenis teh memiliki proses pengolahan berbeda. Nah, perbedaan tersebut menghasilkan karakter rasa, warna, serta kandungan senyawa aktif yang memberi manfaat kesehatan beragam. Ya, yang pertama ada teh hijau. Teh hijau dikenal sebagai salah satu jenis teh dengan kandungan antioksidan polifenol cukup tinggi. Minuman ini juga mengandung katekin yang berperan melindungi tubuh dari paparan radiasi bebas. Dan konsumsi teh hijau secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung dan mendukung fungsi otak. Lagi ada teh rosemary. Teh rosemary ini juga merupakan teh herbal dibuat dari daun tanaman rosemary yang beraroma khas. Dan teh rosemary ini bermanfaat untuk memperbaiki pencernaan dan mendukung pengelolaan kadar gula darah. Dan teh ini juga dapat meningkatkan produksi urin sehingga membantu proses pembuangan cairan darah dan racun yang bersarang dalam tubuh. Lanjut ada teh hitam. Teh hitam dihasilkan melalui proses oksidasi penuh sehingga memiliki warna seduhan yang lebih pekat. Mengkonsumsinya dapat membantu menjaga kesehatan jantung serta meningkatkan konsentrasi berkat kandungan kafeinnya. Ada juga teh oolong. Ini juga merupakan jenis teh yang mengalami proses oksidasi sebagian sebelum dikeringkan. Dan teh ini dipercaya membantu menjaga metabolisme tubuh, dapat menjaga berat badan yang sehat. Juga ada teh putih, berasal dari pucuk daun teh muda yang mengalami proses pengolahan sangat minimal. Kandungan antioksidan yang pada teh putih dapat menjaga kesehatan kulit, mulut, serta memperlambat penuaan dini. Nah, itu dia ya, ada 5 ragam jenis teh yang kaya akan khasiat kesehatan. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Indonesia negara yang merdeka hasil perjuangan rakyatnya, bukan pemberian bangsa lain. Punya semangat gotong royong dan pantang menyerah. Negara maritim dan kepulauan nomor satu di dunia, dikaruniai keindahan alam yang mempesona. Rumah bagi kekayaan laut serta terumbu karang. Memiliki hutan tropis terluas yang menjadi paru-paru dunia. Penghasil rempah dan tanaman berkhasiat terbaik di dunia. Kaya akan ragam budaya, adat istiadat, bahasa, dan memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Indonesia punya semua yang dibutuhkan untuk menjadi bangsa yang maju, menjadi rumah kebanggaan bagi kita semua. Kita punya sejuta alasan untuk bangga menjadi Indonesia.

sosial, emosional, dan psikologis yang berat. Bayangkan, seorang anak yang harus menghadapi stigma masyarakat, kehilangan kepercayaan, hingga terputusnya akses pendidikan atau kesempatan hidup layak. Mereka terpaksa menanggung kesalahan yang bukan milik mereka. Lebih dari itu, korupsi dalam keluarga menciptakan lingkaran ketidakadilan yang sulit diputus. Sebagai orang tua, kita adalah cermin nilai-nilai yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Kejujuran, integritas, dan tanggung jawab adalah warisan paling berharga yang dapat diberikan kepada anak. Dengan menjauhkan diri dari korupsi, kita bukan hanya menjaga masa depan bangsa, tetapi juga melindungi masa depan anak-anak kita. Korupsi mungkin menguntungkan sesaat, tetapi dampaknya menghancurkan masa depan mereka yang paling kita cintai.

0: Lihat di medsos sih, banyak tuh yang sukses cuma dari konten doang.
1: Adek, yang kelihatan instan itu kamu cuma lihat hasilnya di balik layar. Mereka juga jatuh bangun kok, berproses, gagal, lalu bangkit lagi.
0: Tapi kok aku belum juga bisa ya kak, padahal sudah usaha juga.
1: Karena sukses itu bukan soal cepat, tapi soal bertahan, disiplin, sabar, dan terus belajar. Itu modal utamanya.
0: Oke deh, kak, kalau begitu bantuin adek ya bahas soal ini.
1: Nah gitu dong, itu baru calon orang sukses.
2: Baik pendengar, pukul 23.23 menit waktu Indonesia Timur. Banyak di antara kita yang sudah pada istirahat, semuanya memilih untuk beristirahat lebih awal walaupun malam ini malam minggu ya. Banyak orang yang memilih untuk nongkrong ya. Namun mari kita jaga kesehatan kita ya, untuk menjadikan diri kita itu pribadi yang lebih baik ya dalam segala hal, baik itu secara kemandirian ya, kita lihat juga dari kesehatan. Jangan sampai ya kebiasaan-kebiasaan buruk kita ini akan membuat kita di masa kita semakin berusia yang matang, yaitu akan merusak semua apa yang menjadi harapan kita. Karena ya, karena mengabaikan kesehatan dari sekarang, ya kita juga bisa di masa lanjut usia nanti kita pun akan terpapar dengan berbagai macam penyakit. So untuk itu ya, selamat menikmati waktu istirahat, dan semoga saja semua yang direncanakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Bawang putih tunggal, juga dikenal sebagai bawang lanang, adalah jenis bawang putih yang hanya memiliki satu siung dalam satu umbi. Meski bentuknya berbeda dari bawang putih biasa, kandungan senyawa aktif utamanya tetap sama dan bahkan lebih terkonsentrasi. Bawang putih tunggal menawarkan berbagai manfaat kesehatan, di antaranya membantu menurunkan kolesterol jahat, mencegah komplikasi kehamilan, baik dikonsumsi bagi penderita diabetes, memiliki sifat antioksidan, dan dapat meningkatkan stamina. Kandungan alisin dalam bawang putih juga efektif dalam menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Meskipun bawang putih tunggal memiliki banyak manfaat, penting untuk mengkonsumsinya dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Beberapa efek samping seperti peningkatan risiko perdarahan dapat terjadi jika dikonsumsi terlalu banyak, terutama bagi mereka yang sedang mengkonsumsi obat pengencer darah atau akan menjalani operasi.

Kolibri adalah burung kecil dari keluarga Trochilidae yang dikenal karena kemampuan terbangnya yang luar biasa, termasuk melayang di tempat dan terbang mundur, sesuatu komponen yang sangat jarang ditemukan pada burung lain. Kemampuan ini sangat membantu kolibri saat mereka mengambil nektar dari bunga. Mereka bisa mundur setelah selesai tanpa harus berputar dulu. Burung kolibri atau kalibri memang bisa terbang mundur. Mereka bisa mengepakkan sayapnya hingga 80 kali per detik. Detik jantungnya bisa mencapai 1200 kali per meter saat aktif. Kolibri memiliki otot sayap yang sangat fleksibel dan kuat, sehingga bisa menggerakkan sayapnya dalam pola angka 8. Gerakan ini memungkinkan mereka untuk mengontrol arah terbang dengan sangat persis, termasuk ke depan, ke belakang, bahkan diam di udara seperti helikopter. Otot dada kolibri berkontribusi hingga 30% dari total berat tubuhnya, memungkinkan kekuatan terbang yang sangat luar biasa. Burung kolibri hanya ditemukan secara alami di benua Amerika, dan mereka tidak hidup di Asia, Eropa, Afrika, atau Australia. Namun, penyebarannya cukup luas dari utara hingga selatan.

satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

42 menit kita berlalu dari jam 11 waktu Indonesia Timur, dan ya sebentar lagi ya kita jelang pukul 12. Dan untuk Anda yang masih berkutat dengan beragam aktivitas dan kesibukan Anda, semoga selalu dilancarkan. Dan untuk yang sudah pada istirahat, semoga mimpi indah, selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa.

Kalibri adalah burung kecil dari keluarga Trochilidae yang dikenal karena kemampuan terbangnya yang luar biasa, termasuk melayang di tempat dan terbang mundur, sesuatu komponen yang sangat jarang ditemukan pada burung lain. Kemampuan ini sangat membantu kolibri saat mereka mengambil nektar dari bunga. Mereka bisa mundur setelah selesai tanpa harus berputar dulu. Burung kolibri atau kalibri memang bisa terbang mundur. Mereka bisa mengepakkan sayapnya hingga 80 kali per detik. Detik jantungnya bisa mencapai 1200 kali per meter saat aktif. Kolibri memiliki otot sayap yang sangat fleksibel dan kuat, sehingga bisa menggerakkan sayapnya dalam pola angka 8. Gerakan ini memungkinkan mereka untuk mengontrol arah terbang dengan sangat persis, termasuk ke depan, ke belakang, bahkan diam di udara seperti helikopter. Otot dada kolibri berkontribusi hingga 30% dari total berat tubuhnya, memungkinkan kekuatan terbang yang sangat luar biasa. Burung kolibri hanya ditemukan secara alami di benua Amerika, dan mereka tidak hidup di Asia, Eropa, Afrika, atau Australia. Namun, penyebarannya cukup luas dari utara hingga selatan.

Nama asli Doraemon adalah tetap Doraemon. Itu bukan nama panggilan atau samaran. Namun, Dora berasal dari kata Jepang Doraneko yang berarti kucing liar atau kucing jalanan. Emon adalah akhiran kuno khas nama laki-laki Jepang. Jadi, Doraemon bisa diartikan secara bebas sebagai kucing liar laki-laki atau semacam MR kucing jalanan. Doraemon adalah robot kucing dari abad ke-22 dikirim kembali ke masa lalu untuk membantu Nobita. Dia tidak punya nama lain karena memang diciptakan sebagai robot dengan nama itu sejak awal. Sebelum dia disebut Doraemon, dalam cerita sempat diceritakan bahwa Doraemon dulu punya kode produksi MS-903. Tapi itu lebih ke nomor serinya sebagai robot, bukan nama pribadi.

0: Mendengar pukul 23.53 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang masih terus memilih Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda. Kami sudah temani Anda di sepanjang pagi, siang, sore hingga larut malam ini dengan beragam segmen acara yang sudah kami bagikan untuk Anda. Dan tak terasa waktu jualan memisahkan kita. Saya Yuli Romana undur diri dari ruang dengar Anda. Kita jumpa lagi besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan memberkati.
1: Orang baik. Ya Rasulullah, siapakah orang yang terbaik itu? Maka beliau menjawab, yaitu orang yang mukmin, yang bersih hatinya. Maka ditanyakan lagi, apakah artinya orang yang bersih hatinya itu, wahai Rasulullah? Beliau lalu menjawab, ialah orang yang takwa, bersih, tidak ada kepalsuan padanya, tak ada kedurhakaan, pengkhianatan, dendam, dan kedengkian. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami menyelenggarakan siaran pada hari ini, Sabtu 25 Juli 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya Yuli Rohmana serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 RRI Fak-Fak.